Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata 156 kenderaan diperiksa dengan 97 daripadanya diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 485 notis turut dikeluarkan, antaranya membabitkan nombor pendaftaran, exhaust dan cermin gelap. Op Extreme akan diperluas ke seluruh negara bermula minggu ini. Keputusan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA 2025 menunjukkan pencapaian murid Malaysia dalam sains dan bacaan meningkat. Menurut Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, menurut Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, pencapaian sains meningkat 3 mata kepada 419, manakala bacaan naik 5 mata kepada 393. Bagaimanapun, pencapaian matematik menurun 11 mata kepada 397. Kementerian Pendidikan sudah memulakan rancangan transformasi pendidikan matematik bagi menangani kelemahan itu. Luar negara, Iran mengancam menyasarkan kapal tangki minyak di perairan Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran dalam kenyataan memberi amaran kepada kru supaya meninggalkan kapal masing-masing kerana ia akan mencari sasaran. Tehran mendakwa Kuwait dan Bahrain menjadi lokasi pihak yang disifatkannya sebagai pengganas serta bersekongkol dalam tindakan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sensasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, jam yang ketiga. 8 minit pagi. Selamat pagi semua, dah makan ke belum?
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih untuk respon yang terus anda berikan di Facebook Nasional FM.
1: Betul.
2: Pagi-pagi. Pagi-pagi buka TV terus tengok orang main bola.
1: Oh lah.
2: Saya DJ Sonic, Diana Wai, Nadri Fahmi yang sentiasa oha.
3: Ui.
1: Yelah.
2: Yelah, yang penting
1: itulah ya. Okey, baik-baik. Okey, saya nak sihat, kurangkan naik lift, naiklah tangga. Tengok adik Iris gelecek bola. Saya tumpang bangga.
2: Macam tu Nazri.
1: Okey, Nazri.
3: Okey, malam tadi tidur terlupa gosok gigi.
1: Allahuakbar.
2: Awak kan.
3: Okey, terlupa gosok gigi.
1: Okey.
3: Bangun pagi terus dengar Nasional FM. Tiga suara di Nasional Pagi.
2: Okey, Ilana Rosliana Lia. Yang tersayang di Lamun Kasih. Abang Nazri suka main bola. Akak dia minat kuih popiah. Raikan tiga suara rezeki kuih bulan. Kenapa muncul kuih bulan?
1: Kenapa tiba? Oh, sebab awak tak baca yang atas.
2: Kenapa?
1: Yang atas ni ada sebut kuih bulan.
2: Oh,
1: kita kena baca di atas
2: dulu. Sambung.
1: Okey, pantun yang atas eh.
3: Okey.
1: Kuih bulan rasa enak.
3: Okey.
1: Kacang merah jadi manis. Abang Sonic sudah sihat, biar lilin menjadi gelita.
3: Happy.
2: Allah.
3: Happy. Pandai. Dah betul lah tu.
2: Itulah dia. Kita raikan pendengar kita lah kan.
3: Okay.
2: Kreatif. Namanya kreatif.
1: Yep.
2: Dia guna
1: inovatif.
2: Pemikiran kalau kita sebelah kanan, dia kiri. Begitu. Otak dia, kiri, otak kanan.
3: Pembagai lah. Pembagai sudut, pembagai sudut.
2: Dia campurkan otak tu.
1: Yeah. Okay.
2: Baik.
1: Kita tak kosong.
2: Awak kan.
1: Kita akan gunakan juga otak kiri kanan kita. Ini tentang sistem. Sistem pusat. Sekejap, saya tukar muzik dulu.
2: Okay.
1: Ini tentang sistem pusat kawalan trafik pintar. Untuk kupu ini tentang sistem. Sistem pusat. Sekejap, saya tukar muzik dulu. Ini tentang sistem pusat kawalan trafik pintar. Untuk kumpulan tol IJM yang akan bantu percepatkan pengesanan insiden di lebuh raya.

0: oleh pegawai yang sentiasa memantau paparan video tanpa perlu menunggu laporan daripada orang awam.
1: Okey, menarik eh. Yang mana sistem ini juga akan menggunakan penggera dan ataupun amaran secara automatik.
0: Wow, bagus.
1: Apabila berlaku sesuatu kejadian sekaligus membolehkan tindakan diambil dengan lebih cepat.
2: Okey. Baik, itu antaranya. Ada Rosnita Abdul Rashid ni, dia tanya apa akaun TikTok adik Iris tadi.
1: Okey,
2: akaun TikTok dia Iris A-I-R-I-S dot 4 Z M-N. Itu nama ayah dia lah. Azman kan?
0: Azman. Jadi boleh follow lah.
2: Cari dekat situ. Iris dot 4 ZMN. Saya tengok ada ni, dia dapat anugerah juga ni, nampak ni.
0: Dia belajar bahas.
2: Sarung apa?
0: Belajar bijak ni.
2: Sarung selempang kuning.
0: Macam tokoh-tokoh sekolah lah.
2: Main hoki nampak ni. Hoki, main bola. Hebat Iris ni eh. Main frisbee, naik unta pun ada juga. Betul.
0: Allahuakbar.
2: Okey, baik. Jadi semoga maju jaya lah sekali lagi untuk adik Iris. Sekejap lagi ada global pula.
0: Evliana Rosliana.
2: Apa tu?
0: Salam berkat kuih bulan tiga suara.
2: Kuih bulan pula
1: Evliana.
2: Baik. Okey, selain seram dengan pantun-pantun itu, kita juga akan seram dengan seorang lelaki yang masih hidup.
0: Allahuakbar.
2: Selama satu jam terperangkap dalam mulut buaya.
0: Ini yang saya tak nak tengok tau.
2: Macam Allah mana keadaan dia terperangkap dalam tu, dia masih hidup lagi. Satu jam buaya tu tak gerak.
0: Kita ni digigit kerengga pun kita menangis.
1: Saya dah ngeri, saya nak balik lah.
2: Saya tak pernah awak minta balik. Tiba-tiba ni
0: saya join sekali lah. Jom lah, biar dia dan tetamu nantilah.
2: Awal merancang. Okey, baik. Kejap lagi dalam global eh.
0: Baik.
2: Inilah dia,
0: Nasional.
2: Baik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Ada.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Global. Okay, Global, saya nak ajak anda untuk tengok dan saksikan, percaya ataupun tidak, satu jam separuh badan dalam mulut buaya.
2: Allahuakbar.
3: Mulut buaya tau.
1: Buaya tu besar.
2: Besar buaya tu.
3: Allahuakbar. Anda boleh terus saja tengok di Facebook. Ini detik paling mengerikan terjadi kepada seorang penjaga buaya. Selepas diserang seekor buaya di sebuah taman hidupan liar di Port Moresby, Papua New Guinea. Jadi kejadian tragis itu berlaku di Adventure Park, Port Moresby pada petang Sabtu 5 September 2026, ketika mangsa ni berada di kawasan kurungan buaya untuk satu sesi pemberian makanan.
1: Okey, saya gabungkan video sebelum dia kena, masa dia tengah makan. Bila saya tengok dekat Instagram rasmi Adventure Park ni kan, memang lelaki ni sebenarnya rutin dia bagi makan. Selepas dia bagi makan, dia akan duduk atas buaya.
2: Betul.
1: Itu rutin dia, sebab dia macam pertunjukan.
2: Betul.
1: Tapi untuk hari ni, malang tidak berbau, inilah yang berlaku.
2: Okey, dan ceritanya seperti mana dia katakan tadi, pada awalnya sesi berkenaan merupakan satu demonstrasi tau. Dan mangsa yang merupakan penjaga haiwan yang cukup berpengalaman telah pun membawa seekor ayam untuk diberikan buaya yang membaham itu sekarang tu. Okey.
3: Namun dalam sekelip mata, buaya tersebut menyambar ayam yang dibawa mangsa, tetapi pada masa sama turut menggigit kakinya. Kemudian cuba menarik mangsa ke dalam kolam.
1: Okey, kalau dekat video ni, ada satu bahagian video tu, ada orang yang dari luar tau, pengunjung lah. Dia rakam di sebalik jaring tu sebenarnya, buaya tu tengah gigit dan pusing kan. Buaya cara dia, dia akan pusing
2: dia
1: kan.
2: Jadi
1: bila awak tengok video tu sebenarnya, dia pusingkan lelaki ni tau. Bermakna kaki dia dah terpulas dah.
3: Allah, dah patah segala-galanya.
1: Ah, nampak tu? Dan Allah, dalam air tu, kalau awak perasan, badan lelaki tu sedang bertinggik di batu, di tebing. Bahagian pinggang dah dalam mulut buaya. Buaya tu tak bergerak satu jam. Kalau awak tengok dekat hujung air tu, kaki dia dalam keadaan terbalik.
2: Dia dah berpusing
1: kaki
2: tu.
1: Dia dah berpusing dah.
3: Saya dah sakit dah badan.
1: Boleh tengok. Dan dalam keadaan genting ni, orang ramai cuba nak dapatkan bantuan kecemasan. Lepas tu pasukan St. John, ambulans semua, polis semua sampai kat lokasi. Dan demi untuk nak selamatkan nyawa mangsa ni, lelaki ni, polis terpaksalah tembak dan juga bunuh buaya tersebut untuk dia lepaskan gigitan dia.
3: Allah. Jadi mangsa kemudian dikejarkan ke Third Miles General Hospital untuk menerima rawatan kecemasan. Namun Allahuakbar, perjuangan itu akhirnya berakhir dengan berita yang memilukan. Jadi mangsa disahkan meninggal dunia pada pagi Ahad 6 September 2026, akibat kecederaan yang dialaminya.
1: Boleh tengoklah, nampak kawan kawan dia tu, pembantu dia, gunakan tali untuk nak pegang dia.
3: Takut dia termasuk dalam, takut dia ditarik ke dalam kolam. Bayangkan ada perasaan dia ketika
1: satu jam lebih tau. Buaya tu pun tak gerak-gerak.
3: Sebab ketika itu mereka rasa nak menyelamatkan juga buaya ni lah. Jadi apabila keadaan semakin tegang, jadi mereka bunuh je.
1: Nampak tu, Allah.
2: Saya tak boleh lah.
1: Yang berpusing tu nampak.
3: Itu memang dah patah dah pun.
1: Dia berpusing kat lutut tu saya rasa.
3: Allahuakbar. Allahuakbar.
1: Bayangkan dia kerja dekat sini lama lah, beberapa tahun dah. Masa tu buaya tu mungkin mood dia baik. Bagi makan, okey, bagi makan. Dia berjaya duduk atas buaya tu banyak kali dah sepanjang dia bekerja. Tapi nak dijadikan cerita, sebab dia inilah jadinya.
3: Tengok perasaan dia menahan sakit tu.
1: Kita boleh nampak
3: Dan dia pakai tali tau untuk Allahuakbar.
1: Dan susulan kejadian ni, Adventure Park ni ditutup sehingga notis lanjut. Pihak pengurusan taman pun maklumkan ada siasatan dalaman akan dijalankan untuk inilah prosedur keselamatan berkaitan dengan pengurusan buaya, pengendalian haiwan dan juga demonstrasi pemberian makan.
2: Itulah yang mangsa tu pun seorang yang pakar tau. Jadi kalau anda yang kita ni pun bukan pakar, kalau jumpa dengan haiwan-haiwan begini,
4: Allah,
2: kalau boleh janganlah eh.
1: Kalau saya pakar pun saya tak berani lah.
3: Dan juga hati-hati juga apabila kita tengok anjing ni, anjing liar. Kalau boleh janganlah.
1: Saya kan kejadian baru ni pun sama juga. Baby 2 tahun kena
3: tu kan. Dulu apabila ada anjing-anjing ni, saya akan bekalkan ni tau, batu dalam beg saya.
1: Cincin awak pun dah boleh lah tu.
3: Awak kan.
1: Tapi dalam pada seram dengan buaya ni, buaya darat lagi seram lah.
3: Itu jiwa. Dia main jiwa.
1: Tapi lagu bukan dah tentang buaya. Walaupun banyak lagu buaya, saya ambil lagu Christina Aguilera.
2: Hurt.
1: Sakit.
3: Sakit. Saya suka lagu ni sebab saya pernah nyanyi.
2: Sakit kita dengar. Itu
1: macam lagi seram ni. Baik-baik, jom komen tengok. Sekejap lagi kita baca komen anda.
2: Okay,
1: inilah jom. Dia
3: Nasional
2: lagi.

0: Okey, itu dia. Hurt Christina Aguilera. Memang hurt bila tengok eh. Ini dia. Kena bahan buaya, bayangkan. Mm-hmm. Kalau awak apa perasaan dalam keadaan hidup, sakit dalam air.
1: Allah
0: separuh badan dalam mulut buaya.
1: Saya tak boleh bayangkan lah eh. Mm. Macam daya dengan Hawa, Wang Ahmad, Allah Akbar. Kesiannya ya dia. Sangat sakit. Itulah mood seseorang atau siapa pun. Tak bisa kita duga lah.
0: Tak bisa. Nur Syuhada. Seramnya, ya Allah. Memang seram.
2: Okey. Lepas tu kita ada Azurin kata, ya Allah, tuanku. Ngerinya lah. Patutnya bunuh pada awal lagi.
0: Itulah. Ainul Ali kata, ya Allah. Tiba-tiba teringat cerita Kau Kedah Hunter dulu.
1: Yang meninggal.
0: Itu kena pari.
2: Pari. Sengat pari kan. Pari.
1: Okey, Azhar Ja'ah dah ke?
0: Belum.
1: Dengan buaya memang kena hati-hati, buatlah baik. Macam mana pun dia tetap buaya.
0: Yalah.
1: Ada kes orang bela buaya sendiri dulu putus tangan juga. Itulah buaya ni dia itulah.
0: Sama betul. Macam ular. Sebenarnya ular tu nampak tidur dengan kita, belik-belik kita, sebenarnya dia tengah ukur badan
2: betul.
0: Kita. Sampai masa settle.
2: Dia ukur kalau dah boleh masuk.
0: Masuk.
2: Dia akan dia makan. Ngap.
1: Itulah. Jadi hati-hati semua tau. Lagi-lagilah kawasan yang kalau kita tengok ada anjing-anjing ni kan. Anak kita jangan lepaskan begitu saja.
2: Bila kucing lah. Kucing ke, beli ikan lah, akuarium ke. Itu bagus.
0: Ni lah, guinea pig ke pun boleh juga. Guinea pig.
2: Boleh.
0: Comel macam hamster tu. Comel juga.
1: Saya tak suka tu.
0: Sedih pula.
1: Yelah awak kan.
0: Kena bela-bela lah, sedih pula. Okeylah. Jom kita nak bersama dengan Laila.
2: Okay.
0: Untuk tinjauan cuaca di Map Malaysia.
1: Laila ni orangnya luar biasa.
0: Sila Laila. Suara dia sedap.
1: Nanti dia muncul kat TV pula.
0: Untuk laporan Sabah Pagi Malaysia juga. Okey, jom kita ke Map Malaysia. Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Berdasarkan pemerhatian radar dapat dilihat bahawa ribut petir berserta hujan sedang berlaku di kebanyakan daerah di Terengganu dan Kelantan. Dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam. Garis badai di Selat Melaka juga berpotensi memasuki kawasan daratan bagi Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan kami jangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi. Daripada imej radar, cuaca lembap di Miri, Bintulu, Limbang turut dijangka berterusan sehingga lewat pagi ini. Bagi Sabah, cuaca lembap kelihatan di semua bahagian kecuali di Kudat dan Sandakan juga dijangka berterusan sehingga lewat pagi. Bagi ramalan cuaca petang di Semenanjung Malaysia, ribut petir di beberapa tempat berpotensi berlaku di semua negeri di Semenanjung. Di timur Malaysia, potensi hujan diramalkan di Sandakan, Tawau dan pedalaman Sabah. Manakala di Sarawak, ia melibatkan bahagian selatan, tengah dan di utara. Keadaan berjerebu dijangka akan berterusan di kebanyakan kawasan di sepanjang pantai barat dan selatan Semenanjung serta di Sabah dan Sarawak termasuklah di Labuan. Oleh itu, penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan memakai pelitup muka apabila berada di luar. Baik, ini yang terkini dari Map Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi dan ikuti media sosial kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara di Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik insyaAllah. Terutama sekali dengan semangat kemerdekaan yang masih membara di hati kita semua. Hari ini kita nak bercakap tentang merdeka daripada stres yang melampau. Dalam dunia yang serba sibuk ni tuan-tuan dan puan-puan, stres seringkali menjadi teman yang tak diundang. Betul? Hampir mustahil untuk seseorang itu mengaku yang dia langsung tak stres. Kan? Namun, dengan pendekatan yang betul, kita boleh membebaskan diri daripada tekanan ini dan mencapai ketenangan yang sebenar. InsyaAllah. Baik, dan kalau kita tengok, stres melampau boleh memberi kesan yang serius terhadap kesihatan fizikal dan juga mental kita. Ia bukan saja menyebabkan keletihan yang berpanjangan, tetapi juga boleh membawa kepada masalah kesihatan. Contohnya apa? Tekanan darah tinggi. Satu lagi, gangguan tidur. Bahaya ni, sebab kesannya pula akan membawa impak negatif yang lebih besar. Oleh itu, penting untuk kita mengenal pasti punca stres dan mengambil langkah awal untuk mengatasinya. Kalau kita tengok kajian Institut Kesihatan Umum Malaysia, hampir 60% daripada rakyat Malaysia mengalami stres melampau disebabkan oleh beban kerja dan tekanan hidup. Dan kajian ini menunjukkan betapa seriusnya isu stres ni dalam masyarakat kita dan betapa pentingnya untuk kita mengambil tindakan untuk mengurangkannya. Baik, kalau kita tengok, salah satu cara yang efektif untuk membebaskan diri daripada stres adalah dengan mengamalkan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, deep breathing, ataupun kita berjalan-jalan di luar rumah. Teknik-teknik ni dapat membantu menenangkan minda dan tubuh sekaligus

0: mengurangkan tekanan yang kita rasakan. Kalau kita tengok kajian, kalau kita mengamalkan pernafasan dalam atau deep breathing selama 5 minit setiap hari, dapat mengurangkan tahap stres sebanyak 30%. Ni menunjukkan apa? Kalau kita ambil masa sejenak untuk bernafas dan bertenang. Dia bernafas dan bertenang je sebenarnya. Kita boleh mengurangkan beban stres yang kita tanggung. InsyaAllah. Jadi bayangkan, kalau setiap kali rasa stres, berhenti sekejap. Kita berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Mula-mula mungkin rasa janggal. Orang tengok kita pun pelik, tengok kita atas bawah, dia rasa macam kenapa dia ni? Tapi lama-lama insyaAllah, kita akan faham, kita akan biasa dan kita akan sedar. Oh, begini rupanya nak tenang. Dia jadi macam magic. Betul? Dan akhir sekali, penting juga kita untuk kita kendalikan stres ni, cuba seimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. Kalau kita terlalu fokus kepada kerja tanpa kita bagi masa kepada diri sendiri, tanpa bagi masa kepada family, keluarga kita, ini akan meningkatkan lagi stres. Ambil masa sekejap, tuan-tuan puan-puan, untuk hobi kita, untuk kita beriadah ataupun sekadar berehat bersama dengan keluarga tanpa gadget, ya. Ini akan membantu kita lebih bertenaga dan insyaAllah bebas daripada stres. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mari kita ambil langkah untuk kita bebaskan diri daripada stres yang melampau. Kenali punca stres anda, amalkan teknik relaksasi macam awak mbak cakap tadi, dan pastikan anda seimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. Dengan ini insyaAllah kita boleh mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang sebenar. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Terus dengar Nasional Pagi.
3: Okey, kita dah live di TikTok juga hari ni bersama dengan Nazri hostnya.
4: Ya, betul lah. Okey, baik. Jadi sambil itu juga, ya, kita nak ucapkan juga salam takziah ya kepada keluarga mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Flying Doctor Service di Long Lelang Ulu Baram Sarawak semalam. Jadi kita doakan agar semua ahli keluarga dipermudahkanlah segala urusannya lah.
3: Betul. Pemimpin-pemimpin tertinggi negara pun ada menitipkan ucapan salam takziah juga. Dan ingatan dan doa jugalah buat petugas kesihatan dan semua kru yang terlibat dalam insiden nahas helikopter petang semalam. Semoga ahli keluarga, waris diberikan kekuatan dan tabahlah untuk menghadapi detik dan juga ujian yang cukup
4: Beratlah sebenarnya lah. Saya terbaca satu ni kisah daripada keluarganya dia. Dia kata selepas baca Yasin dan doa selamat untuk tim KKM semalam Maklong, iaitu ibu kepada Kapten Zainul, dia cakap kepada tetamu yang datang duduk, dia kata sekejap ya, saya pergi masak sambal bilis sekejap. Jadi para tetamu dia kata, tak payah susah-susah Maklong. Lepas tu Maklong tu jawab apa tau, ini bukan saya nak masak sambal bilis untuk kita semua, tapi untuk bekal anak saya esok. Sebab sambal bilis itu makanan kegemaran Afiq, iaitu Kapten Zainul. Jadi hari ini ibu dan juga ayah Kapten Zainul akan berangkat ke Miri, Sarawak. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusannya lah.
3: InsyaAllah.
5: Okey, dan kita saja maklumlah telah pun dimaklumkan juga oleh Menteri Kesihatan kita tentang situasi yang berlaku yang melibatkan anggota seperti mana kita laporkan. Jadi itulah, kita kena sentiasa berdoa agar kesejahteraan mereka. InsyaAllah.
3: Amin. Mudah-mudahan. Okey, itu antaranya yang mana ada di Facebook lah, pun boleh titipkan jugalah ucapan dan juga salam takziah buat keluarga yang terlibat dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas malam. Dan sebenarnya kita sendiri, macam kita sebagai media, kena beri ruang dan juga peluang kepada waris mangsa untuk bertenang. Kerana sekarang ni dalam tempoh mereka ni sedang berduka cita dengan kehilangan yang begitu mengejut dan tragis. Jadi janganlah terlalu memaksa untuk nak mendapatkan kenyataan dan sebagainya, sehingga pihak waris perlu mengeluarkan kenyataan. Jangan ganggu dia. Sebab dia terlalu berada dalam keadaan yang sedih dan tertekan kerana mendapat panggilan yang bertubi-tubi, walaupun dah kata jangan telefon. Jadi harapnya kita berikan ruang untuk mereka bertenang dan menerima berita ni.
5: Betul. Kita pun sebagai macam saya, kita sendiri dah sebagai pihak media ni pun pun ada kita apa tata cara dia, tidak mengganggu ketika waktu yang betul-betul mereka tak boleh diganggu. Jangan memaksa
3: Baik, itu antaranya. Kejap lagi kita ikuti utama 9 pagi dan kembali di jam yang terakhir. Inilah dia
5: Nasional Pagi.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI, Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Okey, jam terakhir. Masih lagi bertemankan tiga suara, Dia Sonic dan juga Nazri.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang dah pun follow TikTok kami. Terima kasih yang terus saja menonton di Facebook. Terima kasih yang sedang lakukan pelbagai aktiviti anda. Semoga dipermudahkan.
3: Ya, baik. Dan boleh follow terus di TikTok. Okey, kita ada Edward Amiro, Rizwan, semua dah masuk. Tepi-tepi like macam biasa eh.
1: Okey, mana baik. Dekat TikTok tu boleh repost lah. Repost, komen, share semua konten-konten kita. Supaya lebih FYP lagi lah eh.
2: Ya, sebab sekarang ni konten-konten tu dibuat oleh DJ sendiri tau. Jadi setiap hari ada ditugaskan DJ tu yang akan membuat kontennya.
3: Memang kena buat lah.
1: InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Sekurang-kurangnya satu lah.
1: Yelah.
2: Awak dah dia?
1: Saya dah lepas dah.
2: Yang saya tu ke awak masuk tu, yang menari tu. Yang ketika di konti lain, ketika menari lain.
1: Bukan kot.
2: Itu sama masuk tu eh.
1: Eh, tak tahu, tanyalah dia.
3: Okey. Buat konten kot. Kadang saya tak faham macam tiba-tiba gambar saya dah ada, dia buat konten.
2: Tak minta kebenaran kan.
1: Kalau minta kebenaran tak masuk terus dah.
2: Terjun kita pula jadi kontennya.
1: Okey. Baik, sampai-sampai itu untuk jam ini 9.30 minit pagi nanti kita ada tetamu yang akan bersama dengan kita lah, iaitu Kapten Major Muhammad Aizat bin Zainuddin selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan dari bahagian keselamatan dan pengawasan maritim cawangan keselamatan persempadanan dan pendataan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia.
2: Jadi hari ini akan bercakap tentang mata dan telinga negara di laut. Kita pernah ke udara di atas kapal.
3: Betul.
2: Awak ada ke waktu
3: saya tak ada. Saya tak ada. Saya kat atas kapal. Saya ada yang pergi ke pulau apa yang dekat Selangor, saya tak ingat lah.
2: Kita pun dah hebat
3: yang Sony duduk kat dalam je.
1: Pulau Angsa.
2: Saya memang tak boleh. Awak faham.
3: Panas.
1: InsyaAllah. Oh, dah sampai dah.
2: Alhamdulillah. Ini lah bajunya yang kita tengok hari tu.
1: Ya, nanti kita akan bercakap lah tentang maritim Malaysia, mata dan telinga negara di laut. Jadi, bom-bom tak ada.
2: Tak ada.
1: Kita sama esok lah eh.
2: Ya.
1: Kita bagi laluan lah untuk tetamu kita.
2: Minggu depan ada lagi kan? Sebelum 16.
1: Minggu depan hari Senin, Selasa lah. 14.15 insyaAllah.
2: Okey, baik.
1: Okey, baik. Jom. Kita dengar dulu Yuna. Baik. Lepas tu 9.30 kita akan bersama dengan tetamu di konti eh.
2: Dah,
1: baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Tak boleh berserah, tak boleh mengalah. Itulah tugasan mata dan telinga negara di laut, iaitu APMM sendiri. Ini antara tugasan ataupun tanggungjawab yang besar lah. Kita masih lagi bersama dengan Kapten Major Muhammad Aizat bin Zainuddin untuk bercakap tentang Maritim Malaysia.
1: Dan Kapten, tahun lepas tiga suara, kami ni bersiaran di atas kapal. Saya sangat teruja pertama kali dalam sejarah kehidupan saya sebagai seorang manusia ni.
0: Yang awak duduk dalam bilik aircon tak keluar-keluar tu kan?
1: Ya, saya sempat juga naik dekat atas deck tu. Saya tengok juga suasananya sangat, saya teruja lah. Dan diterangkan jugalah ketika itu. Cuma saya dah tengok dah teknologi-teknologinya. Jadi saya percaya penggunaan teknologi sangat penting. Dari segi sistem pemantauan dan juga aset laut serta udara dalam mengesan aktiviti yang mencurigakan, bagaimana teknologi ini sebenarnya tuan mampu memudahkan kerja, sebab kerja ni bukan mudah, malam lagi lah gelap gelita tau.
2: Baik, teknologi merupakan salah satu komponen penting lah dalam memperkukuhkan keupayaan pengawasan Maritim Malaysia ni. Dan teknologi ini merupakan salah satu alat bantuan kepada kita dalam melaksanakan penguatkuasaan. Jadi teknologi yang kita ada dalam Maritim Malaysia ni, sebelum itu saya nak nyatakan teknologi yang kita guna ni banyaklah membantu aset-aset kita di lapangan. Setakat ni aset-aset laut kita yang berada di lapangan ni, kita ada lebih kurang 251 termasuk kapal dan juga bot lah. Untuk aset udara kita ada 7. Jadi teknologi-teknologi ni antaranya ialah sistem pengawasan di laut itu sendiri, di mana ianya membantu dan dalam pengawasan keselamatan perairan. Jadi bila kita sebut sistem pengawasan laut ni, dalam dia punya bahasa mudah tu swasla lah. Dia merupakan sebuah radar di darat, di mana kita boleh tengok pergerakan bot ataupun kapal yang bergerak di laut.
3: Baik.
2: So kita boleh nampak dia punya jarak tu. Kita boleh buka radar tu macam kita tengok TV tu, cerita combat tu yang radar pusing-pusing
1: kan, hijau tu,
2: hijau tu. Tapi buat sekarang ni modern lah, dia nampak terus. So kalau ada satu dot tu, dia bergerak aja daripada satu dot, daripada point A ke point B tu, kita boleh nampak dia punya arah, dia punya speed. Kalau daripada perairan negara jiran dia masuk ke dalam tu, so itu ada satu curiga yang kita boleh kesan. Dan bila anggota yang bertugas tu dia kesan apa ni, entiti tu, maklumat itu akan disalurkan terus kepada aset yang bertugas di laut, sama ada kapal, bot ataupun aset udara kita lah. So bila kita punya aset di laut ni terima maklumat tu, dia akan terus bertindak untuk pergi merapat ke lokasi yang yang dinyatakan tadi. Sama ada dia nak terus masuk ke perairan kita ataupun dia dia berlega-lega lah dengan perairan kita tu. Selain daripada sistem pengawasan laut ni, kita juga ada apa ni, UAV lah. UAV ni maksudnya unmanned aerial vehicle ataupun pesawat tanpa pemandu, drone. Drone ni dia mobile, dia macam swasla juga, cuma dia boleh terbang. Dia boleh menjangkau lebih jauh. Di mana drone ni dia akan duduk di atas kapal, kapal bergerak daripada pelabuhan, dia akan keluar pergi ke tengah laut. So dia akan, dia boleh dioperasikan untuk tengok radius, sama ada dia boleh setting lah, sama ada 15 batu, 20 batu atau 30 batu. Ini banyak digunakan di atas kapal-kapal kita lah. And then selain daripada itu, kita juga ada menggunakan apa ni, mobile surveillance unit, di mana radar ni radar bergerak di darat. Tadi swasla tu dia fix dekat satu-satu tempat. MSU ni dia boleh bergerak. Jadi kita boleh letakkan sama ada di utara Pulau Langkawi itu sendiri ataupun di mana-mana tempat yang tidak dapat kita punya radar jangkau di apa ni, pengesanan mana-mana entiti di laut tu lah. So teknologi ini kemudiannya akan digabungkan dengan rondaan kapal, bot dan aset udara FMM. Sekiranya terdapat sasaran yang memerlukan tindakan, maklumat tersebut boleh disalurkan kepada aset FMM untuk pengesanan dan pemintasan. Ringkasnya, teknologi ini bukan untuk menggantikan anggota, tapi teknologi ini membantu anggota agensi untuk membuat keputusan yang lebih cepat, tepat berasaskan maklumat yang dibekalkan.
0: Ya. Sebenarnya bila sebut tentang aset ni, rugi kalau tak pergi ke Hari Kebangsaan.
3: Betul.
0: Kan?
3: Yeah, tengok sendiri.
0: Tengok sendiri depan mata ataupun mungkin ada hari-hari sambutan Hari FMM dan sebagainya. Betul. Kan? Mm. Itulah masa untuk kita nak tengok aset yang dipertontonkan.
3: Okey. Datuan, sedikit lah. Macam bagaimana kalau nelayan ke ataupun komuniti maritim yang lain untuk membantu maritim ni untuk menyalurkan maklumat bila mereka nampak apa-apa
1: sesuatu yang mencurigakan lah.
2: Okey. Nelayan dan komuniti maritim ni merupakan rakan strategik utama kita lah. Di mana mereka ni berada di laut secara langsung dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman tentang keadaan perairan setempat. Sebab mereka ni memang kerja dia berada di laut dan di tempat itu saja. Dan mereka lebih arif berkenaan dengan local knowledge itu. Jadi sekiranya nelayan ataupun komuniti maritim ni melihat sesuatu yang mencurigakan seperti bot bergerak dalam keadaan yang mencurigakan, aktiviti pemindahan barang, pencerobohan, penyelupan atau kejadian kecemasan, mereka ni boleh salurkan terus maklumat kepada kita. Cara paling cepat ialah melalui talian MERS lah, 999, terus ke kita punya pusat operasi maritim di Ibu Pejabat. Jadi apa yang penting, orang awam tak perlu untuk mengambil tindakan sendiri. Catat, ingat maklumat yang boleh membantu seperti lokasi, masa, jenis atau warna bot tu dan nombor pendaftaran. Terus lapor kepada kita.
1: Ambil melalui, gambar pun boleh.
2: Ambil gambar pun boleh. Gambar, video, terus lapor kepada kita melalui MERS 999.
0: Tapi jangan pula tengok sini je ambil gambar.
2: Jangan. Kita tak tahu.
1: Buat konten pula menari tak boleh.
0: Bahaya tau. Yang paling penting jangan sampai membahayakan diri. Kalau tak berani, jangan jangan mendekatlah. Baik tuan, kita dah menghampiri ke penghujungnya juga tuan. Kita nak tahu jugalah dari segi mesej seruan maritim Malaysia sendirilah kepada komuniti maritim dan rakyat Malaysia untuk kita nak bantu maritim dalam menjalankan operasi.
2: Baik, mesej utama kami kepada seluruh rakyat Malaysia yang melakukan aktiviti air ataupun di laut, bahawa keselamatan perairan negara kita ni, kita selamatlah. Dan tanggungjawab tu bukan terletak semata-mata di atas bahu anggota ataupun pegawai agensi maritim Malaysia itu semata-mata. Ianya adalah satu tanggungjawab bersama. Jadi kalau rakyat kita ada melakukan aktiviti air ataupun di laut, nampak sesuatu yang mencurigakan, terus lapor kepada pasukan keselamatan. Kepada komuniti maritim, khususnya nelayan, pengusaha bot, pengguna laut dan masyarakat pesisir pantai, saya mohon untuk meneruskan kerjasama dengan agensi keselamatan, terutamanya PMM. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan abaikan dan jangan ambil tindakan sendiri, lapor terus kepada kita. Kepada semua pengguna laut juga, utamakan keselamatan, pastikan peralatan keselamatan cukup dan patuhi peraturan. Maritim Malaysia akan terus melaksanakan tanggungjawab untuk mengawal, melindung dan menyelamat. Namun kejayaan menjaga keselamatan laut ni akan menjadi lebih berkesan apabila agensi, penguatkuasa dan masyarakat bergerak sebagai satu pasukan. Laut kita, tanggungjawab kita, keselamatan perairan negara adalah tanggungjawab bersama.
1: Okey, baik. Jadi tuan mungkin ada ucapan sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September yang mungkin akan disampaikan, ingin disampaikan kepada semua. Silakan Kapten saya.
2: Ucapan saya ialah adalah lebih baik kita bekerjasama daripada kita bekerja bersendirian lah. Bila kita bekerjasama, dia punya impact tu lebih berkesan. Kalau kita bekerja seorang-seorang, working in silo ni, dia punya impact tu tak berkesan lah. Jadi sebagai salah seorang anggota penguat kuasa di Malaysia ni, saya buat masa ini sangat nampak signifikan kerjasama antara agensi itu sangatlah baik.
3: Betul.
2: Dalam menangani sebarang ancaman ataupun cabaran yang sedang berlaku dalam perairan negara ini lah.
0: Insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi baik. Itulah dia. Kata-kata yang sangat luar biasa. Macam suami dan juga isteri. Kena ada kesepahaman.
3: Itu betul lah.
1: Barulah rumah tangga tu akan
3: nak membentuk tu.
0: Jadi tanggungjawab menjaga perairan negara kita bukan terletak pada anggota pokok kuasa saja. Kita sendiri rakyat Malaysia perlu untuk jadi mata dan telinga bagi sama-sama menjaga keamanan negara kita yang tercinta, insyaAllah. Apapun, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada sebenarnya kapten kita tidak datang bersorangan.
3: Ada
0: bawa tim juga. 2, 3. Kapal pun parking kat depan.
1: InsyaAllah.
0: Bersama dengan tim juga lah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada sekali lagi Kapten Major Muhammad Aizat Bezainuddin selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim dari Cawangan Keselamatan Persempadanan dan Pendataan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
1: Jadi itulah dia mata dan telinga negara di laut. Kita sedang ke udara sekarang ni di National FM. Laut udara bergabung, jadilah kita begini.
0: Dan ke udara pula di darat.
3: Di tempatnya di sinilah.
0: InsyaAllah. Ada lagi kita jumpa lagi. Terima kasih. Dan terima kasih kepada kita Aizat Azam. Terima kasih tuan sekali lagi.
1: Nanti kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya akan saya teruja untuk kembali semula di atas kapal ke udara tuan.
0: Kita naik KM Dangau itu. KM Dangau.
2: Kami mengalu-alukan.
3: KM Dangau yang paling besar tuan
2: Paling besar KM Pekan.
0: Pekan. Kan? Sekali lagi kalau kami datang tuan, minta dia jangan duduk dalam yang bahagian bilik dan aircon tu. Dia duduk kat situ tuan.
2: Cuma kita nak share satu lagi maklumat kepada pihak National FM dan rakyat di luar sana. Kita bakal menerima satu inventory baru, sebuah kapal yang lebih besar daripada sedia ada ni. Seawal mungkin pada bulan 2 tahun hadapan. Lebih kurang dalam 99 meter. Jadi kalau pihak National FM, RTM
1: setuju.
2: Kapal ni akan menyertai 5 Langkawi 2027.
0: Baik. InsyaAllah kita lock.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih sekali lagi tuan. Mudah-mudahan ada rezeki kita lah untuk naik ke kapal
1: saya
0: yang baru.
1: Saya akan bersiap saya fizikal saya.
0: InsyaAllah. Baik, lagu penutup kita hari ini Perwiraku. Untuk semualah perwira-perwira negara kita. Baik. Terima kasih tuan. Saya Dian Roy.
1: Saya Sony Hussein.
3: Saya Nazri.
2: Saya Kapten Aizat.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tajuknya hari ini OPR kekal perkukuh keseimbangan ekonomi bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM. Jam yang seterusnya pun sama, kita ada tetamu bersama dengan UiTM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia kekal mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Kini tiba masanya Zone

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Bank Negara BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Keadaan itu disokong pertumbuhan ekonomi yang kukuh serta inflasi yang terkawal. Gubernur BNM Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi utama dan teras masing-masing berada pada 1.8 dan 2% dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Beliau berkata pertumbuhan ekonomi suku kedua 2026 juga kekal kukuh dipacu ekspor khususnya sektor elektrik dan elektronik serta pembuatan selain permintaan dalam negeri dan perbelanjaan pelancongan yang mampan. Pertumbuhan ekonomi bagi keseluruhan 2026 diunjur sekitar 5% dan momentum itu dijangka berterusan hingga 2027. Bagaimanapun, BNM kekal berwaspada terhadap risiko inflasi susulan konflik Asia Barat yang berpanjangan serta kemungkinan tekanan kos daripada sudut penawaran.
2: Baik, pandangan awal doktor berkenaan dengan perkara tersebut.
3: Okey, kita memang dah jangkakan yang OPR ini akan kekal sebab Malaysia kita punya pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi sebenarnya memang masih dalam apa yang kita harapkan, apa yang kita fokus. Jadi saya benda ni tidaklah mengejutkan dan kalau ikut apa yang audio tadi pun cakap, apa yang kita cuma perlu risaukan sekarang cuma konflik dekat kita panggil Hormuz tu lah dan juga mungkin lebih kepada apa yang keadaan geopolitik di dunia ini sekarang.
2: Ya, OPR kekal perkukuh keseimbangan ekonomi. Fokus kita pada hari ini untuk Alfa 2.0 yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlinah Nordin bersama dengan tetamu Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM. Anda boleh saksikan secara langsung ini menerusi FB Live kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita dengarkan tadi OPR kekal 2.75% baru lagi minggu lepas 3 September 2026. Tetapi kalau kita lihat perkembangan ekonomi semasa doktor, apa faktor utama yang menyebabkan OPR dikekalkan?
3: Macam apa yang terjadi sebenarnya kalau kita nak tengok Malaysia sebenarnya dalam selepas COVID, kita sebenarnya ekonomi kita bertumbuh dengan baik. Dan kita berjaya kawal inflasi kita. Jadi kalau kita OPR ni, saya terangkan OPR ni dulu. OPR ni dia macam kita kata sama ada kita nak tekan minyak ataupun kita berhentikan, perlahankan kenderaan. Jadi kalaulah ekonomi kita terlalu laju dan juga inflasi terlalu naik, kita kena perlahankan. Kalaulah kita punya keadaan ekonomi ni tak berapa bagus, macam katakan masa COVID dulu, jadi kita kena lajukan kereta. Jadi lajukan tu maksudnya kita turunkan OPR. Dan sekarang ni kalau kita boleh kata apa yang bank negara buat, dia kekalkan OPR, maksudnya pertumbuhan tu dalam jangkaan. Jadi bila pertumbuhan dalam jangkaan, lepas tu inflasi pun masih lagi dalam rate 1.5 ke 2%. Jadi memang perlu dikekalkan supaya ada satu benda ayat yang saya rasa apa yang bank negara nak dapatkan, stabil. Dia nak pastikan semua orang faham yang Malaysia sedang stabil. Itu sebab kenapa dia kekalkan OPR.
2: Doktor rasa bagus OPR dikekalkan?
3: Ya, kalau dari satu sudut sebab macam saya cakap tadi, kalau kita tak ada dalam Malaysia ni sendiri, kalau kita perasan, dia punya ekonomi kita boleh katakan dia macam tengah meningkat dan masih lagi dalam jangkaan. Jadi kalau kita kacau OPR tu, kita rendahkan atau kita naikkan, jadi dia mungkin akan ada benda yang lebih kepada spekulasi akan terjadi.
2: Kacau walaupun sedikit,
3: dia sebenarnya tak adalah sedikit. Kalau saya contoh bagi OPR ni, saya bagi contoh apa OPR tu boleh tak?
2: Boleh.
3: Okay, OPR ni sebenarnya dia kalau kita bermula dengan simpanan kita dekat bank. Okay, kita katakan kita simpan 100 kat bank. Sebenarnya bank tak simpan 100 tu dalam dia punya peti besi. Dia akan bagi mungkin 90% atau 80% jadikan loan, pinjaman kepada orang lain. Jadi dalam mungkin kalau kita simpan 100, RM10 je ada dalam bank. RM10 tu lah yang akan jadi transaksi harian. Jadi kalaulah ekonomi kita harian tu jadi menarik, maksudnya banyak transaksi, bank tak cukup duit, dia boleh pinjam dekat bank negara. So bila dia pinjam kat bank negara, dia kena bayar balik esoknya juga. Sebab tu nama dia OPR, overnight policy rate. Maksudnya dia kena bayar malam tu dia punya pinjaman, malam tu juga dia kena bayar. Kalau dia pinjam hari ni sebelum pukul 12 malam, 12 malam tu dia kena bayar balik. Jadi rate tu adalah berapa peratus interest yang dia kena bayar balik dekat bank. Jadi kalaulah tinggi, maksudnya orang tak meminjam. Mm-mm. Sebab dia dah banyak duit dia tu, kalau dia nak buat pinjaman, dia kena bayar interest rate tinggi. Betul. Kalau interest rate tu rendah, orang akan lagi banyak meminjam. Apa jadi pula kalau orang meminjam? Katakan kalau kita bukan orang biasa, katakan kalau lah, katakan satu company meminjam,
2: Perniagaan
3: meminjam, dia boleh upah orang lain, dia boleh besarkan dia punya syarikat, dia boleh naikkan gaji pekerja. Jadi bila semua benda terjadi, orang ada duit, kita ada duit. Cuma itu maksudnya OPR tu kalau rendah, faham, kita ada duit. Tapi apa jadi pula kalau kita ada duit banyak sangat? Kita akan membeli. Katakanlah nasi ayam gepuk lah, katakan. Sebelum tu kita ada duit RM10 sehari.
2: Betul.
3: Kan? Nasi ayam gepuk RM5. Ramai orang beli. Lepas tu sekarang kita ada duit mungkin RM20 yeah, sehari. Tapi nasi ayam gepuk tu kita katakan orang yang jual tu masih lagi satu kedai je.
2: Kekal?
3: Dia kekal. So duit orang dah banyak . Nasi tak cukup. Apa orang buat? Kalau kita jadi pekedai, kita akan naikkan harga. Sebab kita tahu orang banyak duit,
2: orang akan beli.
3: Orang akan beli. Mungkin sebab dia berminat, mungkin sebab dia tengok orang kiri kanan dia beli.
2: Betul.
3: Jadi harga naik. Bila harga naik, itulah maksud inflasi.
2: Betul.
3: Jadi bila inflasi dan ekonomi tu naik banyak sangat, pun tak bagus juga sebab harga naik. Tapi bila kalau ekonomi tak bergerak, tak ada duit pun tak bagus juga.
2: Yeah.
3: Jadi sebab itulah OPR tu sebenarnya dia kawal duit dekat pasaran. Berapa banyak duit, kita tak boleh lebihkan sangat, kita tak boleh kurangkan sangat. Jadi apa yang saya nampak, bank negara ni kenapa dia kekalkan, dia rasa duit dah cukup kat pasaran dan perbelanjaan kita pun masih boleh dikawal.
2: Kekal dan dalam masa yang sama kita nak lihat keadaan ekonomi semasa, yang mana pertumbuhan ekonomi secara kalau kita lihat suku kedua ni dilaporkan sekitar 6%, doktor ya. Manakala inflasi Julai sekitar 1.8%. Doktor lihat angka-angka ini mempengaruhi keputusan untuk mengekalkan OPR atau bagaimana?
3: Ya, sebab 6% tu memang dalam jangkaan. Dan kalau kita nak kata inflasi pula, dia stabil. Harga akan sentiasa naik. Harga barang memang akan sentiasa naik.
2: Betul.
3: Sebab gaji, katakan gaji, kalaulah harga barang tu kenapa dia naik, sebab kita sendiri pun nak ke gaji yang sama tiap-tiap tahun.
2: Tapi bila nak turun, doktor, harga barang?
3: Harga takkan turun. Dia, yang kita sebenarnya dalam ekonomi, yang kita nak adalah stabilkan inflasi.
2: Okey.
3: Harga turun maksudnya gaji turun.
2: Faham.
3: Ada tak orang yang nak gaji dia turun?
2: Tak nak, tak, tapi dia nak harga barang turun.
3: Barang tu datang daripada gaji.
2: Okey.
3: Jadi orang dia, siapa yang kerajaan nak, dia nak pastikan harga tak naik mendadak. Okay. Stabil. Dan benda paling bagus kalau ikut kita punya teori adalah bawah 2% setahun. Maksudnya harga akan naik tapi bawah 2% setahun. Jadi macam tadi tu inflasi 1.7, dia bawah 2%.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Sebab gaji kita naik, katakan mungkin dalam 3-4%. Maksudnya gaji naik melebihi harga. Jadi maksudnya barang tu boleh naik sebab kita nak kena bagi hasil tu, masih kena bagi dekat orang lain.
2: Betul.
3: Ada pekerja. Tapi gaji kita pula naik lebih daripada harga barang. Itu maksud inflasi dan juga kenapa OPR ni sebab dia naik 6%, dia naik lebih daripada inflasi.
2: Banyak lagi fokus kita ada berkenaan dengan pinjaman dan sebagainya. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali daripada berjeda seketika, Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saudara, OPR yang kekal 2.75% pengukuh keseimbangan ekonomi bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor selaku pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM. Walaupun ekonomi domestik kukuh, Doktor, Malaysia masih terdedah, okay, untuk cabaran global ni berkaitan dengan kenaikan harga komoditi dan juga tenaga, konflik dan ketegangan geopolitik global, turun naik pasaran kewangan dan pelbagai lagi. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak memastikan, kerajaan mahu memastikan ekonomi terus berkembang tetapi tidak memberi tekanan kepada inflasi. Bagaimana sebenarnya OPR yang kekal 3 September lepas membantu mencari keseimbangan antara yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua kestabilan harga?
1: Kalau kita kata sebenarnya betul, Malaysia memang banyak terdedah dengan apa yang terjadi dekat luar sebab kita memang negara yang kita tak ada, bukanlah satu negara yang kuasa besar. Kita betul, negara yang mengikut apa yang terjadi di luar. Yeah. Dan untuk pastikan kita punya kestabilan harga dan juga kestabilan ekonomi, memang OPR ni salah satu apa yang kita kena ada. Tapi kalau saya lagi masuk kepada asas balik, dia sebenarnya ada dua. Satu, okay, kita panggil monetary policy, satu lagi fiscal policy. OPR ni dia bawah monetary policy, apa yang bank negara buat untuk kawal duit di pasaran. Macam okay, tadi saya cakap lah, dia tambah duit, dia kurangkan duit.
0: Betul.
1: Satu lah apa yang lagi kita buat adalah kita panggil sebagai fiscal policy. Ini apa yang kerajaan buat untuk kawal kita punya pasaran. Kalau lah OPR ni kita kata macam satu benda untuk kawal suhu rumah, fiscal policy ni pula dia nak tengok bilik mana yang perlu dikawal suhu.
0: Okay,
1: okay. Macam katakan tadi, geopolitik ataupun konflik Hormuz, kita ada masalah dengan kita punya minyak. Kalau lah sekadar OPR, dia tak bagi kesan apa pun, kerajaan naikkan OPR, pemerintah negara naikkan OPR ke, turunkan OPR ke, minyak tu memang tak ada.
0: Okay.
1: So OPR tu sebenarnya memang takkan bagi kesan, harga tetap akan naik.
0: Faham.
1: Tapi Malaysia tak pernah rasa harga naik tu betul-betul sebab kerajaan letak subsidi. Subsidi tu fiscal policy. Jadi walaupun satu dunia tengah naik harga, tapi kerajaan dia kawal pula kita punya inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan cara bagi subsidi. Yeah. Subsidi dia pun bukan subsidi semua orang dapat. Subsidi dia bersasar, budi. Dia ada 300 liter. Betul. Dia kena ada orang yang ada lesen. Maksudnya dia masih lagi satu, macam saya cakap tadi, kalau OPR tu jaga suhu rumah,
0: fiskal
1: ni dia jaga suhu bilik. Suhu bilik tu maksudnya macam tadi, dia tahu isu sekarang adalah isu komoditi dan juga isu minyak. Jadi apa yang kerajaan buat, dia fokus dekat situ, dia tumpu dekat situ supaya kesan kenaikan luar, kesan geopolitik luar tak terasa sangat apa yang terjadi dekat kita. Itu sebenarnya apa yang orang kata gabungan menarik antara monetary policy dengan fiscal policy. Cara kawal duit dan juga cara pastikan barang-barang kita tak naik harga. Itu antara yang unik dekat Malaysia.
0: Sudah doktor katakan tadi bagaimana sebenarnya kerajaan juga mengambil pendekatan fiskal dengan memberi perhatian kepada kos hari hidup, dengan tidak menyampingkan perkara-perkara lain. Bagaimana dasar monetari dan dasar fiskal dua-dua ni bergerak seiring supaya manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasai oleh rakyat bawahan?
1: Macam tadi saya cakap, monetary di Malaysia ni sebenarnya monetary dengan fiskal memang berjalan sekali.
0: Betul.
1: Dia satu benda yang sangat bagus lah. Saya bagi contoh yang tak payah lama sikit lah, sebab contoh yang dah ada data.
0: Okay.
1: Dulu masa COVID, kita sangat teruk. Kita duduk dalam rumah, tak ada aktiviti ekonomi.
0: Betul.
1: Apa yang kerajaan buat, apa yang bank negara buat dulu, bank negara dia turunkan OPR 1.75.
0: Betul.
1: Jadi bila dah dia turunkan OPR, ramai orang mula masuk balik dalam keadaan ekonomi, buat pinjaman, naikkan dia punya bisnes. Lepas tu tahun 2022 kita punya inflasi naik jadi 3. Pertama, memang agak tinggi. Apa yang kita buat pula masa tu, kalau negara lain, dia akan turunkan lagi OPR sebab dia nak suruh lagi banyak orang meminjam. Tapi apa yang bank negara buat, mula daripada 1.75 dia naikkan jadi 3. Jadi masa tu sebenarnya jarang dibuat, sebab kalau nak tahu, saya bagi contoh luar negara.
0: Okay.
1: Turki, dia masa zaman COVID, dia turunkan dia punya OPR sebab dalam kepala dia akan banyakkan lagi dia punya perbelanjaan lah. Dan bila dah habis COVID, orang lain semua naikkan OPR, dia turunkan lagi.
0: Oh.
1: Yeah, dia ingat akan jadi elok, tapi apa yang terjadi adalah 80% inflasi. Allah. Ya, kita 2-3% kan. Dia 80%. Sangat banyak. Mm-hmm. Jadi apa yang Malaysia buat, dia sebenarnya sangat kawal OPR dan juga fiscal policy. Mm-hmm. Macam kita fiscal policy kita bukan sekadar minyak saja. Mm-hmm. Kita ada jaga harga beras. Mm-hmm. Kita jaga harga bahan asas kita, mm-hmm, ayam, beras, ikan, banyak yang dijaga. Jadi itu sebenarnya adalah combination fiscal policy dengan monetary policy yang kerajaan Malaysia buat, yang ramai orang luar negara dia banyak lepaskan OPR dia.
0: Betul.
1: Fiskal je. Malaysia dia sebenarnya bergerak sekali untuk OPR dengan untuk fiskal dan monetary.
0: Nampaknya kerajaan memang mahu memastikan keadaan ekonomi negara terus kekal kukuh dan mampan. Okey, sambil 2.75% tu kadar OPR yang kekal, BNM menyatakan nilai pendirian dasar monetary semasa masih konsisten dengan kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tetapi, OPR yang kekal juga memberi satu bentuk kestabilan kepada pasaran, Doktor. Dari segi perspektif pelaburan dan juga perniagaan, ini juga perlu kita lihat supaya impaknya terus kepada ekonomi semasa. Apakah isyarat yang diberikan oleh keputusan ini kepada pelabur dan juga pemain industri?
1: Ya, kenapa kerajaan kekalkan ini, macam saya rasa memang untuk tunjukkan yang Malaysia ni stabil. Sebab sekarang ni kalau kita perasan keadaan geopolitik sangat tak stabil. Jadi pelabur dia nak satu negara yang stabil. Dia nak satu negara yang dia boleh teka apa bakal terjadi.
0: Faham, kalau OPR naik mungkin
1: dia tak boleh teka. Sebab kalau OPR naik, sebenarnya dia akan naikkan sekali. Macam katakan kita buat pinjaman RM100,000. Yeah. Kalau OPR naik, pinjaman tu bank kena fikir berapa pula interest rate yang dia kena bagi. So kalau lah OPR tiba-tiba bertukar, dia akan, pelabur akan kena tahu, berfikir, okay, adakah OPR ni akan menyebabkan dia punya saving jatuh, betul, ataupun saving dia naik.
0: Betul.
1: Jadi hanya bila, kenapa kerajaan tengah stabilkan ni pun sebenarnya ada kaitan dengan geopolitik. Sebab kalaulah dia turunkan atau naikkan, akan berlakunya spekulasi. Mm-hmm. Benda yang sebenarnya impact paling besar dekat kerajaan, satu-satu ekonomi, bukannya OPR ke apa tau, spekulasi. Kalaulah spekulasi menyatakan, macam kalau kita dengar je kan, okay, tahun depan tiba-tiba je dia orang katakan Malaysia tutup, tak nak bagi tourism masuk. Tak, dia dengar je, tak tahu betul ke tidak.
0: Belum jadi lagi tu.
1: Belum jadi dan tak ada apa-apa pun.
0: Yeah.
1: Orang pelabur akan terus kata, okay, tak nak masuk Malaysia.
0: Malaysia masalah.
1: Yeah. Sebab tu kita nak satu negara yang stabil. Mm-hmm. Itu yang sekarang ni kenapa saya rasa dalam keadaan geopolitik sekarang, kita nak tunjukkan Malaysia adalah satu tempat yang stabil, Malaysia adalah satu tempat yang boleh dipercayai. Mm-hmm. Itu yang kenapa dia kekalkan juga saya rasa untuk dah 2 tahun atau 3 tahun kita kekalkan 2.75.
0: Alhamdulillah, saya yakin kerajaan kita terus mencari jalan untuk memastikan kestabilan ekonomi semasa dan dalam masa yang sama terus memacu ekonomi negara dari tahun ke tahun sebenarnya. Bukan sekadar memikirkan untuk 6 ataupun 12 bulan setahun semasa, tetapi terus dianjak dari tahun ke tahun. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati Alfa 2.0. OPR kekal perkukuh persimbangan ekonomi, yang mana sudah semestinya BNM sentiasa memikirkan dengan melihat keadaan semasa sebagai cukup seimbang untuk tidak memerlukan kenaikan ataupun penurunan kadar, Doktor. Sebagai penutupnya, jika keadaan ekonomi negara kita nampak menunjukkan pertumbuhan yang kukuh, inflasi juga terkawal, Doktor, bagaimana selepas ini? Okey, apa yang perlu kita jangka dari segi hala tuju OPR dan juga ekonomi Malaysia, dan dalam masa yang sama kita menuju ke belanjawan 2027. Silakan, Doktor.
1: Apa yang saya perasan untuk Malaysia, sebenarnya kalau kita nampak pertumbuhan ekonomi kita banyak daripada ekspor dan juga komoditi. Okay. Lepas tu kita juga, kalau kita katakan sekarang negara kita dia tengah menuju ke data center AI. Jadi untuk future kita boleh nampak memang Malaysia ni, kita kedudukan kita sangat cantik sebenarnya. Kita ni bertuah. Kita disediakan dekat semua sumber yang banyak dan kedudukan yang cantik. Jadi untuk kalau macam dunia ni sendiri pun dia sedang berubah ke arah AI. Dan Malaysia antara titik tengah untuk AI, dan kita banyak dapat sumbangan daripada situ. Jadi kita boleh nampak apa yang pertumbuhan untuk Malaysia lebih kepada bahagian itulah, data center, computer science, AI. Jadi dengan pengekalan OPR ni, kita boleh faham juga kerajaan sebenarnya dia nak dapatkan banyak pelabur untuk bahagian itu. Jadi kita boleh nampak dalam setahun ke lima tahun ni, Malaysia sebenarnya memang menuju ke mana. Dan kita punya kena ingat juga, kalau untuk inflasi, ada memang kenaikan harga, tapi kenaikan harga kenapa? Okay. Sebab kadang-kadang orang marah inflasi tu tinggi. Sebab kena ingat inflasi ni ada sebab, macam tadi saya cakap, inflasi sebab harga barang tu naik sebab permintaan tu banyak. Yang tu tak apa, boleh dikawal oleh OPR. Kita rendahkan OPR, kita naikkan OPR kalau terlampau banyak permintaan. Kita rendahkan OPR kalau terlampau rendah permintaan. Tapi kalau lah macam inflasi yang disebabkan barang tu tak, memang dah tak wujud, ataupun sebab sekarang ni berlaku konflik dekat Hormuz tu, benda tu kita naikkan OPR ke turunkan ke OPR, benda tu memang tak ada. Yang tu yang rakyat kena faham. Jadi walaupun macam saya cakap tadi, kerajaan bantu dengan subsidi, tapi subsidi tu masih ada orang yang kena bayar, iaitu kerajaan. Sebab tu kalau kita perasan apa yang kerajaan buat untuk mengawal subsidi tu sendiri pun, dia buat subsidi bersasar. Dia dah tak ada buat macam dulu, harga tu macam tu, macam tu lah semua orang dapat rasa. Sekarang ni apa yang kerajaan tengah nak buat, sebab dia nak pastikan bila bersasar, walaupun orang lain tu tak dapat, tapi orang yang sangat perlukan subsidi tu akan dapat.
0: Benar.
1: Jadi sekarang ni macam saya cakap tadi, kerajaan dia, kita sebenarnya tengah ada, kita kata dia ada line yang kerajaan kena jaga. Dia tak boleh nak bagi semua tu dapat kat semua orang, tapi dia nak pastikan masyarakat kita ni hidup dia stabil dan aman. Itu yang saya perasan dalam masa 2-3 tahun ni apa yang kerajaan kita buat. Dia nak pastikan, macam saya ulang balik lah, suhu bilik. Dia bukan nak pastikan suhu bilik tu terlalu sejuk atau terlalu panas. Dia nak kita dapat suhu bilik yang semua orang boleh tenang, hidup elok. Itu apa, angin sepoi-sepoi bahasa. Tapi itu yang apa yang kita nampak dan apa yang bakal terjadi, yang memang kita sedang menuju ke situ. Cuma memang ada benda yang bukan dalam kawalan kita, sebab kita bukan negara yang kuasa besar.
0: Betul.
1: Jadi kita banyak kena mainkan, kita tengok bukan sekadar luar, kita tengok dalam. Dan apa yang saya perasan juga dari satu, kita punya bank negara, dia bukannya nak pastikan follow kita punya negara luar buat tak. Dia fikir apa yang jadi kat dalam dulu.
0: Alhamdulillah, dengan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, inflasi yang masih terkawal, tetapi wujud risiko kos tenaga, keputusan 2.75% OPR yang kekal 3 September lepas memberi ruang untuk Malaysia meneruskan pertumbuhan sambil memantau tekanan harga dan juga perkembangan ekonomi global. Kalau anda terlepas, boleh saksikan kembali perbincangan ini menerusi FB Kata Cariannya Nasional FM sentiasa di hati, berkenaan OPR kekal perkukuh keseimbangan ekonomi bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noh, selaku pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM. Terima kasih banyak, Doktor, untuk pencerahannya pada pagi ini. Terima kasih penerbit petugas Nur Azlinah Nordin. Sampai kita jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum.
2: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: walau bagaimanapunlah dia perlu memenuhi syarat kemasukan.
1: Betul. Benar.
0: Ya. Dan sebenarnya ya, yang bagusnya dia tidak mengenal, tak ada had usia.
1: Okey.
0: Kita ada banyak pelajar yang dewasa lah. Dia tak ada had usia.
1: Kalau jadi, mungkin tempat lain ada tempoh masa sampai umur ataupun usia 60 tahun. Yeah. Contoh. Dekat ICEPS UiTM tak ada ya?
0: Masa ni kita buka.
1: Ui, bagusnya. Mana Puan Hafizah? Kejap lagi saya tampilkan Puan Hafizah. Jangan ke mana-mana. Kita berjeda seketika. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM setia-setia.

0: saksikan Rookie FB Live. Kata cariannya National FM sentiasa di hati. Ada sebarang soalan boleh tanyakan di ruangan komen. Saya akan ajukan terus kepada tetamu kita, Profesor Madya Dr. Siti Khuzaimah Ahmad Syahroni yang merupakan pengarah bahagian program akademik ISEPS UiTM, juga Puan Nur Afisha Ma'ali, penolong berdaftar unit pengambilan pelajar ISEPS UiTM. Kalau fokusnya kepada peranan ISEPS UiTM ni untuk menyediakan peluang pendidikan tinggi secara fleksibel khususnya kepada golongan bekerja dan individu yang ingin meningkatkan kelayakan akademik tanpa meninggalkan kerjaya. Ah, inilah waktunya. Inilah peluangnya. Anda kena mendengarkan secara lebih teliti. Ah, kalau tadi doktor dah banyak kongsikan peranan ISEPS, kelebihan dan juga siapa yang digalakkan untuk mengambil peluang menyambung pengajian melalui ISEPS. Bersama dengan Puan Hafisha pula. Yang mana ISEPS kini mempunyai pengambilan pelajar baru. Boleh daftar lagi ke? Kejap lagi Puan Hafisha jawab. Puan Hafisha boleh kongsikan mengenai intake yang akan datang bagaimana?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Terima kasih DJE.
0: Sama.
1: Okey, betul. Untuk soalan tadi tu betul. ISEP sekarang memang sedang melaksanakan pengambilan pelajar baru untuk sesi 1/2026 dan 2027.
0: Okey.
1: Okey, kepada calon yang telah pun berjaya dapat surat tawaran sebab kita kan dalam proses intake ni. Mm-hmm. So proses offer letter tu kita dah keluarkan.
0: Okey.
1: Jadi mereka yang dah terima tu kami mengalu-alukan untuk hadir secara untuk hadir sesi pendaftaran secara fizikal pada hari Sabtu ni 12 September bertempat di kampus UiTM Shah Alam.
0: Oh, dah boleh hadir dah. Betul. Fizikal nanti.
1: Jadi bagi mereka yang belum berkesempatan untuk mengikuti pengambilan kali ini, jangan risau sebab ISEPS akan buka peluang pengambilan untuk sesi March 2027. So sebarang maklumat untuk program ni, pengambilan dan proses pendaftaran boleh didapati melalui saluran rasmi ISEPS lah di www.iseps.uitm.edu.my.
0: Okey.
1: Okey, jadi saya nak kongsikan penambahannya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kita dah tutup permohonan pada 7 September, tapi untuk pendengar National FM ni kita khususkan kita buka sehingga 9 hari bulan. Hari ni last kita tutup 12 malam ni. So, cepat-cepat mohon. Okey, jangan ketinggalan lah.
0: Ada masa lagi.
1: Ya.
0: Kalau ikut dah tutup tau, Puan Hafisha cakap. Nasib baik kita ada penolong pendaftarnya kat sini. Tuan punya badan sendiri yang cakap masih lagi dia buka 12:30 malam ni. Last tau. Okey, sempat lagi.
1: Sempat.
0: Sebab apa? Waktu pendaftarannya untuk kemasukan yang akan datang ni hari Sabtu ni kan?
1: Betul. Berapa? Untuk sesi September ni kan? Pendaftarannya sesi pertama
0: pendaftaran
1: ni pada 12 September ni lah hari Sabtu.
0: Jadi kalau untuk kemasukan yang terkini ni, pastikan hari ini hari yang terakhir sehingga pukul 12:30 malam. Puan Hafisha, bagaimana sebenarnya? Sudah semesti kita dah dengar dengan lebih lanjut macam-macam yang telah pun dikongsikan. Tetapi untuk maklumat lanjut dan juga bagaimana nak buat permohonan, kat mana?
1: Okey, pendengar
0: kena datang UiTM Shah Alam ke?
1: Okey, tak semestinya. Kita sebab kita dah buat permohonan secara online, jadi para pendengar ataupun calon-calon yang berminat boleh dapatkan maklumat lengkap mengenai program kita, syarat kemasukan, yuran-yuran program boleh didapati melalui laman rasmi ISEPS. Macam saya sebut tadi, www.iseps.uitm.edu.my. Jadi saya nak mengajaklah pendengar yang sudah lama menyimpan hasrat, yang nak sambung belajar tapi banyak kekangan, banyak cabaran. Jangan tangguh-tangguh lagi. Cepat-cepat ambil peluang ni dan mulakan langkah pertama mereka bersama dengan ISEPS. Mohon di laman sesawang ISEPS tadi yang saya sebut tu dan sertai kami sebagai pelajar separuh masa dan tingkatkan kejayaan anda bersama kami. Kalau selepas buat permohonan tu ada rasa macam nak bertanya lebih lanjut lagi dengan tim kita, tim pengambilan kita, boleh juga hubungi kita di 03-5544-4919 atau 4914 atau 4976 nombor saya sendiri.
0: Alah, baru nak tulis. Boleh ulang balik?
1: Saya ulang sekali lagi. Okey, 03-5544-4919 atau 4914 atau 4976.
0: Doktor, khusus apa kita boleh sambung? Boleh masuk dengan ISEPS UiTM ni?
2: Kita ada banyak kursus ya. Sebenarnya kita ada 100 lebih kursus. Kita ada 100 lebih dan dia termasuk program, kita menawarkan program diploma dan sarjana muda. Jadi sebenarnya program ISEP ni kita tawarkan di seluruh Malaysia. di setiap cawangan.
0: Ingat kan,
2: setiap negeri.
0: Dekat UiTM Shah Alam je. Tidak. Kalau daftar tu kena datang UiTM Shah Alam.
2: Sekiranya contohnya DJE sekarang bertugas di bertugas di Sabah. Mm-mm. Kita ada ISAP di Sabah.
0: Oh,
2: cuma mungkin limited sedikit lah setiap cawangan tu.
0: Mudah dah sekarang.
2: Yeah.
0: Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, Doktor, pesanan kepada semua untuk sambung pengajian bersama dengan ISAPS UiTM. Silakan.
2: Okey, pesanan terakhir. Jadi walaupun anda sibuk bekerja dan mempunyai komitmen yang lain, anda semua masih ada ruang untuk melanjutkan pengajian yang lebih fleksibel di ISAP tanpa mengira umur.
0: Betul. Nah, jadi daftar hari ini masih lagi dibuka menerusi iseps.uitm.edu.my. Semua maklumat ada disediakan di situ.
2: Ada.
0: Puan Hafizah, kata-kata terakhir sebelum kita melabuhkan tirai pada pagi ini.
1: Okey, kepada semua pendengar di luar sana, terutama pendengar National FM, yang pernah tertangguh impian mereka tu. Betul. nak sambung belajar tapi kekangan kerja kan.
0: Alah, macam tahu je niat tu dalam hati.
1: Jangan risau, macam tadi Dr. Siti dah sebut, kelas kita adalah hujung minggu. Jadi jangan sia-siakanlah peluang dan masa yang ada ni. Mari kita genggam segulung ijazah kita. Inilah masanya grab opportunity tu bersama dengan ISAPS. Anda sendiri yang akan tentukan masa depan dan hala tuju pembelajaran anda tanpa perlu mengorbankan pun kerjaya anda. Okey? Jadikan fleksibiliti ini sebagai batu loncatan untuk kerjaya yang lebih baik. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga pembimbing bertugas hari ini, Nur Azlina Nordin. Tengok apa tu? Oh, dah buka laman web tu nampak. Tengah tengok. Nak sambung kursus apa ni? Wah, bagus. Cakap-cakap sambil buat. Terima kasih banyak tetamu kita, Profesor Madya Dr. Siti Kuzaimah Ahmad Syaroni, pengarah bahagian program akademik ISAPS UiTM, juga Puan Nur Hafizah Mak Ali, peluang pendaftar unit pengambilan pelajar ISAPS UiTM, berkongsi berkenaan belajar dan bekerja peluang pendidikan fleksibel bersama ISAPS UiTM. Sekali lagi, iseps.uitm, ICEPS. Takut ada yang tak dapat kan? ICEPS.uitm.edu.my. Kalau terlepas perkongsian ni, tengok kembali di FB kami, kata cariannya, Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Roses. Lagunya Sweet Child of Mine. Baru kita pada pukul 11.51 minit pagi. Selepas ni berita ringkas 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Nasional FM sentiasa di hati saudara. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Okey saudara, kekalkan hidrasi tubuh. Gunakan pelitup muka bersesuaian. Kawal kualiti udara dalam rumah. Aktifkan kitaran udara dalam kenderaan. Hadkan aktiviti luar tu yang penting. Jaga kebersihan diri. Elakkan pencemaran tambahan dan juga semak bacaan semasa IPU, Indeks Pencemaran Udara, supaya kita sama-sama sentiasa bersedia dengan apa jua kemungkinan yang bakal berlaku dan dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran dengan segera saudara, sekiranya mengalami batuk berterusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi jam yang seterusnya. Ada apa? Nanti iskongsikan. Kita dengarkan ini dia, lagu Bulan Cinta, persembahan kumpulan Eva. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Pukul 12.11 minit tengah hari waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir bersama dengan saya, Sazlan. Baik, saudara, Sabtu ini menerusi satu pentas dengan satu impian, 12 bintang dengan hanya 4 peserta yang akan layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak 25 September nanti. Jangan lupa untuk mengikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 12 September Sabtu ini pukul 9 malam di TV2. Siapa yang lapan boleh juga datang ramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Baik saudara, jam terakhir ini semestinya lagu-lagu tanpa henti sehingga pukul 1 tengah hari menerusi Nasional Express. Mulakan dengan Kini Berkau Sedar, Kefri. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Yeah. Saya Kenji Sawahi. Saya besar di Perlis. Saya anak Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Oh yeah.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pahamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila

0: tanya macam mana, sakit ke? Dia kata Allah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak. Kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang yang, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam tengah hari untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM untuk hari ini, edisi 9 September 2026 bersama dengan hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan saya Aizat Azam untuk temani anda dalam Nasional Relax sehingga pukul 4 petang nanti. Apa khabar semuanya? Semoga baik-baik sahaja. Ada yang sedang memandu, ada juga yang sedang menyiapkan tugasan, berehat, bersantai, ada masih lagi bercuti. Terus dengar kan Nasional FM sambil mendapatkan informasi dan juga dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda. Semoga baik-baik sahaja untuk anda hari ini. Saya akan berikan anda pelbagai info berita dan juga lagu-lagu yang semestinya khas untuk anda. Dan hari ini juga untuk yang mungkin ada yang menyambut hari jadi, menyambut ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, selamat ulang tahun perkahwinan, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga terus ceria, semoga perkahwinan itu berkekalan sehingga ke akhirnya. Terus semai rasa cinta, terus berikan yang terbaik untuk pasangan kita, terus berikan yang terbaik untuk ibu bapa, kawan-kawan dan semuanya. Berbuat baik itu sebenarnya adalah satu kewajipan bagi kita, dan juga memudahkan urusan orang, dan juga sentiasa tersenyum, itu sudah membuatkan hari kita rasa bahagia dan juga gembira. Okay? Terus dengarkan Nasional FM, dan untuk anda ini lagu daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Untuk anda, Nasional Relax di Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, show me sebantu. Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Nasional Relax di Nasional FM.
1: Cinta perlukan pengorbanan. Itu dia Fia Julia dengan lagunya Cukup. Dan untuk anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 dan juga berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9, Balin Kedah 89.7 dan juga yang berada di pantai timur, khususnya di kawasan Besut Terengganu 94.3 dan juga di Cameron Highland Pahang 93.1. Boleh juga terus dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Dengarkan di mana sahaja, seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Semoga terus ceria dan juga terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: bersama kami Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terutamanya kepada Farah yang berada di Danau Kota. Apa khabar? Juga terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Dan juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan sebagainya. Dan ada sahabat kita, selamat ulang tahun kelahiran kepada Zalina Hussein yang berada di Ampang. Semoga terus ceria hari ini, juga semoga terus orang kata dimurahkan rezeki, dia dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga hari-hari seterusnya membawa lebih banyak kebahagiaan dan juga kejayaan. Dan yang keberapa? Dot-dot-dot lah kan, kena tanya Tuan Punca Badan. Dan juga terima kasih kerana terus kekal bersama Nasional FM. Dan juga terima kasih juga buat semua yang menyambut kelahiran pada hari ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan juga terus ceria bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan yang tercinta. Semoga baik-baik sahaja. Dan untuk anda, ini dia lagu untuk semua. Rasa sayang-sayang. Begitulah rasa sayang saya kepada semua pendengar-pendengar di Nasional FM. Terus mendengarkan kami dan juga terus kekal bersama dengan Nasional Relax.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. 27 minit petang untuk anda yang sedang mendengarkan National Relax bersama dengan saya Aizat Azam. Semoga terus ceria, terus bekerja yang berada di pejabat, juga ada tugasan luar dan sebagainya. Selamat bertugas dan pastikan lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Dan nasihat saya juga, kita tahu pada waktu ini cuaca ya agak tidak menentu kan. Ada kadang-kadang musim hujan, musim panas dan juga yang paling penting sekarang jerebu di beberapa kawasan khususnya di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi bagi mereka yang bekerja di luar kawasan, di tempat yang terbuka, pastikan memakai pelitup muka dengan betul dan jika perlu berada di luar bangunan, pastikan juga anda sentiasa memakai pelitup muka yang sesuai, bersih dan juga kering, termasuk menutupi hidung, mulut dan juga dagu dan dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor ataupun yang rosak. Tukarlah kerana ia memberikan risiko kesihatan kepada kita, dan tukar kepada pelitup muka yang baru bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan juga kurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar. Semoga dipermudahkan segala urusan, jaga kesihatan supaya kita dapat melalui hari-hari kita dengan gembira dan juga ceria. Terus bersama kami di National Relax, National FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang ingin saya kongsikan kepada anda, di mana dijangka berlaku di negeri Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, di Perak, di kawasan Perak Tengah, Hilir Perak, Kerian, Selama, Larut Mantang, Kuala Kangsar, di Bangan Datuk dan juga di Mualin. Manakala di Pahang, di kawasan Raub, Bera, Rompin dan juga Bentong, di Selangor, Sabak Berenam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, di Gombak, Sepang dan juga Kuala Langat. Bagi di kawasan Sarawak, khususnya di Kuching, di kawasan Lundu dan Bau, di Kapit, kawasan Belaga dan juga di negeri Sabah, di Sipitang, Tenom, di Persiangan, Tambunan dan juga Keningau. Dan amaran ini dikeluarkan bila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm, dan dijangka hampir berlaku melebihi sejam sehingga pukul 4 petang ini, Rabu 9 September 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa berhati-hati dan juga berhubungi pusat keselamatan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan juga yang sedang memandu di musim hujan ini, khususnya di kawasan ribut petir, pastikan memandu dengan berhati-hati dan juga sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nabila Razali, balas balik. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas sebaliknya. Jadi dalam kehidupan kita harus sentiasa buat baik, sentiasa juga tolong menolong, bantu membantu kan, sesama rakan-rakan juga keluarga di mana saja kita berada. Dan juga anda yang berada di Grid Perak, anda boleh terus mendengarkan National FM di frekuensi 95.4 di Ipoh Perak, khususnya yang ingin mendengarkan National FM frekuensinya 90.9 di Pantai Timur, di Jeli Kelantan 89.2, Jerantut Pahang 93.5, Johor Bahru, dan juga warga Singapura yang ingin mendengarkan lagu-lagu dan juga seleksi informasi yang terbaik dan juga tepat untuk anda, terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Bahru Kelantan 101.9. Itu antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati, dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, dan juga terus ke portal radio RTM untuk dengarkan 34 stesen RTM secara langsung 24 jam khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Elris, Lukisan. National Relax, National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang diucapkan kepada rakan-rakan kita, terutamanya juga kepada Ita Chot yang sedang mendengar pada waktu ini yang berada di Ipoh, dengan ucapan yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat petang dan juga selamat bertugas buat DJ Aizat di Radio Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga bersama dengan sahabat kita Ita Rozaya yang berada di Sabah. Selamat petang, Rabu terindah bersama dengan Aizat di Nasional Relax. Jaga kesihatan dan juga keselamatan. Terima kasih kerana menghiburkan kami dan juga dengan lagu-lagu yang terbaik, termasuk juga dengan info yang sahih, juga bersama dengan Netmok yang berada di Kuantan, bersama dengan Tun Dr. Philip Malin yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sahabat kita Princess Su, juga bersama dengan Khadijah Mama Amin yang berada di Kemasik, Kemaman, Terengganu. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat bertugas di konti. Salam Zuhur pada sahabat dan juga semua yang sedang mendengarkan. Sahabat kita juga bersama dengan Nani Ani yang berada di Johor. Salam Rabu buat semua sahabat. Semoga urusan hari ini dipermudahkan dan juga rezeki lancar. Jom santai sambil menikmati makan dan juga minum petang dan juga dengarkan lagu-lagu pilihan Nasional FM. Sahabat kita James Pangiran, Marsa Saleh, ada Nur Isa, Biah Biah bersama juga dengan Aniza Samin antara pendengar setia yang berada di Kampung Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Beliau kata cuaca panas hari ini, membahang walaupun baru lepas hujan. Alhamdulillah sudah 2 minggu tak hujan, akhirnya turun juga sekejap. Sambil layang hujan, layang lagu sambil menyediakan menu masakan dan juga sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih juga ada Muhammad Zikri, Marina Wati. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat petang semua sahabat setia. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kesihatan yang baik dan juga dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Temankan Aizat dalam Nasional Relax dan juga info yang saya. Terima kasih DJ Aizat atas lagu-lagu yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih semua yang sedang mendengarkan. Yang juga ada ucapan, boleh terus komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Terus mendengarkan dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana saja anda berada sambil mendengarkan radio Nasional FM, terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Yang sedang bekerja waktu ini, lakukan tugasan anda sambil mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga dengarkan informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan jangan terburu-buru kalau ada pelbagai destinasi yang dituju. Mungkin ada yang menuju ke rumah, ke tempat kerja, menuju ke kedai makan, menuju ke mana sahaja. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang tergesa-gesa. Ikuti peraturan dan juga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang ada masalah, mungkin yang sekarang ini sedang mendengar ataupun mungkin yang sedang memikirkan pelbagai cabaran, juga memikirkan masalah yang dalam kehidupan yang melanda kita, berkongsi dengan rakan-rakan, berkongsi juga dengan saudara mara kita, juga mungkin berkongsi bersama dengan keluarga ataupun orang yang boleh kita percayai. Kerana dengan berkongsi itu mungkin boleh kurangkan sedikit beban tu, mungkin boleh kurangkan sedikit rasa masalah tu. Kerana jangan dibiarkan, jangan pendam lama-lama, nanti rosakkan diri kita. Ada rasa, kita rasa tak dihargai, kita rasa tak disayangi. Sebenarnya ramai yang sayang pada kita, ramai juga yang sentiasa mengambil berat terhadap diri kita. Kita kena tahu benda tu supaya kita dapat menghindarkan diri kita dari memikirkan perkara yang bukan-bukan. Okay? Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Bunga Ismi, Nak Buat Channel. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomis Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bang Zolo dan juga Mimi Fly nyalakan khas untuk anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan untuk anda di National Relax. Dan juga terus mendengarkan kami. Dan sini saya nak kongsikan kepada anda di mana Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah kongsikan info trafik terkini untuk hari ini, di mana status trafik di Lebuh Raya bertuah di seluruh negara. Trafik meningkat dan juga bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan arah utara di Bidur ke Tapah, Lebuh Raya Utara Selatan dari arah utara Paguh ke Bukit Gambir, di mana terdapat kerja pembaikan jalan di kilometer 148.0 dan juga hingga ke kilometer 153.0 arah utara. Lorong kanan ditutup sementara. Dan juga bagi yang berada di kawasan Bangi hingga ke Kajang, kemalangan kecil berlaku di kilometer 302.5 arah utara dan lorong kanan terhalang. Jadi utamakan keselamatan dan juga sentiasa tingkatkan kewaspadaan kita semasa memandu di Lebuh Raya, khususnya sekarang ni kan fenomena jerebu yang sedang melanda negara. Jadi pastikan anda memandu dengan berhati-hati kerana jarak penglihatan yang agak terhad, termasuk juga dengan kualiti udara yang tidak sihat, memerlukan kita untuk sentiasa mengambil risiko mengelakkan daripada kemalangan. Untuk dapatkan info trafik terkini Lebuh Raya bertol di seluruh negara, anda boleh kongsikan juga dan juga boleh terus ke Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga di hotline 1800-887-7522 daripada pukul 7 pagi sehingga ke 10 malam. Semoga dipermudahkan urusan anda di mana saja anda berada. Semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, selamat petang diucapkan kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Pansu Omar. Selamat tengah hari, selamat petang. Juga selalam hari Rabu. Dengan ucapan beliau, selamat bertugas di konti buat DJ Izzat. Semoga dimudahkan urusan dan juga senyum-senyumlah selalu. Hendaknya sambil minum kopi, sambil dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih. Juga sahabat kita, Marsha Saleh yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, moga tugas lancar dan juga dipermudahkan sehingga ke penghujung siaran National FM. Terima kasih atas perkongsian informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Juga ada Zainab Hussein, Makdad Izzat, nama sama dengan saya, dengan yang berada di Perak. Dengan ucapan beliau, sentiasa di hati, jom layan National FM, National Relax sehingga ke pukul 4 petang. Juga ada Agusina Agun, Biah Biah, sahabat juga Muhammad Kushairi yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan, sedang bekerja sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih atas lagu-lagu dan juga perkongsian. Tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih. Juga ada Muhammad Adli, Siti Fatimah, juga ada Muhammad Kushairi, Muhammad Yaakob, juga ada Siti Saliha yang berada di Pekan Pahang, juga ada Ahmad Yi daripada Ampang. Dan terima kasih semuanya kerana terus kekal dan juga setia bersama dengan Nasional FM. Ini dia lagu daripada kumpulan Alpha, Bujang. Untuk anda, National FM sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
2: National FM. Terus bersama dengan National FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa 4 petang nanti kita akan bersama dengan geng kakak petang. Pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan oleh mereka. Ada juga ada resipi luahan hati, juga ada drama dalam kereta. Mungkin ramai tak sabar nak tahu apakah kisahnya drama dalam kereta hari ini. Adakah kisah pergaduhan, adakah kisah perdamaian, adakah kisah cinta ataupun kisah mengenai keluarga? Nantikan pada pukul 4 petang untuk geng kakak petang. Terima kasih yang terus kekal bersama dengan National FM. Jadi untuk anda, tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan untuk anda juga, saya ucapkan banyak terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan National FM. Temankan saya, berikan ucapan dan juga sentiasa bersama dengan National FM. Dan untuk anda, saya pesan supaya semoga sentiasa bersedia juga berhati-hati di mana saja anda berada. Juga sentiasa berada dalam keadaan yang positif. Jika ada masalah, kongsikan kepada rakan-rakan, kongsikan kepada teman yang rapat dengan kita, dan juga paling penting sentiasa berbuat baik sesama manusia. InsyaAllah apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang lain, juga bersama dengan saya Aizat Azam. Dan untuk anda, terus mendengarkan dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Maya Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Malaysia, Malaysia.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
7: Selamat datang ke sekolah ini.
8: Dikir Barat?
9: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
10: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
11: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
12: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
13: Saya
11: nampak ada banyak potensi.
10: Potensi? Gula gak kecukur.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
14: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur. Maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar. Maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh, tuan-tuan. Setiap ujian, bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul Islam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam tu lah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
3: Yelah, kan? Dah takut. Bukan apa juga kadang ni, kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
2: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralik mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
3: Pulangkan je lah.
2: Lepas tu malam-malam terdengar.
3: Beli je lah awak. Apa cik? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobinya ya, ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
2: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami.
4: Radio baik petang anda, Nasional Warna 48.
2: Kembali lagi dalam Geng Kakak Petang. Bersama dengan kami berdua.
3: Betul, berdua kita hari ini.
2: Dan sekarang ni Hanim.
3: Ya.
2: Giliran
3: untuk kita menyediakan makanan makan malam. Sediakan buku dengan pen yang ada dekat rumah lah. Yang tak ada dekat rumah tu, tapi kita orang akan kongsikan resepi yang mudah-mudah je.
2: Mudah-mudah je.
3: Jadi boleh ingat.
2: Kan, resepi petang ini mudah apa sekali tu? Bukan untuk juadah makan malam tau. Tapi untuk sarapan pagi pun saya rasa boleh. Minum petang pun boleh. Kudap-kudapan belah malam pun sebenarnya boleh.
3: Saya suka. Saya suka yang semua apa, bukan kata 3-in-1.
2: Ya.
3: One for all.
2: Baiklah, saya nak kongsikan dengan pendengar kita cara untuk kita memasak ubi kayu rebus.
3: Ubi kayu rebus. Okey, saya
2: ubi
3: suka.
2: Kayu rebus kan sedap. Manis. Ya, kita hanya memerlukan 1 kilo ubi kayu. Kita dah buang kulitnya tu. Kita dah basuh bersih-bersih. Kita letak ke tepi lah. Sebab ni 1 kilo kan. Kemudian 1 sudu besar garam.
3: Okey.
2: Air secukupnya untuk kita merebus ubi kayu tadi yang dicampur dengan garam. Bila kita rebus tu, air biar dia menutupi ubi kayu
3: ubi
2: tersebut.
3: Lebih lah.
2: Biar lebih sikit tak apa, tapi jangan kurang. Sebab nanti tak berapa nak masak.
3: Betul,
2: kan? Dia macam keras. Kan?
3: Tak sekata lah dia kan.
2: Ya, kemudian masa kita memasak tu, kita tutup dengan penutup periuk. Saya rasa lebih kurang 30 minit. Lepas 15 minit, kita buka penutup tu, kita tengok. Kalau air makin kurang, kita tambah air. Tambah air, kemudian kita biarkan lagi. Cukup 30 minit, kita buka penutup ni, kita ambil garpu, kita cocok ubi tu tadi. Kalau dah empuk, maksudnya dah kekuningan macam tu, dah masak lah tu.
3: Senang dah tu.
2: Ya, kemudian bila dah masak tu, kita buangkan air, kita toskan. Sebab nanti ubi tu akan berasap-rasap.
3: Betul.
2: Dia dah merekah-merekah.
3: Ya.
2: Eh, dah masak lah tu. Kemudian cara penyediaannya, pun orang kata, bila ubi tersebut dah masak tadi, dah empuk, dah merekah, dan kita pun dah toskan, kita memerlukan 1 biji kelapa parut. Okay. Putih sahaja. Kita gaul dengan sedikit garam. Gaul dengan sedikit garam. Kemudian kita cicahlah dengan ubi tadi. Jangan lupa lebuat apa, teh panas ataupun kopi panas.
3: Kalau ubi tu tak berapa manis kan, Lin. Ada kalau orang kalau kampung saya lah, dia akan letak gula sekali.
2: Letak
3: jadi
2: gula
3: kita cicah
2: pun
3: lah.
2: Boleh. Gula pasir, gula putih ataupun gula Melaka.
3: Betul.
2: Gula merah tu kan. Weh, sedap. Dua-dua sedap.
3: Letak sedapnya. Ya Allah, nikmat je. Kalau ada rajin, kalau kan ada sambal tumis semalam pun boleh juga tu.
2: Boleh cicah dengan sambal tumis pun tak ada masalah. Ikut cita rasa kita lah. Macam saya, dua-dua saya boleh jalan. Sambal boleh, kelapa boleh. kan.
3: Betul. Sebab semuanya sedap, itu makanan tradisional kan.
2: Ya, zaman nenek moyang kita dulu itulah masakannya. Zaman Jepun dulu kan. Ubi rebus, cicah lah dengan apa yang ada waktu
3: kena,
2: tu.
3: Kita kena tau Lin.
2: Ya.
3: Merasai. Ya, perkenalkan apa tu, menu-menu macam ni dekat orang zaman sekarang, Gen Z.
2: Anak-anak Gen Z kita lah kan. Hidup lah asyik nak makan yang sedap-sedap. Ubi kayu pun sedap juga berhasiat.
3: Dah makan omelet je pagi.
2: Itulah kan? Serial-serial ni ha. Kan dia cakap orang putih pula.
3: Makan ubi kayu tu pagi sedap. Petang siang malam boleh.
2: Cuba, jangan tak cuba. InsyaAllah menyelerakan ya.
3: Yeah.
2: Jadi kekal bersama dengan kami
3: Geng Kakak.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia. Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih, geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Rabu 9 September 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Trafik sesak sepanjang 10 km dari Cangkat Jering menuju ke Kuala Kangsar. Berikutan berlakunya kemalangan di kilometer 230.7 arah selatan yang menyebabkan lorong kiri terhalang ketika ini. Pengguna dinasihatkan berhati-hati serta gunakan laluan alternatif bagi yang menuju ke arah selatan. Selain itu, trafik juga perlahan di sekitar Tapah menuju ke Gopeng juga disebabkan kemalangan di kilometer 317.7 arah utara yang menyebabkan lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang ketika ini. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan sepanjang 3 km dari Nilai menuju ke kawasan Rehat Seremban. Ekoran kemalangan di kilometer 277.2 yang menyebabkan lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang ketika ini. Seterusnya, trafik turut perlahan dari Pagoh ke Bukit Gambir, kesan kemalangan di kilometer 148.0 arah utara. Walau bagaimanapun, hanya lorong kecemasan yang terhalang ketika ini. Manakala trafik yang menuju ke arah pusat bandar dilihat perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke susur masuk Lebuh Raya Kesas. Beralih pula ke Lebuh Raya di sekitar Lebah Kelang, dimulakan dengan Lebuh Raya MKBE E1, trafik perlahan dari Kota Damansara ke Shah Alam, turut perlahan dari Bukit Lanjan ke Jalan Dutra

trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam, Jalan Templer ke Kuchai Lama dan Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan. Manakala tinjauan delivery LDP East Plus, trafik mulai perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, sesak dari Kelana Jaya ke TTDI, perlahan dari TTDI ke SS2 dan dilihat semakin bertambah dari Plaza 2 PJS ke Pucung Industri. Di delivery LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara. Di delivery SEK E18, trafik dilihat semakin meningkat dari Unit 10 menuju ke Country High. Di Lebroyan Max E20 dijangkakan kelewatan dari Sri Kemangan ke Kuchai Lama dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Salak Selatan menuju ke Sri Kembangan. Di Lebroyan Screen E23, trafik dilihat sesak dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara, turut sesak dari Bukit Kiara ke Mount Kiara dan perlahan di sekitar Susu keluar ke Lebroyan Persekutuan. Di lembur SKVE E26, trafik mulai perlahan dari IOI Putrajaya menuju ke Unit 10. Akhir sekali di lembur Duke E33, trafik sesak dari Setiawangsa ke Segambut dan perlahan dari Jalan Duta ke Sentul. Peringatan kepada pengguna lembur raya, sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu, terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melayari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Lembur Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamrudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembur Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Peta di National Warna. Assalamualaikum.

0: kami cakap untuk anda, rakan-rakan pendengar ya, yang terus mengikuti siaran ini, Geng Kakak Petang. Jadi kepada anda yang mendengar, saya Lin Zainul.
1: Saya Hani.
0: Kami berdua akan terus menemani anda sampai
1: ke pukul 8 malam. Selain dekat radio, kita boleh juga, anda boleh masuk dalam TikTok live kita. Kita dah mulakan untuk bersiaran di TikTok live. Boleh masuk ramai-ramai lah dekat situ.
0: Yelah, kalau anda perasan kan, Hanim berbaju biru, lebih kurang macam saya juga. Tapi saya biru pekat, Hanim biru cayak.
1: Ya, saya ibarat pengawas lah.
0: Pengawas?
1: Pengawas tingkatan 6. Sebab pengawas tingkatan 6 dia pakai baju, apa tu, color tudung dengan baju sama.
0: Sama. Saya ni ibarat macam pengawas perpustakaan. Kena hormat sikit Hanim ya. Teringat pula zaman sekolah. Tapi pada hari ni perbincangan kita berkenaan dengan luahan kakak abang. Bukan pasal sekolah.
1: Bukan.
0: Ianya lebih tak arah kepada dalam kesibukan kita bekerja kan. Kita menguruskan keluarga kita, menguruskan tugasan kita. Banyak masa kita habiskan dekat jalan raya. Jadi kita nak tahu juga, adakah di kalangan pendengar kita ni lebih banyak membeli makan dekat luar ataupun memasak, tetap masak dekat rumah walaupun anda sibuk?
1: Betul. Sebab kalau saya, saya tengoklah keadaan ya, Lin. Tengok keadaan, bukan keadaan orang atau keadaan siapa-siapa.
0: Keadaan jiran perut. Bukan ya?
1: Bukan. Saya tengok keadaan perut. Perut yang orang bersama dengan saya juga. Bukan perut saya seorang. Kadang-kadang perut kita dah isi siap-siap. Kan? Tapi kalau macam dekat rumah tu nampak macam anak tu lapar, sempat tak nak tunggu kita masak? Pertama, saya akan cuba masak lah. Sebabnya tak nak membazir.
0: Yelah kan. Tetapi ada juga yang kata kesibukan dia, jadi dia pun dah lama tak masak. Takut nanti sentuhannya tu dah lari, dah tak sesedap dulu. Yelah, sebab masak ni kena berlatih juga kan.
1: Betul, kena selalu.
0: Yelah, macam kita nak berpidato, kena berlatih, kena tengok, kena baca, hafal dan sebagainya. Masak pun macam gitu juga. Jadi ada yang mengatakan disebabkan dia terlampau sibuk mesyuarat, masak dekat jalan raya dan sebagainya. Beli aja lah. Janji kenyang.
1: Ya, janji kenyang. Lagi-lagi kalau nak makan malam, saya selalu memberi apa apa orang kata, idea. Lepas tu memberi, mengajar anak-anak saya makan malam ni sebenarnya untuk yang light-light je ni. Tak payah nak beria sangat. Sebab kalau kita beria sangat, nanti you jadi macam mama. Daripada
0: tu?
1: Kecil dah jadi besar.
0: Jadi Cik Siti Wan kembang.
1: Jadi makan ala kadar je untuk malam.
0: Sebab apa? Lepas makan tu kan, kita hanya ada lebih kurang 1-2 jam sebelum kita masuk tidur.
1: Betul.
0: Jadi susah perut kita nak proses kan. Tapi tak apa, kita nak dengar keluhan pendengar kita. Betul. Boleh hantarkan sama ada anda jenis yang suka memasak ataupun beli saja. Setiap hari anda membeli disebabkan oleh kesibukan anda.
1: Nanti boleh kongsikan dekat
0: 011 21 20 23 6 9.
1: Ataupun sini, boleh juga masuk dekat dalam TikTok live kita. Komen juga dekat sini. Ataupun boleh hantarkan ke nombor telefon kita 03-2282-0393.
0: Ya, kalau dekat TikTok tu kejap lagi kita akan bacakan.
1: Betul.
0: Terus dengarkan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Selamat petang kami ucapkan untuk semua pendengar-pendengar. Ramai juga rakan-rakan kita yang sedang memandu.
4: Ya, waktu-waktu macam ni, kalau ada setengah tempat kan dalam LLM tadi kita tengok kali ni, ada juga tempat-tempat yang hujan.
3: Ya, hujan. Agak lebat juga. Ya, jadi berhati-hati. Gunakan wiper anda kalau pemandangan anda tu agak terhad dan elak memandu terlalu laju sebab bahaya.
4: Betul, bahaya. Lagi satu, bagi keutamaan kepada motor lah.
3: Yalah, waktu-waktu hujan ni kan.
4: Ada yang tak berhenti tepi, ada pakai baju hujan, dia teruskan. Kita tak tahu perjalanan dia jauh ke dekat. Itu sebab dia teruskan kan perjalanan kan.
3: Jadi tapi sama-sama kita doakan jugalah keselamatan mereka, keselamatan kita juga ya. Di jalan raya. Baik, luahan kakak abang, kita nak dengarkan voice note yang pertama ni daripada rakan kita. Sama ada memasak ke ataupun lebih suka beli makan dekat luar saja. Macam mana ni?
5: Assalamualaikum, saya Wahab dari Sekinchan. Saya agak sibuk jugalah. Saya menguruskan perniagaan construction kan. Tapi saya antara yang suka memasak lah, walaupun saya orang lelaki sebab saya belajar dari mak saya kan, dari muda dulu kan. Jadi ada kelapangan memang saya masak. Tapi saya pesan dengan orang rumah saya, sibuk macam mana pun bekerja, kalau boleh masak. Sebab apa keberkatan air tangan isteri kita masak tu kan. Kalau tak dapat masak yang berat-berat, masak air ringan-ringan, bihun goreng ke nasi goreng kan. Jangan jadi ikan masin, telur mata dan sebagainya lah. Sebab kalau kita beli hari-hari pun, baik duit tu kita simpan. Kita laburkan lah, pelaburan ke, simpan ASB ke, SN ke kan. Itu pendapat saya lah kan. Didik anak-anak kita untuk melabur, simpan duit, menabung lah. So bagi saya lebih baik masak berbanding kalau beli. Boleh sekali-sekala, tapi jangan jadikan amalan setiap hari. Terima kasih.
4: Ya, saya setuju ni.
3: Encik Wahab tadi, ya. Daripada kesibukan kita, ialah kadang-kala bila kita memasak tu kan, kita siap berselawat, berdoa, mudah-mudahan anak kita ni mendengar kata. Biasa dengar tak bila kita kosik beras, kita selawat-selawat kan,
4: betul-betul
3: arah pusing jam apa semua, supaya anak kita, pasangan kita harmoni, tidak panas kat rumah tu. Kadang kalau panas asyik berbalah aja.
4: Betul ni, itu memang kita dia ajar daripada kecil kan. Daripada kita mula tahu masak, memang waktu kita perasan kan, waktu kita basuh beras tu memang kita takkan bercakap. Tu memang memang jadi bila orang bercakap kita pun kita tunggu habis basuh tu kan baru kita jawab.
3: Sebab tu orang dulu-dulu dia dengar anak dara sambil masak dekat dapur, mak-mak menyanyi, hoi, dia marah.
4: Betul.
3: Elok lebih selawat daripada menyanyi.
4: Ya, kata orang tua, kalau menyanyi kat dapur tu, nanti kahwin dengan orang tua ke lambat kahwin, Lin?
3: Ataupun mungkinlah ada masalah-masalah lain yang menimpa lah kan. Saya pun tak berapa nak ingat lah kan.
4: Tapi pesanan saya rasa dulu-dulu. Saya rasa pesanan tu supaya masak tu masak, tak adalah hangit. Jangan nyanyi.
3: Kadang-kadang kita duk ralik nyanyi sekebun cinta. Okeylah, terus bersama dengan kami,
6: Geng Kakak

0: Apa khabar anda pada petang ini kan? Semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar lah ya. Geng Kakak Petang kembali temani anda.
1: Betul. Kalau ada rasa macam tak sihat, sakit tekak ke, mesti jerbunikan sekarang ni kan. Banyakkan minum air kosong tu je lah.
0: Ya, ataupun berjumpa dengan doktor kan. Berehat bersungguh-sungguh kan. Kadang-kadang kurang-kurangkanlah aktiviti dekat luar tu ya. Kalau saya tengok sekarang ni ramai yang pakai pelitup muka. Untuk orang kata menjaga kesihatan lah kan. Sebab udara kat luar tu tak berapa nak bersih sangat ya. Jadi sama-sama kita terus jaga kesihatan. Baik, luahan kakak abang seterusnya daripada siapa?
1: Okey, kita dengarkan.
2: Hai, geng Kakak Petang. Baiklah, untuk topik petang ni, pandangan saya, dia macam ni lah. Bila kita dah sibuk kerja, memang kadang-kadang balik rumah pun dah tak tenaga nak fikir pasal memasak. Seharian di tempat kerja, kemudian kena hadap pula perjalanan balik yang kadang-kadang mengambil masa. Jadi pilihan paling mudah memang singgah beli lauk di luar lah. Lagi-lagi kalau sampai rumah dah hampir waktu makan, memang rasa lebih senang beli saja. Tak perlu fikir nak masak apa, nak potong bahan dan nak kemas dapur selepas itu. Tapi kalau ada masa dan tenaga, saya tetap suka memasak di rumah. Walaupun masak menu ringkas seperti telur, sayur dan ikan goreng, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita nak makan. Lagipun memasak di rumah biasanya lebih menjimatkan. Bagi saya tak salah pun kalau sesekali beli makanan di luar. Yang penting kita pandai mengurus masa dan jangan terlalu memaksa diri. Kalau penat, rehatlah. Esok boleh masak pula. Okey, itu je. Bye.
0: Terima kasih. Esok kan masih Nuriati. Nuriati kan, betul lah. Sebab esok kan masih ada.
1: Betul.
0: Awaklah nak kalut-kalut sangat.
1: Tak sempat masak hari ni, masak besok.
0: Yelah, kadang-kadang disebabkan oleh tekanan di tempat kerja, tekanan di jalan raya, mungkin ada masalah ya. Tengah memasak tu menangis. Boleh menangis pula.
1: Ya, dah lah potong bawang dah menangis dah. Satu hal, masak pula, teringat pula apa yang kejadian siang tadi, menangis lagi.
0: Jadi kita tak nak lah kan tekanan demi tekanan kita hadapi. Sebab kita ni berdepan dengan pisau, alat-alat tajam. Betul. Kan, jadi kita bertenang seketika, kita tempah je lah telefon, minta abang Grab tolong hantar kat rumah kita.
1: Senang.
0: Emosi kita pun kita kena uruskan dengan baik juga.
1: Betul. Jangan kita rasa kita dah sibuk bekerja ni, beban dah kan. Lepas tu kita balik rumah, kita ada bebanan baru pula. Jadi yang pesangan tu pun samalah, masing-masing kena tolong-menolong kan?
0: Cik abang kita kena faham lah. Cik abang kita ni ibarat mata-mata. Dia kena tengok isteri dia kondisinya macam mana. Balik hari ni okey tak? Kan, kalau balik tu masam aja. Adalah tu tak kena
1: lah tu. Kita makan kedai je.
0: Itulah dia.
1: Kan? Keharmonian rumah tangga tu kena jaga.
0: Kena jaga juga ya. Baiklah, kami akan kembali selepas ini. Layan terus
1: Geng Kakak Petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat? Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk kumpulan ni.
5: Benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
9: Saya nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gulung kaget cukup.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
10: Ya, geng kakak petang terus mani anda. Topik kita petang ini berkenaan dengan adakah anda lebih gemar masak sendiri ataupun beli saja makan dekat kedai. Jadi bila perut dah kenyang balik, kan bila balik tu dah boleh uruskan anak-anak, buat kerja sekolah, lepas tu tidur.
11: Ya, lepas esok tu bangun, bangun pagi. Kalau ada roti, buat je roti biasa.
10: Ya, roti bakar ke kan?
11: Ataupun bancuh je oat sikit sebelum pergi kerja, sampai kat tempat kerja makan lagi sebab anak-anak pula sampai kat sekolah dah makan. Makan juga.
10: Iyalah,
11: kat kantin
10: beli
11: senang.
10: Kat kantin senang kan.
11: Hidup kena senang.
10: Betul lah. Tapi apa Hanim, saya nak kongsikan sebenarnya ada kelebihan tau kalau kita masak sendiri. Yang pertamanya menjimatkan lah ya. Betul. Kerana kos bahan mentah untuk keluarga kita, kita boleh menjimatkan perbelanjaan hingga 40% tau.
11: Ya,
10: banyak
11: sangat,
10: ya.
11: Sangat. Itu memang betul.
10: Dan yang keduanya lebih menyihatkan lah sebab kita boleh mengawal jumlah garam, jumlah gula.
11: Betul.
10: Dan juga minyak dalam masakan. Jangan kalau menggoreng tu penuh satu kuali dengan minyak, tak sihat.
11: Kalau nak buat apa tu, gulai kicap tu, tak adalah beladung kicap kat atas dia.
10: Tidak
11: lah. Bukan beladung kicap, beladung minyak. Minyaknya.
10: Berenang-renang minyak tu.
11: Kicap tu ke bawah dah.
10: Dan yang ketiganya, kalau kita masak sendiri, kita boleh makan berulang-ulang, terutamanya untuk yang ada anak-anak bujang.
11: Betul.
10: Ya, anak-anak yang anak-anak sedang meningkat dewasa, yang jenis yang perut tu cepat lapar, asyik nak makan aja kan. Jadi ada kelebihan kat situ lah. Kelebihan kat luar kejap lagi saya akan kongsikan.
11: Kita dengarkan juga voice note ni kan
10: daripada siapa tu.
12: Hai, assalamualaikum, jumpa kat petang.
11: Salam.
12: Untuk sibuk ataupun tak sibuk memasak sebenarnya dia dua je. Dia boleh jadi dua. Sama ada rajin atau malas. Tak kisahlah sibuk ke tak sibuk ke. Kalau dah rajin, kalau nak masak, still akan masak. Kalau tak malas tu, kalau memang beli, memang akan beli je lah. Tak kisahlah rajin ke malas ke. So, itulah. Kalau saya jenis yang
10: jenis macam mana tu?
12: Taklah rajin sangat nak masak. Kalau cuti-cuti tu masak boleh lah. Kalau bekerja beli je lah. Hari-hari beli pun beli je lah.
11: Terima kasih kakak. Sama-sama. Hari-hari beli, dia pun macam fikir beli. Nak masak ke nak beli. Beli-beli je lah.
10: Kadang-kadang disebabkan oleh kesibukan kita kan, kita pun jadi buntu. Yelah, nak masak hari-hari, nak makan hari-hari kan.
11: Kadang-kadang nak fikir tau Lin, 30 hari tu kita nak masak apa, 30 menu.
10: Sebab itulah kena dengar geng kakak petang. Adalah resepi masak-masak campak-campak. Siap. Baik, kami akan kembali sebab sini
11: Geng Kak.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Inilah National Event sentiasa di hati sebenarnya. Yeah. Tadi saya dah kongsikan berkenaan dengan kelebihan memasak sendiri. Menjimatkan, menyihatkan. Ya. Tetapi ada juga kelebihan kalau kita beli dekat luar tau, Wanim.
3: Apa dia tu?
2: Antaranya menjimatkan masa lah sebab kebanyakan daripada kita kan berkerjaya. Betul. Kan? Terkejar-kejar.
3: Saya setuju.
2: Kadang-kadang tak ada masa untuk diri kita sendiri.
3: Betul. Kadang-kadang makan tu pun tak ada masa, Lin.
2: Itulah dia sebab bila kita memasak, dia bukan setakat memasak.
3: Betul.
2: Selepas itu kita perlu membersihkan segala periuk, menyental kuali, membersihkan dapur, buang sampah. Kemudian dapat juga mengelakkan pembaziran lah. Terutamanya untuk orang bujang. Sebab orang bujang ni tak perlu dah nak beli bahan basah tu banyak-banyak. Betul. Kemudian simpan
3: masak
2: dekat peti ais.
3: Masak pun makan seorang, Lin, kan. Nak kena masak tu saya rasa tak pulang modal, beli je lah.
2: Baik beli ya. Dan banyak pilihan jugalah dekat Betul. Luar tu kalau anda memilih untuk makan di luar.
3: Okey, kita dengarkan satu lagi voice note ni.
2: Daripada siapa tu?
4: Pak saya. Dalam kesibukan kita bertugas kan, banyak masa sebenarnya kita habiskan di luar. Sampai kadang-kadang tak sempat nak masak pun dekat rumah. Dan saya rasa memang lebih mudah lah beli yang telah siap masak di gerai-gerai sementara nak pulang daripada bekerja. Tapi kalau ada masa dan tenaga, saya lebih suka masak sendiri di rumah. Bukan saja lebih puas hati, ia memberi suasana makan bersama keluarga pun lebih bermakna. Bagi saya lah, walaupun sibuk, kalau dapat masak, walaupun hidangan tu ringkas je lah, ringkaskan simple, itu pun dah cukup mengembirakan. Disebabkan saya bekerja, lebih banyak saya memilih untuk membeli lauk di luar. Nak memasak setiap hari tu memang agak sukarlah. Bila balik kerja pun sudah letih, penat kan. Sesekali tu dapat masak kat rumah pada hujung minggu, tu pun dah cukup baik dan puas hati. Dapat jimat sebersedikit lah.
3: Itulah daripada Faridah namanya.
2: Terima kasihlah Faridah kan. Luahan Faridah tadi menutupi luahan geng, luahan kakak abang pada petang ini. Jadi kesimpulannya bergantung pada diri kita lah. Kalau ada selesa masak, masaklah. Kalau tak ada masa, belilah ya.
3: Betul. Yang pasangan pun kalau rasa isteri tu tak masak, sebenarnya bukan nak kata tak normal, normal juga sebab kalau dia bekerjaya kan. Mungkin yang isteri tu pula ambil lah masa Sabtu Ahad tu kan, Lin?
2: Betul. Tapi ada pelancong kan, dia cakap apa tau, beruntung duduk dekat Malaysia. Dia terkejut tau. Sebab apa? Dia keluar daripada hotel pukul 3 pagi. Dia lapar. Maksudlah kan, pelancong kan. Dia tengok punya lah banyak kedai restoran beroperasi pukul 3 pagi.
3: Sebenarnya rakyat Malaysia, dia sebenarnya macam baby juga. Kalau tak kenyang, tak boleh tidur.
2: Dia merengek, perut berkerocok.
3: Kan.
2: Jadi terima kasih kepada anda yang sudi menyertai apa kami dalam Luahan Kakak Abang.
3: Betul.
2: Selepas ni,
3: Lepas ni kita ada Peace on Air.
2: Jadi layan terus
3: Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang. Terus jadi bersama-sama dengan kami, inilah Geng Kakak Petang dalam ruangan Biz On Air.
1: Iya, setiap petang kita akan kongsikan idea-idea perniagaan untuk kembangkan bisnes orang, kan? Kita ni saling bantu-membantu, inilah platform dia.
0: Itulah dia, sebab di negara kita ni begitu ramai sekali usahawan, ya. Usahawan yang sedang meningkat naik dan terus berjaya. Dan petang ni kita nak bersama-sama dengan Hamzah yang apa orang kata, mengusahakan perniagaannya. Perniagaan dikenali sebagai apa dia?
1: Secangkir kopi.
0: Nama perniagaannya tu apa tu?
2: Let's Kopi Roasters. Kita pemanggang kopi di Malaysia.
0: Pemanggang kopi tau.
2: Pemanggang dan apa supply.
0: Itulah dia, kan. Jadi boleh kongsikan ni kepada pendengar kita, apa yang mendorong apa orang kata Hamzah untuk menyertai perniagaan ini. Kira macam lain dari yang lain lah, kan, memanggang kopi, ya.
2: Sebab kafe kan dah terlalu banyak, kan. Tapi saya bermula ni masa PKP. Masa tu kafe pun tak banyak lagi. Saya memang seorang peminum kopi tega lah, back in 2017-2016 macam tu, kan. Lepas tu PKP, kan. Dan masa tu saya bertugas sebagai seorang terapis autism. Jadi dalam masa lockdown yang tak boleh nak buat sesi apa benda semua tu, saya tengok saya ada barang-barang ni. Why don't saya membotolkan kopi, jadi jual sebagai apa orang kata, bisnes sampingan.
0: Iyalah, membekalkan kopi, kan, kepada penggemar kopi.
2: Jadi saya botol kopi tu mula jual kat kawan dengan family je lah. Lepas tu kawan-kawan kira macam dia support. Jadi benda ni merebak lah. Jadi orang luar pun tahu saya jual kopi botol, dia orang pun beli. Jadi saya, masa tu kita tak boleh nak rentas negeri, kan. Jadi saya register sebagai, dulu kita ada macam lalamu tu, kita panggil GoGet. Jadi saya register sebagai GoGet rider. Saya dalam masa saya hantar barang orang, saya hantar juga kopi-kopi tu.
1: Okey, nak tanya jugalah, kan, dalam lambatkan persaingan lah orang berniaga dekat dalam teknologi digital ni, kan, bagaimana mampu untuk bersaing dengan bertahan?
2: Kalau dulu kita buat kopi botol, lepas tu saya upgrade sikit, saya jual biji kopi. Ramai orang jual kopi botol, saya upgrade lagi, saya jual biji kopi. Biji kopi ni satu, orang kata, sesuatu yang kita boleh post, kita boleh hantar dan dia tak basi, kan. Jadi saya jual biji kopi. Selain daripada tu, bila orang dah banyak pula yang jual biji kopi dan buka kafe, saya, orang kata, untuk saya bertahan dengan tim saya kekalkan kualiti. Maksudnya saya tahu lah apa yang saya buat, saya kekalkan kualiti biji kopi tu. Lepas tu yang utama sekali, servis lah. Laju, and then kalau diorang ada apa-apa persoalan, kita akan attend lah.
0: Kiranya Hamzah ni bergerak pantas jugalah, ya.
1: Betul, kan.
2: Saya tak suka, macam mana, bukan, saya sentiasa macam akan pergi fikir ke depan, dan saya tak boleh duduk satu stage tu lama sangat. Saya tak suka stagnant.
0: Iyalah, kan. Orang kata apa, sentiasa berinovasi lah dalam bidang kopi ni, kan. Bila tengok orang lain dah semakin banyak menceburi, dia buat yang lain pula, kan, supaya perniagaannya tu sentiasa berterusan dan orang kata apa, dikenali ramai jugalah. Tetapi saya kira mesti ada cabaran, rintangan yang dilalui, kan, dalam pada mengusahakan perniagaan ini, sebab bukan mudah. Kerana kita tahu kat Malaysia ni begitu banyak sekali.
1: Betul,
0: kan,
1: banyaklah barista,
0: kan? Dan sebagainya.
2: Bagi kami, yang cabaran utama selain daripada benda-benda lain tu adalah mencari pelapis roaster. Kiranya semua yang boleh memanggang kopi sama kualiti seperti kami yang buat.
0: Kira ada khusus ke apa ke untuk?
2: Sebenarnya dia ada khusus. Dia tu mungkin dia macam kata expensive sikit lah, tapi doable. Dan kita orang pun sebenarnya mencari pelapis, dan kita orang boleh train untuk jaga kualiti lah hasil penganggangan kami, supaya bila sampai kat kafe-kafe, diorang pun boleh hasilkan kopi yang berkualiti pada pelanggan juga.
1: Kopi yang berkualiti dengan rasa yang sama tu yang paling penting lah kan. Okay, bagi untuk pendengar dekat National FM ni sendiri kan, macam mana nak dapatkan tu, yang berminat tu, nak tahu jugalah di mana lokasi, ataupun boleh kongsikan nombor telefon ke, media sosial ke untuk dihubungi?
2: Yang paling senang sekali boleh cari produk kami dekat Shopee. Ataupun Instagram lah. Instagram kami adalah Let's Coffee. L-E-T-S-T-O-O-P-I.
0: Let's Topi. Let's Coffee.
2: L-E-T-S-T-O-O-P-I. Ataupun boleh datang ke kedai kami di Jalan Kelang Lama, Tiara Mutiara 2, Jalan Kelang Lama.
0: Okay. Tapi kalau saya tengok ni, memang mereka ni bergambar. Di belakangnya tu ada satu mesin besar. Ini mesin memproses kopi lah ni, saya kira ya.
2: Kira mesin untuk memanggang biji kopi.
0: Memanggang biji kopi. Hebat. Tahniah anak-anak muda ni kan, semoga terus sukses. Mungkin lepas ni nak buka perniagaan apa lah pula lagi? Adakah bersangkut pak dengan kopi, ataupun macam mana, nak buka restoran besar ke?
2: Oh, tak ada. Kami selesa dengan biji kopi ya. Tapi yang menariknya, kami juga bekerjasama dengan teenager dan dewasa yang ada autism, ADHD, yang tu yang terbarulah.
0: Alhamdulillah.
1: Betul, sebab dikatakan dengan hidu bau kopi tu boleh memberi ketenangan kan sebenarnya.
0: Ni kopi harum tau. Bau kopi tu saya sangat suka, harum.
1: Ya, boleh hilang stres bau kopi tu
0: menenangkan.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Hamizah ya. Dan juga tim, semoga perniagaannya terus berdaya saing, terus maju dan membuka ruang pekerjaan lah kepada ramai anak-anak muda di luar sana ya, termasuk mereka yang autism dan sebagainya ya.
2: Ya.
0: Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi.
2: Terima kasih. Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Itulah dia kan, Biz On Air, kita sentiasa mengetengahkan para usahawan kita yang ialah maju dalam pelbagai bidang lapangan yang mereka ceburi.
1: Betul, yang paling kita kagum dia ramai anak muda ya.
0: Dia ramai. Cuma kita je tak berapa nak muda sangat ni.
1: Betul, tak apa, kita beli je kopi dia.
0: Kita minum berapa kot lah muda. Layan terus
1: Kek Kakak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
7: Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM,
8: Kakak.
7: Sentiasa di hati.
8: Bunyi duit itulah kan.
7: Itulah dia, bunyi duit tu membuka mata kita kan. Siapa tak suka duit. Itulah dia kan. Tapi biar berkat, biar halal ya. Baiklah, antara info semasa yang diambil di portal berita RTM petang ni.
8: Malaysia telah menyerahkan senarai aset-aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran serta jerebu yang melanda negara berkenaan. Bagaimanapun, kerajaan melalui Wisma Putra dan Kementerian Sumber Asli serta kedutaan telah memanjangkan maklumat berhubung aset tersedia. Belum ada pengesahan kebenaran penggunaan aset Malaysia untuk membantu operasi pemadaman kebakaran di Indonesia. Begitu yang dinyatakan jurucakap Madani Datuk Seri Fahmi Fazil pada sidang media di Putrajaya.
7: Ya, seterusnya, jumlah sisa pepejal di Malaysia dijangka meningkat ya kepada 17 juta tan metrik setahun menjelang 2035 berbanding 14.5 juta tan metrik pada 2024 sekiranya tiada langkah berkesan diambil bagi mengurangkan penjanaannya. Dengan itu, kerajaan membelanjakan lebih 2 bilion ringgit setahun untuk pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam. Selain itu juga, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan mengiktiraf HCM dalam PAJSK dan dijangka ianya akan melibatkan lebih 10,000 sekolah. Demikian tadi sedikit berita yang diambil dari portal berita RTM. Dan selepas ini ada drama
8: Dalam Kereta
7: dengan tajuknya Sangkar Cinta yang diterbitkan oleh Fiza ataupun Kak Ungu kita semuanya. Selepas ini bersama dengan kami,
8: Geng Kakak Petang.

0: Elena sayang, janganlah diam macam ni dari tadi. Saya kan tengah memandu ni. Awak pandanglah saya. Kan kita nak pergi ambil Sofia ni. Takkan awak nak tunjuk muka kelat depan dia?
1: Kau rasa kenapa aku diam, Farhan?
0: Sebab awak penat kan? Saya tahu awak selalu sibuk dengan projek syarikat. Sampai masa untuk saya pun awak selalu tak ada. Sebab tu saya selalu keluar dengan Sofia. Temankan dia, tengok-tengokkan dia.
1: Tolong tengokkan Sofia ke tolong layan nafsu cinta kau dekat Sofia tu?
0: Eh, apa awak cakap ni, Elena? Berepek apa ni? Saya dengan Sofia tu, kita orang tak ada apa-apalah.
1: Tak ada apa-apa? Pagi tadi, aku pergi butik pengantin. Tempat kita tempah baju semalam. Aku pergi sana sebab aku ingatkan cincin tunang kita tercicir kat sana. Aku mintalah pekerja butik tu cek CCTV.
0: CCTV? Jadi?
1: Bila aku tengok skrin tu, aku nampak tunang aku tengah bermesra dengan sepupu aku sendiri kat dalam bilik persalinan. Kau ingat CCTV butik tu hiasan ke, Farhan?
0: Elena, okey, dengar ni. Saya minta maaf, okey. Tapi awak kena faham kenapa saya jadi macam ni. Awak tu selalu sibuk sangat dengan kerja awak. Awak selalu utamakan duit, projek, bisnes. Saya terasa diabaikan.
1: Aku cari duit tu untuk masa depan kita juga. Kereta yang kau tengah pandu sekarang ni pun duit muka aku yang bayar. Rumah yang kau duduk sekarang, aku yang tanggung.
0: Ya, saya tahu. Dan saya hargai semua tu, sayang. Saya perlukan awak. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Tolonglah, kita jangan batalkan perkahwinan ni, ya. Saya janji, saya akan berubah. Elena, saya sayangkan awak. Lubuk hati saya cuma ada awak. Kita berdua. Saya dengan Sofia tu cuma kesilapan sekejap je sebab saya sunyi.
1: Kau jangan nak menipu akulah, Farhan. Aku bukan bodoh. Aku dah baca semua

0: kau dengan Sofia. Kau dah bercinta dengan dia sebulan lebih tau. Kau sendiri tahu yang Sofia tu, dia nak kahwin dah dengan Faiz tak lama lagi. Kau dengan Sofia jadikan aku dengan Faiz lubuk duit perbuatan sisi gelap korang berdua. Apa korang tak takut api neraka ke? Makan dengan duit haram macam ni.
1: Elina, apa yang awak cakap ni? Saya ikhlas sayangkan awak.
0: Cukuplah Farhan. Aku dah tahu semua tentang kau dengan Sofia. Cuma Faiz je yang belum tahu kecurangan kamu berdua.
1: Okey, kalau awak nak tahu perkara sebenar, ya, Sofia yang selalu ada dengan saya bila awak tak ada. Dia faham saya. Dia manja. Dia tak macam awak yang asyik mengarah saya macam kuli. Tapi saya tak boleh lepaskan awak, Elina. Awak masa depan saya. Kita kena teruskan perkahwinan ni.
2: Hai Kak Elina. Hai Farhan. Sorry tau, lambat sikit. Kenapa korang ni muka macam singa lapar je? Ada masalah ke?
0: Sofia, bagus kau dah masuk. Farhan, depan Sofia dan depan aku sekarang, kau Sofia, cukup-cukuplah menyakiti Faiz tu. Faiz tu lelaki baik. Terus terang je lah dengan hubungan kamu berdua ni. Jangan mainkan perasaan dia. Aku nak kau buat pilihan. Kau nak terus jadi parasit dalam hidup aku dengan berpura-pura setia, atau kau nak pilih sepupu aku yang kau dambakan sangat tu, tapi kau hidup merempat. Pilih sekarang, Farhan.

apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda. Menghampiri 6.31 minit petang, okay? Sama-sama kita ikuti rancangan Raudah sekarang ini dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterbitkan oleh Fauzi Marzauki dan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Hasbullah. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung ya di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberi tahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan. Tapi hakikatnya pastinya bulan puasa. 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang Baginda Rasulullah SAW memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga
1: dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wania lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat rahmatullah Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Sheikh Abdullah Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebuah duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Sheikh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957 ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka. Siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu tu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Port Dickson 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentakap. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Triang Anugerah Military Medal daripada Pesuruhjaya Tertinggi British, menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan, akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Piramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq, mai kata itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Allahumma

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Selamat malam. Kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di mana saja anda berada. Inilah Geng Kakak Petang.
1: Ya, dah masuk jam terakhir dah, Lee. Ya, kan? Dah masuk jam terakhir ni, lagi teruk pula suara saya.
0: Oh, iyalah kan. Seakan-akan nak berdengung, kan?
1: Saya cuba bertahan. Itulah siapa yang mengalami masalah kesihatan macam saya ni, dinasihatkan untuk minum air kosong lah yang banyaknya.
0: Bercakap kan? Dalam melalui hidung.
1: Ya, saya cuba. Cuba memberikan yang terbaik.
0: Itulah dia kan. Mungkin ada di kalangan anda juga yang mengalami masalah yang sama macam Hanim kan.
1: Betul.
0: Orang kata apa, kena pastikan jugalah kan, kalau kita keluar tu Hanim pakai pelitup muka, sebab udara dekat luar tu lagi kurang sihat Hanim.
1: Ya, betul.
0: Risau juga.
1: Sebabnya keadaan cuaca, satu faktor cuaca lah. Kadang-kadang kita panas ni Lin, tapi kita rasa macam mendung, tapi sebenarnya jerbu.
0: Tapi hari ni alhamdulillah, petang tadi hujan turun agak lebat juga ya, mungkin di tempat anda. Jadi diharapkan agar anda terus menjaga kesihatan lah ya. Tapi kadang-kadang kalau demam tu, nak demam juga Hanim kan.
1: Ya, saya cuba bertahan supaya tak demam. Besok kita ada
0: program besar
1: kan. Kalau demam nanti susah.
0: Itulah dia. Saya pun rasa macam sukar kalau Hanim tak ada esok.
1: Kita nak ke mana tu, tunggu.
0: Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat ni, masuk waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7:17 malam bagi Lembah Kelang serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Teruskan bersama Geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, alhamdulillah. Masih lagi menyebut alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Iyalah, selamat malam kami ucapkan untuk anda. Ada yang baru saja selesai selesai menunaikan solat maghrib ya secara betul, berjemaah. Yeah. Ada juga yang baru saja masuk ke dapur nak menyediakan juadah untuk makan malam. Banyak urusan lah ni malam
3: betul,
2: ni.
3: Betul, banyak urusan ni. Yang dalam perjalanan yang jauh tu, Lin. Uh-huh. Waktu macam ni baru lepas mula keluar daripada surau kan. Dekat RNR tu rasa pula nak, kalau perjalanan jauh saya rasa memang akan ambil makan dan light dulu ke kan.
2: Ya, yang ringan-ringan
3: yang ringan-ringan
2: kan?
3: Sebab kadang-kadang mengantuk kalau waktu malam ni nak memandu kan.
2: Mengantuk satu hal. Saya paling risau kalau sedang memandu tiba-tiba perut kita tak berapa nak sedap, meragam. Yeah. Mana pula lah nak mencari tandas kan. Kena tengoklah. Tapi alhamdulillah ada R&R, ada stesen-stesen minyak kan. Cuma kena beratur lah. Mana betul, tahu tiba-tiba kita masuk, oi panjang pula lah barisannya. Kena bertabah menunggu giliran anda.
3: Ya, yeah, tapi saya percaya kurang sikit lah daripada minggu lepas. Minggu lepas memang macam keadaannya macam tu.
2: Jadi sekolah lah pula kan seminggu kan. Yeah. Padat di mana-mana kan kemeriahan kat Malaysia.
3: Kemeriahan kat Malaysia. Itulah lagi satu saya rasa untuk abang-abang lori kita tu.
2: Yeah.
3: Dia rasa bahagialah untuk minggu ni kehidupan dia kembali.
2: Tenang.
3: Tenang di jalan-jalan raya dia kan.
2: Baiklah, selepas ini rakan kami Mama AJ akan kembali bersama-sama dengan anda 8 malam.
3: Okey, dengan pilihan lagu.
2: Ya, pilihan lagu akan disiarkan lah. Baik, saya Lin Zainul.
3: Saya Hanim. Kami undur diri, jumpa lagi besok dalam
2: Geng Kakak Petang.
3: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Bye.

wabarakatuh. Bersama-sama dengan Reza malam ini menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Terima kasih untuk anda semua yang terus saja terus mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat yang terus menghiburkan malam anda pada hari ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya untuk 9 September 2026. Terima kasih Lin dan Hanim yang terus menemani anda menerusi Nasional Warna Geng Kakak Petang. Dan bersama dengan saya malam ini juga kita akan ada temubual bersama-sama dengan tetamu jemputan kita dalam segmen Counter Artis 9.15 minit malam nanti seperti biasa. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana, sakit ke, kata Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, alhamdulillah. Masih lagi menyebut alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik insyaAllah. Terutama sekali dengan semangat kemerdekaan yang masih membara di hati kita semua. Hari ini kita nak bercakap tentang merdeka daripada stres yang melampau. Dalam dunia yang serba sibuk ni tuan-tuan dan puan-puan, stres seringkali menjadi teman yang tak diundang. Betul? Hampir mustahil untuk seseorang itu mengaku yang dia langsung tak stres. Kan? Namun, dengan pendekatan yang betul, kita boleh membebaskan diri daripada tekanan ini dan mencapai ketenangan yang sebenar. InsyaAllah. Baik, dan kalau kita tengok, stres melampau boleh memberi kesan yang serius terhadap kesihatan fizikal dan juga mental kita. Ia bukan saja menyebabkan keletihan yang berpanjangan, tetapi juga boleh membawa kepada masalah kesihatan. Contohnya apa? Tekanan darah tinggi. Satu lagi, gangguan tidur. Bahaya ni, sebab kesannya pula akan membawa impak negatif yang lebih besar. Oleh itu, penting untuk kita mengenal pasti punca stres dan mengambil langkah awal untuk mengatasinya. Kalau kita tengok kajian Institut Kesihatan Umum Malaysia, hampir 60% daripada rakyat Malaysia mengalami stres melampau disebabkan oleh beban kerja dan tekanan hidup. Dan kajian ini menunjukkan betapa seriusnya isu stres ni dalam masyarakat kita dan betapa pentingnya untuk kita mengambil tindakan untuk mengurangkannya. Baik, kalau kita tengok, salah satu cara yang efektif untuk membebaskan diri daripada stres adalah dengan mengamalkan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, deep breathing, ataupun kita berjalan-jalan di luar rumah. Teknik-teknik ni dapat membantu menenangkan minda dan tubuh sekaligus mengurangkan tekanan yang kita rasakan. Kalau kita tengok kajian, kalau kita mengamalkan pernafasan dalam atau deep breathing selama 5 minit setiap hari, dapat mengurangkan tahap stres sebanyak 30%. Ni menunjukkan apa? Kalau kita ambil masa sejenak untuk bernafas dan bertenang. Dia bernafas dan bertenang je sebenarnya. Kita boleh mengurangkan beban stres yang kita tanggung. InsyaAllah. Jadi bayangkan, kalau setiap kali rasa stres, berhenti sekejap. Kita berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Mula-mula mungkin rasa janggal. Orang tengok kita pun pelik, tengok kita atas bawah, dia rasa macam kenapa dia ni. Tapi lama-lama insyaAllah, kita akan faham, kita akan biasa dan kita akan sedar. Oh, begini rupanya nak tenang. Dia jadi macam magic. Betul? Dan akhir sekali, penting juga kita untuk kita kendalikan stres ni, cuba seimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. Kalau kita terlalu fokus kepada kerja tanpa kita bagi masa kepada diri sendiri, tanpa bagi masa kepada family, keluarga kita, ini akan meningkatkan lagi stres. Ambil masa sekejap, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hobi kita, untuk kita beriadah, ataupun sekadar berehat bersama dengan keluarga tanpa gadget, ya. Ini akan membantu kita lebih bertenaga dan insyaAllah bebas daripada stres. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mari kita ambil langkah untuk kita bebaskan diri daripada stres yang melampau. Kenali punca stres anda, amalkan teknik relaksasi macam awak mbak cakap tadi, dan pastikan anda seimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. Dengan ini insyaAllah kita boleh mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang sebenar. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Selamat pagi sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat, selamat memandu, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, kalau letih memandu tu, keadaan trafik meningkat ketika ini dan bergerak perlahan, berhentilah seketika, tenangkan fikiran, minum air dulu ke, solat maghrib dahulu ke, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang dah sampai rumah, alhamdulillah, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Kita jadikan setiap apa tugasan kita itu, kita menjadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan akan ada kemah yang baik buat kita. Berita utama akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Nik G untuk anda, Nasional Malam.
1: Lembang 98.1.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Lebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan seperti biasa, kita dalam segmen Counter Artist untuk edisi malam ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Kumpulan Putra Band. Nampak ada bagi aura positif tu. Tadi awal-awal sampai tu nampak semangat dia semua. Dikabarkan Putra Band ni semua muda-muda kan, lebih kurang dalam umur 30-an tu lah. Betul kan lah?
2: Betul.
1: Kita bersama-sama dengan Putra Band dan ahli kumpulannya yang berada di hadapan saya ketika ini ada 5 orang. Kita bolehlah kenalkan diri setiap seorang. Tapi sebelum tu, lupa nak bagi salam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Sihat semuanya. Jarang ni kumpulan band datang semua ni. Cukup korum. Biasanya band-band mesti ada lopong 1, lopong 2 kan? Vokalis tak datang, gitaris tak datang. Tapi ni memang komplit lah. Memang
2: semangat. Semangat
1: betul. Semangat. Itu nak tunjukkan semangat jati. Betul lah orang kata rockers ni memang bersatu tiba. Okeylah, boleh kita perkenalkan diri setiap seorang. Ada 5 orang ahli kumpulannya, 5 orang dalam satu kumpulan. Kita bermula siapa yang paling tua dekat sini. Okey, silakan.
4: Menghormatilah.
1: Okey. Silakan.
5: Okay, nama saya Muhammad Daniel. Dalam band panggil saya Boboy.
1: Boboy. Kenapa panggil Boboy eh?
5: Dari kecil.
1: Memang panggil Boboy lah. Okey, Boboy selaku apa
5: saya
1: dalam?
5: Saya selaku bassist.
1: Bassist. Okey. Apa bassist dan?
5: Bassist untuk Putra Band.
1: Oh, bassist untuk Putra Band. Okey, sebelah Boboy?
2: Saya Muhammad Ali.
1: Alip.
2: Alip.
1: Okey, Alip selaku apa Alip? Role Alip dalam band.
2: Selaku drama.
1: Drama.
2: Drama.
1: Oh, okey. Macam tak
2: tapi
1: nampak.
2: Tapi bukan kaki pukul. Drama je. Kaki pukul drama je.
1: Oh, yo.
2: Tak bergurang.
1: Yelah, betul. Kaki tu kan bergerak kan. Okey, sebelah Alip siapa pula?
6: Saya Ishraf, Ishraf Azrin.
1: Ishraf.
7: Sebut sikit sejelas sikit.
6: Jelas sikit. Ishraf Azrin.
1: Yeah. Okey.
6: Okay, saya lebih dikenali sebagai Ucu lah.
1: Apa?
6: Lebih dikenali sebagai Ucuk.
1: Ucuk?
6: Ramai tak kenal Ishraf tu. Kenal Ucuk lah.
1: Oh ya? Yeah. Betul. Kalau okey ya, yang mendengarkan Nasional FM ketika ini, anda boleh tonton di Facebook serta di TikTok Nasional FM. Bila dengar nama Ucuk ni, tak kena dengan rupa dia. Sebab rupa dia memang rupa kita ingat macam adik-beradik dengan Abang Yedi SBDC ke apa kan.
6: 80-an dulu.
1: Muka memang muka rock
6: kan. Nama pun memang daripada dulu mak bagi macam tu.
1: Oh, memang nama Ucuk. Wah.
6: Ada ceritanya Ucuk ni tapi panjang cerita, tak ada cerita.
1: Tak ada cerita lah. Baru nak suruh cerita pendek kan.
2: Tak best pun.
1: Tak best. Yelah, kita nak cerita pasal Putra kan. Bukan pasal Ucuk.
2: Bukan pasal dia.
1: Betul juga. Okey, Ucuk, apa Ucuk punya jawatan dalam Putra Band?
6: Jawatan eh? Second gitar.
1: Second gitar. Oh, kira Ucuk gitaris lah. Kena lah. Rockers. Come on. Okey, sebelah Ucuk siapa?
8: Saya Muhammad Fitri.
1: Fitri.
8: Fitri.
1: Jangan mention. Okay, Fitri. Fitri sebagai apa dalam kumpulan ni?
8: Sebagai gitar utama.
1: Oh, lead gitar. Oh, ada nama samaran ke Fitri?
8: Ada.
1: Ada juga.
8: Baby.
1: Baby. Ucuk baby.
2: Tapi ini kena lah dengan muka.
1: Ini kena lah. Memang muka dia memang muka baby face. Yang Ucuk tu tak boleh belah tu.
6: Saya Ucuk garang
1: kan. Oh, macam mana Ucuk garang? Buat sikit muka garang.
6: Tak apa.
1: Jangan.
8: Garang ni manja.
1: Manja. Okay, sebelah baby siapa?
9: Okay, saya Daniel. Boleh panggil Daniel. Saya selaku penyanyi. Tapi kadang-kadang saya akan main gitar jugalah.
1: Oh, masih
9: akustik lah.
1: So kiranya Daniel ni sebagai vokalis lah.
9: Ya. Yeah.
1: Oh, inilah dia vokalis
9: utama.
1: Vokalis utama Putra Band.
9: Ya, yeah, saya.
1: Okey, Putra Band. Sebelum kita pergi lebih jauh lah eh. Okay. Putra Band ni ada sebenarnya ada tujuan kan. Bukan saja-saja datang nak borak dengan saya. Tidak. Takkan saja-saja. Nak datang dari Negeri Sembilan tadi kan?
9: Ya. Yeah.
1: Betul. Dari Daniel dari Melaka.
9: Betul.
1: Takkan datang saja nak berbual
9: jauh
1: kan?
9: Jauh perjalanan tu.
1: Itulah kan. Itulah ada cerita ni. Ada orang kata ada asbab ni. Sebab mereka ni nak mempromosikan sebuah lagu baru. Tapi kejap lagi kita cerita pasal lagu lah eh. Kita nak cerita pasal latar belakang Putra Band ni. Mungkin ada yang mengenali, mungkin ada yang dah lupa, mungkin ada baru nak kenal. Bolehlah kongsi sikit mengenai Putra Band ni. Siapa yang nak ceritakan?
2: Siapa nak cerita?
9: Okay, kalau untuk Putra Band yang asal, kita yang lebih layak orang yang asal lah.
1: Alif, silakan Alif.
2: Okey, sebenarnya Putra Band ni tertubuhnya Putra Band ni pada tahun 2017 lah. And then ni sebenarnya second kita punya konti juga National FM. Sebelum ni pun pernah masuk.
1: Oh, dah 2 kali
2: dengan
1: dah.
2: Vocalist yang
1: lama.
2: Yang lama lah.
1: Oh, masa tu 2000 berapa Alif eh?
2: 2017, tak salah saya.
1: Oh, betul-betul 2017 terus masuk. Maksudnya 2017 lepas tu masuk radio 2017.
2: Betul.
1: Oh, ni dah 2 kali lah. Setelah beberapa tahun ni eh.
2: Lama bang.
1: Lama tu. Oh.
2: So untuk Putra Band yang sekarang, dia punya ahli yang asal lah. Saya dengan baby lah. Saya dengan baby adik-beradik.
1: Kisahnya okay.
2: So 2019 kita on last. Masa 2019 dah vocalist dah keluar. So kita masa tu senyap sekejap lah. Tapi kita still ada show, ada apa semualah. Cumanya tak ke mainstream sangat lah.
1: Maksudnya senyap tu dari segi Putra Band tu langsung dah tak ada menyanyi ke, dah tak ada buat persembahan ke, macam mana?
2: Buat persembahan, menyanyi. Cumanya
1: tak keluar lagu baru
2: tak,
1: lah.
2: Tak ada lagu baru lah.
1: Masih je lagi lah. Putra Band tu langsung dah tak ada menyanyi ke, dah tak ada buat persembahan ke, macam mana?
2: Buat persembahan, menyanyi. Cumanya
1: tak keluar lagu baru lah.
2: Tak ada lagu baru lah.
1: Masih je lagi lah.
2: Betul.
1: Okay, untuk tahun 2020 ni macam mana boleh tercetusnya nak? Okay.

0: lagu dengan label sebelum ni, dan ada sedikit kata masalah kepada vokalis tu lah. Itu dia punya ni lah,
1: dia punya masalah.
0: So tahu dia punya masalah tu lah, tahu dia punya masalah. And then kita jumpa vokalis yang Dadilia ni, yang Daniel ni.
1: Macam mana boleh jumpa Daniel?
0: Ya, asal dia macam ni je bang.
1: Macam mana? Cuba cerita.
0: Asal dia.
2: Ni aku yang cerita.
1: Aku sama nak
2: cerita.
1: Ada sama. Okey,
2: dia cerita. Asal dia bang macam ni bang. Saya seorang agent.
0: Bukan agent Ali.
2: Bukan agent Ali bang.
0: Bukan agent Ali. Abang takut tadi.
2: Abang jangan takut.
1: Macam dia risau balik.
2: Saya seorang ejen kuih bang.
1: Oh ya, pula.
2: Saya jual kuih.
1: Okey.
2: Dan saya call dia sebenarnya niat saya nak jual kuih.
1: Oh gitu.
2: Tapi saya call dia pukul 1 pagi bang.
1: Alamak.
2: Nak cari SIM punya pasal masa tu.
1: Struggle lah.
2: Lalat bang. Dia cerita lain pula bang.
0: Ya bang. Dia dah tak jual kuih dah.
2: Dia tak jual kuih.
1: Tapi
2: dia pula jual produk kat saya.
1: Macam mana Ali boleh tahu yang dia boleh menyanyi?
0: Kita dalam masa Putera Band, dia pun dah ada nama dah, Dadilia.
2: Saya lagi dalam band yang lain.
0: Contact each other dah pun.
1: Okay.
0: Cumanya masa tu dia solo lah, dia guna nama Daniel Malis. And then dia pun ada main untuk apa namanya?
2: Masa yang Melaka tu?
0: Melaka tu.
2: Masa tu saya ada under government. Saya artis budaya. Under Jabatan Ketua Menteri Melaka. Brigit Seni.
1: Artis budaya punya.
2: Artis budaya.
1: Bolehlah nyanyi lagu tradisional ni.
2: Makanan tu. Biasa je boleh. Boleh lah.
1: Setakat lemak manis apa dah. Kan? Lagi saya try boleh.
2: Boleh.
1: Ceritanya asalnya memang nak jual. Betul. Tapi dah terbalik. Orang pula kena uji bakat.
0: Audition time tu.
1: On the spot.
0: Satu pagi terus.
1: Depan rumah ke apa?
2: On call.
1: Dahsyat. Ini golongan-golongan A+. Okeylah. Kita nak cerita jugalah. Menyanyi ni memang minat dari kecil ke macam mana? Ataupun dah memang dah ada darah daging jadi memang nak jadi ahli keluarga memang dah menyanyi ke macam mana?
0: Ayah saya dia band tu askar lah. Dia trust nama
1: askar. Pacar agam.
2: Actually bang, dorang ni daripada kecil dah main band bang, masuk battle semua.
1: Oh ya ke?
0: Sebenarnya sebelum Putera Band kita nama M7.
1: M7 eh?
0: Kalau tengok.
1: Berapa masa tu
0: Saya masa tu dah jenam.
1: Dah jenam.
0: Baby dah jam 4 lah saya.
1: Baby dah jam 4 dah main band juga.
3: Time tu main bass. 4 tali sekarang.
1: Upgrade lah, dah besar
0: kan. And then yang Putera Band yang tu jumpa yang tu, tu dah asalnya dah tak cerita lah kot. Kalau pun tak nak cerita yang tu lah.
1: Boboy memang Boboy minat dari kecil memang minat gitar ke apa? Memang minat basis ke macam mana?
3: Dari kecil saya tak tahulah, kita masa main gitar kan. Main gitar, tengok orang main gitar, saya main satu tali je.
0: Gitar mana yang
2: satu tali? Satu tali tu.
0: Asal semua gitar je.
3: Saya gitar akustik. Tapi saya main satu tali je.
0: Petik sebiji.
3: Mungkinlah tu asbab kan, kita asbab dari basis ni.
0: Ke sebab tak ada orang main basis?
1: Ke macam mana?
0: Rasa je ambil kau.
1: Ke macam mana tu? Tapi macam mana Abang Boy boleh terjebak dalam kumpulan Putera Band ni masa tahun 2017 tu?
3: Sebenarnya saya dah kenal dengan diorang sebelum perpecahan lagi.
1: Perpecahan. Dah macam matematik dah, perpecahan.
3: Sebelum vokalis keluar lah maksud saya. Saya dah kenal dia sebelum tu lagi.
0: Member satu taman lah.
1: Kenal.
0: Bila kita jamming, kawan-kawan datang. Ni tu kena tengok. Dia tengok dulu.
1: Syah lu boleh
0: ke ni? Boleh masuk ni.
3: Kadang-kadang pula basic dia keluar. Sambung belajar.
1: Apa lagi Boy masuk line lah.
3: Saya tak masuk dulu. Dia ajar.
1: Masa nak masuk tu dia ajar tu apa? Main basis lah.
0: Basis lah. Sebab kita orang masa tu yang keluar pun basis dengan vocalist.
1: Dua orang sekali
2: keluar.
1: Ucuk macam mana Ucuk? Cuba cerita Ucuk pula. Macam mana Ucuk boleh dalam kumpulan Putera Band Ucuk?
3: Jauh.
0: Tapi betul-betul dia tak setaman, dia jauh.
1: Dia bukan setaman lah. Macam mana boleh Ucuk boleh terjebak Ucuk?
3: Dia ada kena mengena dengan vokalis lama lah.
1: Ada connection.
3: Kerana saya kawan dengan dia. Selepas saya masuk, dia pula keluar macam tu lah.
1: Itu senang.
0: Dia macam ni kan. Dia macam ni. Sebelum dia ni, kita ada satu lagi vokalis. Sebab kita orang masa tu kan,

0: memang tak fokus pada lagu kita, pada show. So kena ada vocalist lah. Then vocalist tu keluar awal tahun ni lah, bulan 1
1: gitu. Oh, baru lagi lah.
0: Baru lagi.
1: Kira Ucup pun dah lama jugalah ke baru?
0: Ucup dah
2: baru lagi setahun, nak dekat 2 tahun, setahun 11 bulan lah.
1: Kira yang Putra Band yang sekarang ni kira baru lagi lah semua.
0: Baru lagi.
1: Nak rebrand balik lah.
0: Cuma yang lama saya Boboi lama, satu ni ikutkan Boboi lama lah. Saya yang betul-betul, saya Boboi dengan Baby.
1: Oh, dua orang lah baru kiranya. Tak apa, yang penting aura tu masih sama.
0: Yes.
1: Okay lah, kita nak cerita
0: OL.
1: OL, orang lama. Sebab tu saya bagi dia duduk tepi tu. Dia orang lama. Dia boleh okay, boleh ceritalah juga perkembangan terkini lah selain hasilkan lagu ni. Apa perkembangan terkini kumpulan Putra Band selain rebrand kumpulan ni? Ada ke perkembangan lain?
0: Untuk sekarang memang kita fokus on kita punya lagu baru lah bang. Sebab dah lama sangat tak keluar lagu.
1: Yalah, 2017 tu.
0: Betul. 2018.
1: Lepas tu terus tak buat lagu.
0: Terusnya tak.
3: Tapi kita still aktif dalam YouTube. Kita akan ada buat cover, buat kat TikTok.
1: Ada basking kat luar ke apa ada?
0: Ada.
1: Ada lah, masih lagi.
0: Ini aku tak cerita lah.
3: Cerita.
0: Dia Genji Basker tu lah sebelum ni.
1: Oh ya ke?
3: Bukit Bintang.
1: Oh, betul lah, macam pernah nampak.
3: Dia selepas saya dengan Arti Budaya, saya berhenti. Saya komit ulang-alik saya basking.
1: Oh, dekat Bukit Bintang. Sekarang masih lagi lah.
3: Sekarang dah tak lah.
1: Tak
3: sebab
1: lah,
3: saya dah kena komit dengan Putra Band.
1: Itu sebenarnya saya nak cakap, macam pernah nampak muka dia.
3: Oh,
1: dia
3: ni.
1: Tapi di mana? Itulah, tak tahu lah kan. Okeylah, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula temubual kita untuk mempromosikan sebuah a new baby of Putra Band.
0: Yeah.
1: Nantikan terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam segmen Counter Artis kita untuk edisi malam ini, kita bersama-sama dengan Putra Band. Untuk yang baru saja dengarkan Nasional Malam pada malam ini, boleh tonton juga melalui Facebook Live di Nasional FM serta di TikTok Nasional FM. Okey, sebenarnya Putra Band ni, dia ada tujuan dia hadir ke konti, bukan sekadar borak kosong je sebenarnya. Datang jauh dari Melaka dan Negeri Sembilan kan. Sebenarnya tujuan beliau adalah untuk mempromosikan sebuah single terbaru, iaitu Jangan Kembali.
6: Ya, betul.
5: Ha, lagu Jangan Kembali ni, kalau kita nak cerita, kenapa memilih tajuk Jangan Kembali? Ha. Padahal dari 2017 nak ke 2016 ni, 2026 ni bukannya Jangan Kembali, kita kembali patutnya.
6: Kita kembali. Ha,
5: kita kembali. Tapi kenapa memilih Jangan Kembali?
6: Mungkin untuk orang-orang yang sebelum ni Jangan Kembali dah.
5: Sudahlah, benda dah lepas
6: tu. Dah lepas. Jangan Kembali dah. Kita move on yang ni lah.
5: Okey. Okay, kenapa memilih lagu Jangan Kembali ni?
6: Memilih macam mana?
5: Memilih tajuk.
6: Tajuk. Okay. Sebenarnya bersesuaian dengan lirik storyline yang kita buat lah. Lagu tu punya story lah.
5: Lagu ni cerita pasal apa sebenarnya?
6: Lagu ni cerita pasal seorang dia dua-dua boleh, laki perempuan.
5: Okay.
6: Dia boleh je dua-dua side boleh
5: dua-dua
6: pakai.
5: Dua-dua jantina lah.
6: Dua-dua jantina boleh pakai. So dia macam mana? Macam mana cerita?
5: Cerita.
6: Kau sambung?
7: Okay. Dia cerita hari ni macam ni.
5: Macam mana?
7: Yang penting tak ada, bukan dengan Jamalia. Okay. Tak, cerita dia macam seorang pasangan yang bercinta. Tapi salah seorang tu lebih memandang harta. Nakkan kemewahan. Macam Akasia kan.
8: Bukakan hati.
7: So bila dia dah nampak, dia dah jumpa orang yang lebih berharta. So yang sekarang ni dia tinggalkan macam tu je. So kesianlah yang sekarang ni. Tapi sebab dia punya, kita buat MV kita relate sangat dengan lirik kita. So kalau kita cerita ni, kalau mana yang tak faham tu, boleh tengok MV kita lah dekat YouTube.
5: Music video dah ada kan. Macam mana nak tengok kat music video tu? Nak tulis apa? Kadang-kadang keluar video lain.
7: Macam ni kita, kalau dia nak tengok,
6: Music
7: kita. Nak tengok kat mana?
8: YouTube
7: lah. Ayolah YouTube. Macam mana?
5: Apa YouTube page tu?
8: Okay, buka YouTube korang.
6: Okay,
8: search Jangan Kembali Putra Band. Nanti keluar dekat
7: channel mana?
6: Channel apa
5: Ucuk?
8: NSR Music.
5: Mantap. Ucuk ada dalam tu?
8: Ada.
5: Ucuk si ada.
7: Dia paling handsome.
8: Kalau nak tambah, saya paling banyak dalam tu.
5: Wow, paling banyak.
6: Lagak betul. Tak lama tau.
5: Okey lah, kalau kita nak cerita pasal lagu ni, Jangan Kembali ni, siapa yang menjadi tercetusnya idea lirik dari segi muzik video, dari segi rakaman video, siapa yang mencipta semua benda tu, yang menjadi idea utama lah?
6: Kalau lagu, asalnya lagu daripada member saya, Airul Aziz. Asalnya dia tengah dengar ni. Okay. So lagu tu sebenarnya, macam saya cakap tadi, lagu tu 2018 2019 dapat dekat saya. Tapi masa tu kita just create. Masa tu kita create melodi dulu. Then dapat dekat saya. Saya cuma tukar, saya buat lirik dengan music arrangement. Okay, tentang music video tu daripada wife saya lah.
5: Rumah
6: saya. Dia sebelum ni kerja dekat
7: Orang film lah.
5: Finas ke?
6: Yeah.
5: No wonder lah. Yeah. Dalam bidang seni yang sama. Orang kata sama minat tu. Tapi kalau kita nak cerita lirik tu, siapa yang buat sebenarnya lirik?
6: Lirik daripada Aerul Aziz juga.
5: Oh, daripadanya juga.
6: Ah, member saya juga. Cumanya kita, macam saya, saya lebih kepada improvise lirik tu bagi lagi ngam lah.
5: Lagi deep lah.
6: Lagi sedih lah kata.
5: Lagi sedih lah. Sebenarnya Jangan Kembali ni dia memang berkaitan antara dalam grup ke ataupun penulis tu yang asal memang dia lalui perkara ni.
6: Penulis yang asal.
5: Dia akan dia lalui dia perkara lalui. Ni. Nah, okay. Dia okey, dia ambil masa berapa lama lirik tu siap kemudian dia bagi terus dekat Putera Band berapa lama?
6: Sebenarnya lagu tu dia dah sampai sekali dengan lirik.
5: Sekali dengan demo.
6: Okay. So saya cuma ubah lirik, bagi lagi sedap, lepas tu dengan melodi.
5: Ubah balik semua. Okey, ambil masa berapa lama untuk siap lagu Jangan Kembali ni?
6: Kalau ikutkan lagu tu 2019. Betul, lagu 2019. Tapi kira dalam setahun jugalah saya buat balik. Kira benda tu kita simpan lama je. Simpan demo tu. And then bila kita dah ada vocalist baru, baru kita keluarkan lah.
5: Oh, betul.
6: And then lagu tu pula sesuai pula dengan suara dia sebenarnya.
5: Memang sesuai sangat lah kan. Itu yang diguna pakai tu.
6: Betul.
5: Dia buat lagu tu macam jeruk peram-peram.
6: Kalau tidak lagu tu ekspedisi sebenarnya kalau dia nyanyi.
5: Kalau Ucu yang nyanyi memang jadi kumpulan ekspedisi lah.
6: Jadi ekspedisi lah.
5: Dia akan jadi headbanging lah. Jadi kat Daniel dia jadi santai sikit.
6: Kita bawa juga dia punya vibe daripada lagu Tisiksa pun. Kita kekalkan juga
5: dia punya momentum muzik dia, arrangement dia lebih kurang lah.
6: Betul.
5: Saya nak
8: dekatkan kita punya Putera Band punya
5: identity. Ya, Putera Band dia mesti ada identity. Setiap kumpulan tu mesti dia ada identity kumpulan dia kan. Kita dah dapat dah segala ketelitian lagu ni. Jadi sama-sama kita berhibur ini dia, sebuah lagu yang baru saja dihasilkan oleh Putera Band, Jangan Kembali. Untuk anda, jangan ke mana-mana, terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Betul lah saya cakap. Bukanlah dia ni memang golongan A lah. Tiba memang tak sangka lah. Memang kata tak salah pilih lah Alif, sebab interview apa pun kata uji bakat by telefon ni, by call pun.
1: By call lah. Sekarang audition semua call.
0: Senang Tapi nak tanya ni, kau telan gesek ke apa?
2: Tak ada sebab lagu sendiri.
0: Sebab lagu sendiri. Okey, kalau lagu orang macam mana?
2: Lagu orang
0: tadi artis budaya kan. Cuba nyanyi sikit lagu tradisional. Mana tahu Putra Band lepas ni boleh bawa lagu tradisional. Si rock sikit.
1: Walaupun tak kena dengan muka
0: tapi mana tahu tercetusnya ini. Boleh satu lagu
1: Okey. Okey. Dia main sikit.
0: Anda juga boleh tonton dan saksikan di Facebook dan di TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kita sama-sama dengarkan lagu tradisional yang akan didendangkan oleh Daniel dari kumpulan Putra Band. Silakan.

0: Ah, sikit je lah. Ah,
1: baru nak menghayati.
2: Aku dah terbenung dah tadi. Aku dah terbenung tadi kena.
1: Nak tertidur lah. Daniel, janganlah bagi barang gantung.
2: Dia kena gantung. Dia kena tengok MV kita.
1: Jadi kalau nak tu, nak dengarkan lagi Daniel menyanyi panjang, boleh tonton di YouTube. Jangan kembali Putra Band. Daniel, so, memang betul lah, tak salah lah. Memang tak salah lah Putra Band. Tak salah alamat. Betul lah. Okeylah, kita nak cerita jugalah pandangan Putra Band sendiri terhadap industri sekarang ni kan. Kalau kita nak cerita sekarang ni, mudah untuk kita jadi penyanyi, buat live di TikTok, terus kita dah dapat setengah orang lah kan, penyanyi-penyanyi baru. Kebanyakannya dari media sosial. Betul. Jadi pandangan Putra Band sendiri macam mana sekarang ni, dengan industri sekarang untuk tahun 2026? Siapa? Tak kisah siapa-siapa.
0: Pandangan
2: aku tentukan pandangan saya terhadap sekarang industri ni,
1: macam nak pula industri muzik ni,
2: dia terlalu mudah. Terlalu mudah macam buat live terus dia jadi artis. Sebab untuk muzik, industri muzik dekat Malaysia ni bagi saya terlampau kecil sebenarnya. So bila dah terlalu ramai, so kita macam musician dan juga penyanyi ni, kita macam kata berebut lah kan.
1: Tapi kalau bahasa baik dia, bersaing secara sihat.
2: Bersaing, betul.
1: Bersaing secara sihat. Betul. Itu yang kita kena highlight lah.
2: Betul. Cuma pendapat saya, kalau boleh orang kata utamakan yang berkualiti lah. So pandangan untuk orang seterusnya,
1: jangan kau baby lah.
2: Oh, baby.
1: Jarang suara baby dengar. Baby. Pandangan baby.
0: Depan sini.
1: Lepas sikit baby pandangan baby terhadap
3: pandangan
1: industri sekarang.
3: Pandangan saya terhadap industri sekarang
1: dan industri muzik. Sebab baby pun muda lagi.
3: 25.
1: 25 lah. Muda lah tu.
3: Pandangan saya sekarang, industri ni semua mudah lah. Media sosial pun sekarang pun dah ada tweet.
2: Kalau boleh perkataan yang susah jangan sebut.
0: Kalau yang susah tak sebut.
2: Sebut biar orang tahu. Kalau rasa tak boleh,
1: Baby tak apa. Boleh tolong. Baby kan. Apa? Baby boleh cakap dia media sosial. Janganlah sebut namanya.
2: Betul kan?
1: Tapi tadi sebut apa tadi?
2: Terik betul dia nak sebut.
0: Habis kantoi. Ini kata terus
1: eh. Panas teriklah kita ni. Okey, silakan.
3: So macam sekarang, kalau macam orang biasa kan, buat live main gitar kosong pun dah boleh jadi artis.
1: Jadi pandangan baby tu, adakah itu perkara baik ataupun mungkin menjadi saingan kepada baby?
3: Baik jugalah. Untuk saya
1: baik
2: dia, dia ada baik dan tak baik dia. Dia ada pros and cons lah. Satu lagi, bila terlalu mudah, so orang yang betul-betul yang berkualiti ni, dia dah ke belakang.
0: Betul.
2: Orang akan lebih memilih populariti daripada bakat.
1: Ya, orang panggil kita memilih nombor.
2: Betul.
1: Pengikut dia media sosial kan. Itu menjadi sebab antara cabaran lah.
2: Cabaran.
1: Untuk pemain-pemain industri muzik ni.
2: Betul.
1: Tak ada Ucu pula macam mana? Ucu nak kena saing dengan OL ni, rocker ni Ucu.
2: Tapi dia dah OL lah.
1: Itu lah.
0: Muka orang buka
1: kan. Tapi bagus lah Ucu. Ucu kena kekalkan Ucu punya apa, personality. Sebab jarang nak jumpa orang muda yang nampak gaya macam rocker lama dulu. Jadi Ucu, macam mana pandangan Ucu terhadap industri sekarang?
4: Banyak saya tengok pun menjadi tu budak-budak bawah-bawah ni lah. Yang viral kat TikTok. Bagus lah. Pasal benda ni pun seni kan. Teruskan lah. Bagus.
1: Tapi adakah benda tu menjadi saingan ataupun cabaran buat Ucu, ataupun just tak apa, kita ada rezeki masing-masing?
4: Saingan macam mana? Tu betul lah saingan. Tapi waktu orang kalau ada rezeki, tak ke mana juga.
2: Rezeki masing-masing.
1: Rezeki masing-masing. Betul. Saya setuju ayat tu. Tapi
4: kita kena usaha lah.
1: Betul, kena usaha lah. Mengharapkan menunggu memang takkan sampai.
4: Ya, betul.
1: Betul. Terhadap
2: semangat.
1: Alif lah macam mana?
2: Saya support. Kalau yang ada kualiti lah. Daripada segi bakat dia sendiri lah. Macam saya pun tak adalah, saya nak cakap saya ada bakat yang besar.
1: Betul.
2: Kita pun semua masih belajar. Dan sangkut lah boy. Apa lagi
1: boy? Boy, tolong boy. Sian Alif boy.
2: Bagi boy.
1: Boy.
2: Pasal jawapan tadi semua orang ambil.
1: Oh, semua dah ambil. Okey lah, kita bagi kat orang paling tua lah.
5: Pandangan saya berbeza lah.
1: Okey, macam mana boy?
5: Pandangan saya sekarang ni memang banyak teknologi. Teknologi yang tak perlukan
2: AI.
5: Seperti
1: Bang nak cakap tadi,
5: AI dah boleh buat lagu. So kita dah tak dapat dah sentuhan-sentuhan yang sentuhan-sentuhan bakat daripada pemain. Macam pemain
1: dia jadi sentuhan kecundang lah.
2: Sentuhan kecundang.
5: Kita tak dapat dia punya
2: Original lah, original ataupun karya yang betul-betul daripada orang tu sendiri. Bukan generate daripada AI.
1: Betul.
5: AI memang bagus. Bagi saya AI memang bagus. Tapi kita dah tak dapat dah lagi originality. Betul.
1: Dia bagus kalau dari segi membantu kita, dari segi dari segi wang ringgit, bajet, dari segi masa. Tapi kita sebagai penggiat industri, kita jangan gunanya 100%.
2: Betul-betul. Ha,
1: kita hanya
2: itulah
1: membantu.
2: Itulah nak sampaikan tadi tu.
1: Saya boleh jadi masuk putera band tadi?
2: Boleh.
5: Isi form. AI ni bagus sebenarnya bagi saya lah. Tapi cuma takut orang salah guna. Sekarang ni macam-macam.
1: Putera band ni kebanyakannya semua ada kerja hakiki, betul?
2: Betul.
1: Jadi macam mana pembahagian masa dengan apa nak... nak kumpul, main band, nak persembahan, lepas tu ada kerja hakiki, macam mana cerita tu, macam mana kira tu?
2: Kalau dari segi masa untuk kita orang training, macam saya dengan baby, kita tak ada isu sangat lah sebab saya bisnes. Kita buat bisnes sendiri lah. So baby pun bisnes. Satu lagi studio dekat.
1: Studio dalam, dekat taman juga ke?
2: Tak. Studio tak taman. Studio
5: dekat pekan.
2: Kalau studio dekat taman, memang orang datang ketuk. Dia jemput kepada dia.
4: Memang jiran marah.
2: Lepas tu, sebenarnya untuk band boy, kita orang mudah lah sebab semua based on PD lah.
1: Senang lah.
2: Vocalist lah, kita jauh sikit.
1: Cuma vocalist dari
2: belakang. Saya akan commit dalam Jumaat dan Sabtu lah. Jumaat malam tu saya gerak. Sabtu... Jumaat malam dengan Sabtu malam lah dapat praktis. Maksudnya dalam Dua hari lah.
1: Dua hari tu lah memang dengan putera band je lah.
2: Betul. Kita ada vocalist lah. Tapi untuk hari yang biasa macam weekdays tu ada je training kita orang.
4: Mereka ni semua boleh nyanyi. Semua boleh nyanyi.
1: Ucuk nyanyi satu ucuk. Ucuk boleh nyanyi ucuk
4: boleh. Tapi kalau ikutkan putera band, Boboy dan juga ucuk ni adalah seorang BVs, backup vocal.
1: Oh iya ke? So maknanya ucuk dengan Boboy pun boleh menyanyi lah sambil-sambil. Tapi tak pelik sebab gitaris memang boleh menyanyi. Tak pelik. Bassist ke, second gitar, lead gitar ke, kadang-kadang drama pun boleh menyanyi.
4: Sebab dia dah boleh, dia boleh tapi dia malu.
2: Boleh tapi sedap tu tak aku.
4: Tapi yang penting boleh.
2: Boleh.
1: Dia mesti boleh menyanyi. Boleh. Cuma tak boleh jadi vokalis lah. Dia boleh menyanyi. Itulah ceritanya. Okey lah, putera band kita pun dah sampai di penghujungnya dah pun.
2: Banyak cerita aku
4: tadi.
1: Teman kabur lah. Nampaklah kamu kan. Udah penjelit-penjelit je. Okey lah, boleh bagikan juga pandangan dan nasihat kepada mereka ataupun sesiapalah yang ingin menceburi dalam industri muzik secara khususnya untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Okey, daripada pandangan saya, teruskan karya yang dah ada ataupun buat yang lebih bagus lah daripada sekarang. Sebab sekarang teknologi kita dah mudah. So dengan media sosial kita pun dah bagi saya dah meluas lah, dah mudah lah. Macam dulu kita orang nak buat lagu nak kena pergi jumpa label, nak kena tunjuk bakat dulu, nak kena semat-semat.
1: Betul.
2: Sekarang korang ada lagu, korang live, ramai orang tonton.
1: Live pakai kain pelikat boleh. Pakai baju pagoda boleh. Kan, tepi sawah ke bunyi cengkerik pun bedal sama.
2: Kan. Saya mengharapkan industri muzik kita ni lagi meluas lah.
1: Boleh.
2: InsyaAllah.
1: Yang lain-lain ada pandangan ke, Boboy?
4: Bagi dia. Okay, untuk pandangan saya pula, mana yang nak cuba dalam bidang ni, apa yang saya pegang ada salah seorang punya kata-kata, dia cakap dengan saya, setiap apa usaha pasti akan ada hasil. Saya ingatkan jangan putus asa lah. Tu yang saya pegang sampai sekarang lah. Seseorang tu,
1: peribahasa tu saya macam kenal. Dia macam familiar peribahasa tu. Dia ibarat macam di mana ada kemahuan, di situ ada
2: highway.
1: Bukan highway, jalan. Jalan. Kalau highway tu lain macam.
4: Gen Z.
1: Oh, Gen Z. So dia punya perumpamaan tu lebih kurang lah kan. Dia sebenarnya industri muzik kita ni kecil, walaupun ramai pemain-pemain industri, tapi sebenarnya rezeki dah telah ditetapkan oleh kita orang sebenarnya. Putera band haluan di sini, yang ni di sini. Jadi kita kalau boleh bersainglah secara sihat sebenarnya. Okay, sebelum saya akhiri temu bagi kita pada malam ini, boleh kongsikan media sosial putera band ataupun ada personal untuk perkembangan terkini.
2: Untuk media sosial putera band, putera band official di IG dan di TikTok. YouTube pun ada. Mm-mm. YouTube pun ada, cuma kita YouTube tak apa-apa aktif lah. Mm-mm. So kita more kepada TikTok dengan IG sekarang. Dan kalau personal saya sama je lah nama dia dulu, Alip Drum Band je.
1: Yang lain pun sama lah. Bomboy Chili lah.
2: Bomboy Putra Band. Baby Putra Band. Daniel Jemali lagi. Kenapa tak tukar nama gini?
1: Kenapa kan?
2: Sebab
1: dah nyanyi banyak lagu, dah nyanyi lagu dah ni.
2: Tak apa, jadi kan habis ni saya tukar.
4: Sama kita tukar.
1: Kena tukar eh?
2: Kena tukar. Tukar. Dah keluar dah. Keluar pula Melaka dia.
1: Oh, biasalah eh. Keluar Johor eh. Tapi itulah dia eh. Itu dia perkongsian bersama-sama dengan kumpulan Putra Band untuk malam ini, mempromosikan single terbaru mereka, Jangan Kembali. Terima kasih banyak-banyak
2: DJ Reza.
1: Sama-sama. Terima kasih juga kepada penerbit kita, DJ Sonic. Dia tak ada pada, tapi dia dengar aura dia punya roh ada kat sini. Kalau tak rasa tu,
2: tak rasa
1: pendek umur tiba. Jangan. Okey dah, saya doakan semoga berjaya, maju jaya, dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu.
2: Terima kasih.
1: InsyaAllah kita jumpa nanti. Ya, kalau kita jumpa kat luar nanti, insyaAllah mana-mana persembahan ke, program ke apa.
2: Boleh.
1: Kalau kita ada buat program, boleh panggil juga Putra Band.
2: Boleh.
1: Satu lagi request sebelum kita end lah. Okey, saya buat penutup dulu, lepas tu kita terus end. Okay. Sit tune Nasional FM, boleh? Belanja satu.
2: Boleh.
1: Yang di nanti kan. Boleh, sabar kejap eh. Okey, saya nak bagi penutup dulu.
2: Okey,
1: demikian tadi kita bersama-sama dengan Putra Band dalam segmen Counter Artis, semestinya menerusi Nasional Malam. Jadi terus layan, terus berhibur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mantap. Yeay. Terima kasih Putra Band.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
2: setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di National FM.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekali sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi dan menyerikan lagi malam anda di Nasional FM. 10.19 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar. Walau di mana juga anda berada, yang berada di TikTok, masih lagi menonton. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih masih lagi terus menonton di TikTok Live Nasional FM bersama-sama dengan saya untuk edisi malam ini. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Malaysia memperkukuh kerjasama dengan pengawal selia serantau dan antarabangsa bagi menangani kemudaratan dalam talian yang merentasi sempadan, khususnya dalam usaha melindungi kanak-kanak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil, di mana kerjasama lebih erat antara pengawal selia dan bidang kuasa diperlukan bagi memastikan keselamatan kanak-kanak dalam persekitaran digital yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian dalam kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sempena MRRM yang dianjurkan Kementerian Komunikasi dan MCMC bersempena M360 ASEAN 2026 pada hari ini. Untuk perkongsian yang berikutnya mengenai sukan, sensasi cilik Selangor Alisha Aryana Muhammad Khairul Azli terus mencuri tumpuan di kolam renang Parasukan Malaysia Parasukma 2026 apabila meleburkan dua lagi rekod kebangsaan menerusi acara individu dan berpasukan hari ini. Perenang berusia 12 tahun itu terlebih dahulu menampilkan aksi bertenaga dalam acara 200 meter gaya bebas wanita S14 untuk meraih pingat emas dengan catatan 2 minit 19.92 saat. Catatan berkenaan memadam rekod kebangsaan terdahulu selain meninggalkan jauh pencabar terdekatnya dari Pahang, iaitu Shasha Salman yang mencatat 2 minit 47.69 saat, manakala perenang Perak Zara Ailana Muhammad Fazil merekodkan 2 minit 51.40 saat. Perkongsian untuk anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.

0: Tuhan yang berkatu dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dan Rahim Osman, buat seorang kekasih. Lagu ini dipublikkan oleh kumpulan Slam yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. 10.42 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat berehat semuanya. Selamat bekerja, yang mana bekerja, selamat bertugas, yang mana masih lagi memandu dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di TikTok dari Jerantun, Uncle Kentang, Su, salam semua. Marsan Saleh, terima kasih. Tapping-tapping skri, Mak Tam hadir bersama. Cahaya 107, mantap. Normalina, terima kasih hadir. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Kita kena percaya pada rezeki kita. Setiap seorang telah ditetapkan rezeki. Jadi jangan pernah mendengki dengan rezeki orang. Ya, pesanan untuk diri saya serta untuk anda semua. Baik, dedikasi ucapan yang telah dikirimkan melalui ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan pendengar kita dari Kampung Bukit Beliming, Kuala Selangor, hadir untuk Nasional Malam bersama dengan Hamdan Arifi. Nikmuk hadir bersama. Semoga kita semua sentiasa dikasihi. Semoga kita dipanjangkan umur, sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga kita semua sehat sejahtera. Dari Beruas, Apera, Santalia, terima kasih. Santai malam ni kita layan Nasional Malam. Ainul Jaffa, Usman Ana Murni, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang penuh dengan ketenangan buat kita semua. Salijah PI hadir bersama. Sunflower, selamat malam. Semoga kita semua sihat sentiasa. Dari Tawau, Sabah, Daniel, seperti biasa. Sekarang ni orang kata pakai apps, pakai AI sekarang ni untuk kembalikan zaman era rock kapak 80-an ni. Jadi apa orang kata, jadi trending, tular ketika ini, zaman-zaman kembali ke 80-an. Tapi apa-apa, kena sentiasa berhati-hati dengan AI ya, guna sebaiknya. Kalau setakat mengimbau nostalgia, mengimbau kenangan tu tidak mengapa, tapi janganlah sampai kita menipu orang. Itu salah sebenarnya. Agustina dari Kuching, Sarawak. Syaz ada bersama. Ramli dari Sibu, Sarawak. Itu antara ucapannya lagi. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pendengar kita dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Lagu ini tujukan kepada semuanya. Semoga terhibur, diikuti Ahram dari Kampung Sentosa dengan permintaan sebuah lagu daripada Ziana Zain, Datuk Ziana Zain, yang berjudul Dingin. Untuk hiburan terbaik kita dan Nikmok, sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan UKC, Apa Di Hatimu. Untuk anda terus layan, terus berhibur, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Senawang Negeri Sembilan lah.
5: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
6: Baik, terima kasih banyak.
5: Baik, doa semua saya, tak apa. Ya.
6: Saya
5: tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia orang hantar foto tu, Saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik, baik. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan elaun bagi petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Inisiatif setia ku korbankan sebuah lagu permintaan pendengar kita Muhammad Syahir Hasbi Rosli yang terus menghibur dari Sandakan. Zafira hadir dari Sandakan ya, terus menghiburkan kita dengan permintaan lagunya. Semoga anda terhibur hendaknya. 11.30 minit malam, sama malam semuanya. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nani Ani. Selamat malam semuanya. Malam ini kita santai layan lagu-lagu pilihan. Semoga semuanya dalam suasana yang ceria. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Semoga malam ini menjadi detik yang indah buat kita. Boniface Joe, mantap gamal malam tu ni. Hasna Rizal, selamat malam buat semuanya. Manyani Emma, selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam ini. Nur Azila dan pendengar kita yang seterusnya, Zikri Hazi dari Ceras Kuala Lumpur, Muhammad Ramli, terus berhibur kita menerusi nasional malam dengan permintaan lagu Muhammad Ila Labu, dan semua sahabat kita yang terus mengantarkan ucapannya. Saya tak sempat nak baca semua, tapi terima kasih di atas ucapan dan doanya. Semoga doanya itu berbalik kepada anda. Untuk hiburan kita yang seterusnya, permintaan Muhammad Syah dengan permintaan sebuah lagu daripada Left Handed, Maya Persada, lagu yang popular pada tahun 1988. Nasional FM, sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Mantap. Khadijah Mama Amin dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu daripada Okid yang berjudul Wasilah Kasih. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada malam ini. Hiburan yang terbaik, serta Najib Muhammad, sebuah lagu daripada Ajay dan Nurul, untuk anda keliru, popular pada tahun 2002. Hiburan kita yang terbaik menerusi Nasional FM, hanya di Nasional Malam.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan ketenangan dan aura positif buat anda semua ya. Selepas ini rakan sugas Abang Mani sambung siaran menerusi Nasional Geng Borong Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Saya tahu ramai yang merindui suara Nun Alif Zain Alif ya. Ke udara terus 6 jam siarannya. Dan sentiasa ikuti perkembangan kami menerusi media sosial di Facebook, Instagram serta di TikTok dan pelbagai kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni Kak cakap ni tau. Nasional
2: FM. Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Persembahan Deep Purple dengan Highvista memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Akhirnya tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas. Di Perlis, DJ Mat Syah, di Terengganu, Cu Ain, Terengganu FM. Tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah. Pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba, ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan. Menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali. Pon, pon, pon. Mantap. Cari rezeki, bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi buat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Buluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kenaikan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Hamdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB, Tun Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Abang Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syahputra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johan Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, direk oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia, menara.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan, menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat, kata orang tu, surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman? Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga, sama pagi, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi Alu Gajah, Alan Burger Geni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chot, Halimah Ahmad, Tok Misai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad Ishak. Ada Kisha, dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2, Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha. Ada Nas dari Sabah hadir, Kio Kosan Nagi, Zubaida Idah. Kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, habis saya.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Coin Mill Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga eh. Geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu, tak apa manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupat, Abdul Razak Ramli, Asmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rindova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sempena birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil, kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit,

ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Pun Juga Tel. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat, kan? Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya, kan? Di muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warkah ini. Bukan niat untuk melupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta, kan? Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okay, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500, hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar, ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Geng-geng berhadu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Jumariah Kamarin. Kita ada Pak In Burger 7 Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh. Kita ada Santalia Beruas. Kita ada siapa lagi? Askit Matok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. 3 Ainul, kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis, eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf, tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Zonal FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah Iwai. Terserlah kasih abang Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Log juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam. Salam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Mas Tura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya.

Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Rose dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi. 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia. Ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng perempuan tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Waginah. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Latif, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dikala cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okey, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM. Good.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik. Nasional Pagi nanti untuk hari ini. Jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi ya. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senen, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompapan. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda, ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas membentukkan Malaysia,

juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Alikat dengan senyumlah Kuala Lumpur. Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Sesejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak terutamanya, di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan ya. Kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Mersa Saleh, Isa Isa, Isa Isa, Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tepi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya, Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagu Dil La Galia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Search dengan Fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya di seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk

bulan Oktober. Kita sudah masuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita. Ini hidup kita. Ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik. Untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acu Niza juga turut bersama-sama, Asna Idro, Suwana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi? Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lanwira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina pun nama merindu. Dan ramai lagi lah yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masa lagi pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu kata dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu tahun 1992. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tepi pucuk katil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jostang Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng buruh hantu okey lagi. Kalau okey jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah. Ataupun berbentuk nasihat. Ataupun berbentuk yang menamaikan jiwa anda. Dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi. Biasanya awal pagi macam ni, ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi. Tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat jemput-jemput. Pagi ni, jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening. Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu Malaysia ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu, alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia, Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jeneral perang baginda Rasulullah SAW memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga.
1: Dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa. Labbaik Allahumma labbaik, semua sekali. Labbaik la syarika laka labbaik ya Allah. Innal wanya. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, Nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi, adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim, yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Muhammad 1377. Jika tidak diambil tarikh itu, tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27. Dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman, satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini, sebuah duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan begitu tu contohnya, ha? Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan, yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Port Dickson 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan, dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis, Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentakab. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan, Ahabak main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora. Atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara Nasional Pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya jangan laju-laju, sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah kita ikut peraturan jalan raya, insyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kiparkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026, sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman, aman makmur, sejahtera, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Kecoh Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Malaysia ya.
2: Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tengah dengar dekat mana tu? Ada yang dengar dalam kereta, dah keluar pergi kerja. Yeah. Hari ini Kuala Lumpur hujan.
1: Alhamdulillah.
2: Dari tengah malam tadi.
1: Betul.
2: Okey, jadi mungkin jalan raya akan sedikit basah. Mungkin ada lopak-lopak air.
1: Betul.
2: Dekat tepi jalan. Jadi hati-hati yang bawa awal pagi ni. Jangan dilanggar dek lopak air tu.
1: Betul tu.
2: Boleh terbabas hati eh.
1: Okey, jadi anda semua macam biasalah. Elok-elok buat kereta. Apa jual kenderaan ya. Hati-hati ingat orang tersayang.
2: Yep.
1: Dan macam biasa hari ini Khamis. Sudah pun 10 September. Maksudnya waktu saat pada subuh. Azan dah berkumandang pada pukul 5.58 minit pagi tadi.
2: Baik, untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh. Untuk yang mendengar kami di Nasional FM, boleh sharekan Facebook Live.
1: Ya. Yeah.
2: Kita dah live macam biasa, ada video kejap lagi eh.
1: Betul tu. Masuk sekarang, follow, like dan share.
2: Cantik.
1: Okey, hari ini bahan Sonic. Semuanya lagu-lagunya lagu Sonic eh.
2: Lagu Sonic eh.
1: Okey, jom.
2: Baik, jom.
1: Dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia.
1: Nasional.
2: Pagi. Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Okey, Amalina, untuk anda lagu Rindu yang dibawa dengan versi baharu di Nasional Pagi untuk pagi ini 6.25 minit pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami. Dah pun masuk di Facebook yang mana hantar anak, alhamdulillah. On the way hantar anak ke sekolah, Fatima Alba'in, tiga suara, assalamualaikum. Aniza Samin, hati-hati memandu hantar anak ke sekolah.
1: Okey, terima kasih semua. Selain anda boleh sharekan FB Live, InsyaAllah nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan kita jugalah untuk perkembangan semasa.
0: Yeah.
1: Hari ini rupanya kita ada program khas untuk GKP.
0: Betul.
1: GKP akan memasak tau.
0: Okey, bila
1: sebab
0: tu?
1: Sebab dalam slot GKP ni, GKP kan ada bersama dengan Ajinomoto.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka akan masak lah.
0: Pukul berapa eh?
1: InsyaAllah pagi ni Maghrib Gampang pun dah sampai. Sekejap lagi Geng Kakak Petang pun akan sampai pagi. Walaupun dia Geng Kakak Petang
0: awalnya.
1: Sampai pagi, awal pagi demi untuk memasak.
0: Baik.
1: Dan nanti kita akan bersama dengan Aizat Azam juga untuk perkembangan semasa lah.
0: Okay.
1: Apa yang berlaku kat sana.
0: Jina Motor di InsyaAllah.
1: Menu Bandar Instek. InsyaAllah kita nantikan lah
0: Okay.
1: Menu apa, nak masak apa, resepi siapa, siapa yang pegang senduk, siapa yang cuci ayam ke ikan ke udang, kita tahu. Nanti
0: Dan boleh tengok nanti mungkin di TikTok pun insyaAllah ada live
1: InsyaAllah.
0: Di sana insyaAllah
1: elok lah live. Elok juga live.
0: Ambil
1: live dekat sana.
0: Okay.
1: Sambil itu jangan lupa untuk terus kibar Jalur Gemilang. Sekali lagi untuk kita nak war-warkan, semalam pun kita dah maklumkan tentang sambutan Kereta Api Sarung 2026. Kita nak war-warkan lagi sebab kita nak ambil mood lah untuk nak memeriahkan Hari Malaysia 16 September.
0: Okay.
1: Penganjuran Kereta Api Sarung, penganjurannya serentak di 10 bandar seluruh negara. Sebenarnya juga bukan saja Hari Malaysia, tapi ulang tahun Kereta Api Sarung yang ke-10.
0: Alhamdulillah. Di mana kita sedia maklumlah pengasas

0: Rangkap samping. Dan trend pula 80-an. Oi, main banyak awak punya semalam eh.
1: Ha. Oh. Ramai pula yang buat punya.
0: Aduh,
1: saya nampak konten je.
0: Yelah.
1: Ada jadual-jadual kan.
0: Tak payahlah bagi tahu. Azri kan. Okay, baik.
1: Baik.
0: Kejap lagi ada info sihat menyusul eh.
1: Baik, lepas ni eh. Okay, sambil-sambil itu anda semua boleh follow, like dan juga share. Hantar dan komen anda selepas ini eh.
0: Baik.
1: Okay, dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
0: Inilah dia
1: Nasional.
0: Okay.

0: di pujuk si dia.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami. Baik. 3 suara 6.42 minit pagi ya.
1: Okey, semoga semua pendengar kita dalam keadaan yang baik, sihat, cergas, gembira, bahagia, kenyang.
0: Ya, betul. Semuanya baik-baiklah. Ya, untuk anda yang terus saja layan dan juga menyokong kami.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa, kita nak semua anda sihat. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya yang sangat baik bagi mereka yang ingin cut sugar. Macam awak dia kan. Adakah awak amalkan 6 cara ini?
1: Okey, mari kita lihat siapa yang kena.
0: Ya, betul.
1: Okey, 6 cara Nazri. Okay. Pertama Nazri, cuba awak kongsi Nazri.
2: Okey. Okey, yang pertamanya. Inilah sebetulnya tidak minum air manis.
0: Jangan. Ya, betul. Awak dah lepas dah untuk yang pertama.
2: Okey,
1: minum
0: Betul. Kemudian elak daripada makan dessert.
1: Of course, air manis. Kurang gemar dessert.
0: Jangan makan dessert tau kalau kita nak hot sugar.
2: Betul.
1: Yang ketiga Nazri.
0: Senang buat kerja hari ni
1: Awak kata untuk saya.
2: Yang ketiga, mudah saja. Minum teh herba.
1: Okay.
2: Teh hijau. Teh halia ni bagus untuk buang angin.
1: Okay.
2: Lepas tu teh pudina.
1: Yang ni saya belum lepas lagi.
0: Ya, okay. Jangan letak masukkan gula tau.
1: Okay, sebab saya dengan teh tak berapa geng.
0: Alright. Baik. Kemudian, banyakkan makanan sebenar tau.
1: Yes.
0: Seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran.
1: Awak nak saya ambil ke dalam beg tu apa?
0: Wow.
1: Ada buah dragon fruit tau. Nampak?
0: Luar biasa lah
1: Okay. Yang kelima Nazri?
0: Awak kan? Biar dia Nazri.
2: Yang kelima.
1: Okay, yang kelima. Cukupkan waktu tidur. Kurangkan makanan segera. Yang ini susah sikit lah kita.
0: Yelah, awak pula tak masak kan.
2: Lepas tu tidur pula kurang. Bangun awal.
1: Itulah.
2: Okey.
1: Yang keenam,
2: ambil lebih protein supaya tidak mudah lapar.
1: Yang ni saya ambil telur rebus.
2: Betul.
1: Daging.
0: Ayam
1: bahagian dada. Bagi isi lah.
2: Itu betul.
0: Telur yang paling penting sekali protein ni tau.
1: Saya akan ambil 2 biji pagi, 2 biji petang.
0: Sebenarnya saya dah lama dah cut sugar. Sebab awak tengok saya punya dagu tu dah macam
1: dah tak ada 3 lah.
0: Ya, dah nipis sangat-sangat.
1: Sekarang dah 3, sekarang dah nampak 2. Akan datang nak pergi ke PTPTN event satu lagu. Ada job ni.
0: Kena. Ini untuk image kita tau.
2: Kalau tak ada job macam mana lah
1: masing-masing
0: PTPTN pula t-shirt dia jarang kan. Saya kena pakai t-shirt mereka. Jadi kena kecil lah.
1: Kena kecil lah. InsyaAllah
0: Tak ada korset dah. Okey baik.
1: Selama ni pakai korset.
0: Dululah.
2: Saya tak pernah pakai.
0: Ya, dulu. Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, anda boleh terus saja bersama dengan kami teka siapa yang baca berita kita. Ya, tepat jam 7 pagi nanti
1: Mek Ju di Terengganu dia WhatsApp saya.
0: Dia kata apa?
1: Dia kata 3 suara. Sejak pagi orang Terengganu ni ramai ni tengah dengar suara 3 suara pagi ni.
0: Ya Allah.
1: Tengah siap-siap lagi khusus.
0: Khusus apa? Kahwin.
1: Ada Emma, Tira, Siti, Zira, orang setiu lah ke.
0: Khusus apa?
1: Jadi antara 5-5 ni awak nak pilih mana awak jodoh?
0: Mek Ju lah. Kita kenal.
1: Senang
0: cerita. Okey, Mek Ju tadi daripada Terengganu kan?
1: Terengganu.
0: Jadi memang betul lah lagunya.
2: Pakat
0: Mariganu. Hebat kan? Pantas. Begini DJ tau.
1: Mantap kali.
2: Tengok. Pertama kali.
0: Orang Terengganu bagi mesej terus lagunya.
1: Cantik. Terima kasih Mek Ju dengan kawan-kawan.
0: Ya, betul.
1: Dengan kita.
0: Inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Okey, okay, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama kami. Cikgu Achu ni, dia pun mesej saya. Dia kata pagi-pagi dia kena makan yogurt strawberry. Cicah dengan coklat pula tu.
1: Yogurt lah
0: Cikgu kan dia kena macam
1: booster lah, booster.
0: Booster. Kalau kita nak belajar dulu macam saya, mak saya akan bekalkan saya Cadbury lah, coklat. Bayangkan dia 1980 lebih.
1: Saya pergi sekolah dulu nak jumpa cikgu. Mak saya bekalkan kismis 7 biji.
0: Saya tahu bijak tau. Saya tahu pernah nyanyi kan. Awak memang luar biasa tau dia. Memang kan Azrika macam mana? Nak balik lah saya.
2: Balik lah.
0: Yalah.
1: Jangan sampai saya balik ni.
0: Kalau tiba-tiba ada lagu je, maksudnya kami balik tau.
1: Sampai aku 10 lagu.
0: Ya.
2: Saya dekat dulu makan ni. Rukuk apa? Rumah tetangga apa benda tak tu? Makanan harian, makanan percuma tu.
1: Pagi-pagi
2: kita.
0: RMT.
1: Hebat Nazir. Awak hebat Nazir.
2: Ya. RMT je makan si lemak bagi buta pukul 7 sebelum ribunan. Tak ada
1: cepat kau kita.
0: Yelah. Kita hebat. Satu kita terpilih tau.
2: Naik basikal je pergi sekolah.
0: Itulah. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak bagikan hadiah untuk anda. Jadi anda boleh terus saja teka dekat Facebook Nasional FM. Saya sengaja tak letakkan poster sebab saya percaya semua orang tahu dah wajah pembaca berita radio kita. Malas tau. Nak setting-setting. Okey, baik. Jadi anda tengoklah kami. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin esok dia tak ada.
2: Sudah.
0: Tapi esok memang tiada. Esok saya dengan Nazri je.
2: InsyaAllah.
0: Bahan Nazri
2: tengah mencari.
0: Awal
1: warning. Teka penyampai.
0: Okey, baik. Kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik. Isyaratnya akan kita keudarakan.
1: Okey, standby semua.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pernah hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Terima kasih. Itu suara Mama AJ dalam perjalanan ke Seremban mereka pada pagi ni.
1: Betul. Untuk program-program kat petang masak bersama Ajinomoto.
0: Ya, betul.
1: Okey,
0: baik. Siapa yang pertama pada pagi ni dia?
1: Yang pertama kita ada Marina Wati.
0: Masya Allah.
1: Dia lock Siti Nordiati Zaidi. Dia benchmark kita lah ni.
2: Okey, kita ada Abiyana Nurul Zahira Razi. Nadir Ma'e pun sama juga, Nurul Zahira Razi.
0: Baik, kita ada Jamila Uthman nak lock Aminur Azam. Zurina Yunus, Isamin Nasir, Ebliana Rosliana Lia, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Fatima Albain nak lock Fika, Zeti Zita, Nurul Zahira Razi.
2: Okey, kita ada Ebliana.
1: Dah.
2: Kak Ebliana sudah. Kak Mufendi, Fazila Norafika, Zurina nak Izamin Nasir, Jamila Othman, Aminul Razam.
0: Okey, baik. Kita ada Muhammad Rosman Cik Son, Nurul Zahira Razi, Zurina Yunus, Izamin Nasir, Khadijah Syari'i, nak lock Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Kak Mufendi, Fazila Norafika, Anna Morni, Handsome Boy, nak lock Izamin Nasir. Hasil Ari Jalun pun Izamin Nasir.
2: Okey, Azhar Ja'ah, Khairul Azwan Arba, Effendi Abdul Karim, Ijen Tuah nak lock. Lepas tu kita ada Kak Mun Norafika.
0: Okey, Zeti Zita, Nurul Zahira Razi, Fazilah Daud nak lock Khairul Azwan Arba, Didi Ilman Ilyas Ilyas Shah nak lock forever, dia kata. Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Mazlan Osman, kasih saya Fazila Norafikah. Boleh. Nur Syahira, Amin Nur Azam, Nur Azila, Siti Nur Diati Zaidi, lock.
2: Alam Baik, Khairul Azam Arba, Nur Syahira, Amin Nur Azam. Selepas itu kita ada Awang Idris, Nurul Zahira Razi.
0: Baik, kita ada Barun Roy, Hamami Yusuf, Edi Muharram, nak lock Khairul Azam Arba, Nur Syahira, Amin Nur Azam, Uchiha Madara, nak lock Afendi Abdul Karim.
1: Okay, Nur Zaini Apung, Fazila Nur Afika, Zakaria, Amin Nur Azam, Marsa Saleh, Izamin Nasir.
2: Lepas tu kita ada Jimmy Jim Oyen nak lock. Kita ada Azri nak lock Nurul Zahira Razi. Saya nak lock Izamin Nasir dari Ami.
0: Okey, Fatimah Al-Ba'in nak lock Fika, Najum Ma'ir, Nurul Zahira Razi. Kemudian kita ada ni Nur Adila nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, baik. Masa Saleh boleh tak letak profile picture?
0: Kenapa?
1: Saya tak boleh lah tengok. Dia kosong. Oh, kosong. Dia macam Facebook baru tu kan.
0: Bagi kena password dengan dia, dia akan urus ya.
2: Masuk gambar.
1: Tak boleh tengok.
2: Letak gambar tiga suara pun tak apa.
0: Ya, siapa letak gambar kita memang... Memang kita pin je hari-hari tau.
1: Tak letaklah profile picture.
2: Saya masuk dalam 80-an.
0: Ya. Okey, jom. Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi. Saya nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Awak?
2: Saya. Saya takkan pilih Amin Razam sebab dia cuti.
1: Oh, ya. Yeah.
2: Lepas tu Nora Fika dah baca semalam kan? Saya ambil Effendi Abdul Karim.
1: Okey. Saya ambil Siti Nordiati Zaidi lah.
0: Saya Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
0: Betul.
1: Tembak eh.
0: Okey, baik. Kepada semua, sama-sama kita lock tau.
1: Okey, jom.
0: Satu, dua, tiga, lock. Saya percaya Nurul Zahira Razi sedang rakam.
1: Okay, masa Saleh letak profile picture eh.
0: Awak kan masih lagi eh.
1: Tak boleh yang mata saya.
0: Okey, baik. Jadi baik, jawapannya tepat jam 7 pagi. Anda boleh tonton di Facebook dan juga mendengar kami secara frekuensi. Satu-satunya stesen di Malaysia yang boleh terus didengari di banyak negara.
2: Memanglah
0: secara frekuensi tau. Bayangkan ini sebelum lagi bercakap tentang RTM Click.
2: Memang betul. National FM dengan klasik je.
1: Dunia
0: sangat. Okay, baik.
1: Unlimited selain.
0: Awak lah. Okay, yang memandu, you drive me crazy.
1: Britney Spears.
0: Baik. Okay, baik. Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
0: Anda sering terjaga.
3: Oh, siang malam tak dapat tidur.
4: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
6: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
7: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
8: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
7: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
9: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
7: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Flying Doctor.
10: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Khairul Azwan Arba yang baca, makanya saya boleh rumuskan yang kita bertiga ni salah. Allahuakbar.
1: Kita nak cari seorang saja pemenang yang bertuah.
0: Dan juga pemenang itu akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Betul.
0: Jadi macam biasa, pemenangnya kena hantar alamat rumah. Nanti Nazri akan maklumkan nombor WhatsAppnya.
2: Saya pun semalam sempat tengok semua yang dah pun hantar. Saya dah menang.
0: Memang ada respon lah.
2: Ada respon. So kakak Ung kata okey, yang dah hantar, okey, ini hadiah yang dia dihantar. Dia dah bagi sedangkan nama. Jadi anda semua kena nantikan.
0: Dia kena respon lah. Nanti kita akan respon juga lah.
2: Bila pihak penaja dah respon, kamu akan bagi senarai. Okey, ini yang dah hantar.
0: Sistematik tau. Luar biasa kita ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Siapa pemenangnya?
2: Okey.
1: Pemenang yang bertuah untuk hari ini, hari Khamis 10 September, ialah Khadijah Syahrari.
0: Ya, betul. Allah, orang nama baru ni .
1: Khadijah Syahrari. Syahrari.
0: Alhamdulillah. Jadi macam biasa, Khadijah. Khadijah Syahrari. Anda boleh terus hantar alamat rumah di nombor ni.
2: Nombor dia 013.
0: Baik.
2: 822-6962 Khadijah.
0: Allah.

0: Ya ni 0138226962.
1: Allah, rezekinya.
2: Ni Siti Nodianti Zaidi di WhatsApp.
1: Nah,
2: dia kata
1: tu?
2: Dia anggaplah awak teka betul sebab saya yang menyunting berita itu.
1: Ya. Yeah.
2: Oh,
1: tapi tetap juga penting. Tetap kalah tetap.
2: Hari ni pun berdiri lah.
1: Ya ke? Jadi kita nak buat apa balik? Ya ke?
2: Hari ni pun berdiri hati.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Betul ke dia hati ya?
1: Awak kan?
2: Saya rasa hari ni.
1: Awak yakin kan? Main teka-teka pula. Itu tak ada hadiah tau. Teka birthday Siti Nodianti Zaidi betul ke?
2: Saya rasa hari ni 10 bulan.
1: 10 bulan. Okeylah, kita doakanlah yang terbaik.
2: Nantilah.
1: Aidil Adha, terima kasih mendengar kita di Brunei Darussalam. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Okey, baik. Sambil itu ada sesuatu yang kita nak kongsikan juga untuk anda ni.
2: Betul. Okey, ini Malaysia nak berkukuh kerjasama dengan pengawal selis rantau dan juga pihak antarabangsa lah nak menangani segala kemudaratan khususnya dalam talian merentasi sempadan. Mm-hmm. Melibatkan usaha nak melindungi kanak-kanak lah. Ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi kita, Datuk Sri Fahim Fadil.
0: Betul. Dan menurutnya kemudaratan dalam talian tidak terhenti di sempadan negara. Melalui mesyuarat meja bulat Menteri-Menteri Pegawai Selia MRRM. Kita mahu belajar dari pengalaman pengawal selian yang berbeza, mengenal pasti pendekatan praktikal yang berkesan dan membuka kerjasama melindungi kanak-kanak dalam talian dengan lebih baik.
1: Jadi turut ditekankan adalah kepentingan pengukuhan literasi digital ibu bapa serta accountability platform bagi melindungi kanak-kanak daripada risiko dalam talian termasuk jenayah cyber, buli cyber dan juga penyalahgunaan data peribadi. Jadi itulah dia antara orang kata cabaran di masa sekarang. Lagi-lagilah ibu dan juga ayah ni lah nak pantau anak-anak kita
2: Okey, baik.
1: Jadi ini satu kisah luar biasa.
2: Apa tu?
1: Yang akan kita kongsikan. Tahukah anda? Kita nak tahu. Saya tak pernah tahu. Saya dapat tahu ni, terus saya nak kongsikan untuk semuanya.
2: Okey, ini bersepeda juga kita menghitung detik ke Hari Malaysia.
1: Okey, baik. Tengok-dengar lagunya. Jadi kejap dan lagi nanti anda boleh terus saja bersama-sama dengan kami.
2: Baik, boleh. Jom kita.
1: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini istimewa. Itu instrumental. Ini lagu yang betul ya. Awak dah tengok pandai ya saya buat permainan-permainan gimmick.
0: Lepas tu saya dengar tadi rasa ni instrumental.
1: Maksudnya itu gimmick.
2: Baik, jom. Tahukah anda kejap lagi ya.
1: Baik, inilah dia.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini 7.21 minit pagi. Okay. Jadi macam biasa, ya, kita ada sesuatu yang luar biasa juga yang kita nak kongsikan untuk anda. Ini berkenaan dengan Tugu Negara. Okay. Dian Nazir pernah pergi ke Tugu Negara?
1: Benar.
2: Saya baru je pergi menyelesaikan kerja-kerja anak-anak sekolah.
0: Anak-anak ni, saya rasa cikgu-cikgu ni itulah bestnya apabila munculnya Hari Kebangsaan Selari Malaysia. Jadi itu antara projeknya. Saya tengok kalau dia masuk bulan 8 ni mesti akan ramai. Betul, ibu kan? Ayah bawa anak ke Tugu Negara.
1: Jadi kami pula Tiga Suara nak bawa anda ke Facebook Live sekarang ini untuk tengok apa yang pernah berlaku. Sejarah negara kita bukan tentang pembinaan Tugu Negara, tetapi sesuatu yang pernah menyebabkan Tugu Negara hampir musnah.
0: Baik. Jadi ini yang kita nak kongsikan. Ramai mungkin tidak tahu bahawa Tugu Negara di Kuala Lumpur pernah menjadi sasaran serangan bom pada awal pagi 26 Ogos 1975. Jadi untuk makluman semuanya, kejadian berlaku sekitar jam 5 pagi dan menyebabkan kerosakan teruk kepada sebahagian patung gangsa serta tapak marmer monumen tersebut. Jadi boleh tonton di Facebook Live Nasional FM pada pagi ini.
2: Baik. Dan kejadian itu berlaku pada pukul 5 pagi tau. Okey, dan ianya dilakukan oleh anasir komunis daripada Barisan Nasional Pembebasan Malaya, BNPM MNLA.
1: Okey, ketika dibom Tugu Negara ni, menurut laporan ada 3 butir bom ditanam di kawasan monumen tersebut.
0: Allahuakbar.
1: Namun yang menyebabkan Tugu Negara ni masih boleh diselamatkan ialah hanya satu bom sahaja yang meletup. Dua lagi sempat dan berjaya ditemui dan kemudiannya dijinakkan oleh pihak pelupusan bom ni, pihak berkuasa. Maka gegaran akibat letupan yang satu bom tu sangat kuat sehingga dirasai oleh penduduk berhampiran. Allah, termasuk Akbar. Pada waktu itu Perdana Menteri Pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman sendiri dapat rasakan gegaran letupan
0: sebab
1: itu.
0: Ketika itu Perdana Menteri Pertama kita tinggal di kawasan berhampiran tau. Jadi untuk makluman semuanya, kerosakan Tugu Negara, letupan tersebut menyebabkan satu patung prajurit musnah. Dua patung lain mengalami kerosakan pada bahagian kepala. Tapak marmer turut mengalami keretakan. Jadi pada ketika itu Tugu Negara masih belum berusia 10 tahun tau. Jadi monumen tersebut siap dibina pada 1966 dengan kos sekitar 2.5 juta ringgit.
1: Okay, jadi kalau betul anda rakyat Malaysia yang sayangkan negara, tengoklah. Ini adalah sebahagian daripada sejarah Tugu Negara kita. Bukan sekadar untuk kita nak merakamkan momen-momen saja pejuang-pejuang tanah air, tetapi sebenarnya nak mengangkat martabat mereka.
2: Okey. Dan untuk maklumat semua ceritanya individu yang melakukan kesalahan tersebut berterusan, dan ceritanya pada Julai 1976 pihak polis di bawah pimpinan Ketua Polis Kuala Lumpur berjaya menahan beberapa individu yang dipercayai berkaitan dengan ahli jawatankuasa kawasan AJK BNPM MNLA yang bertanggungjawab terhadap serangan tersebut. Dah ditangkap.
0: Betul.
2: Dah lama dah tu.
0: Dan untuk makluman semuanya, proses pemulihan, jadi kerja-kerja membaik pulih Tugu Negara segera dijalankan selepas kejadian tersebut. Jadi usaha restorasi itu akhirnya siap sepenuhnya pada 11 Mei 1977. Jadi hari ini Tugu Negara terus berdiri sebagai salah satu simbol penting sejarah Malaysia dan menjadi peringatan kepada pengorbanan mereka yang mempertahankan keamanan negara.
1: Okey, jadi tahukah anda Tugu Negara ni direka oleh pengukir terkenal Felix de Walden, dan beliau turut terkenal dengan karya United States Marine Corps War Memorial, Iwo Jima Memorial di Amerika Syarikat.
2: Betul.
1: Jadi Tugu Negara ni bukan sekadar sebuah monumen, tetapi sebenarnya di sebalik monumen yang berdiri gah di tengah bandar Kuala Lumpur ni, menyimpan kisah pengorbanan, perjuangan, ancaman komunis dan usaha untuk mempertahankan keamanan negara yang kita ada hari ini.
0: Ya, betul.
2: Okey, dan cerita kalau anda semua nak tahu, tapak asal tokoh negara kat mana tahu? Sebelah Masjid Negara. Sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang.
0: Betul, eh? Dan hari ini kita melihat Tugu Negara berdiri gagah. Hebat. Seperti biasa. Namun di sebalik patung-patung gangsa yang menjadi simbol negara itu, tersimpan satu sejarah yang mungkin tidak ramai generasi hari ini pernah dengar. 2.5 juta ringgit siap dibina 1966, dibom 26 Ogos 1975, dipulihkan 11 Mei 1977.
2: Bayangkan, eh?
1: Jadi sejarah ni bukan sekadar cerita masa lampau semata-mata, tapi ia adalah peringatan, pengingat tentang harga sebuah perjuangan, pengorbanan, tumpahnya darah-darah pahlawan pejuang negara tanah air kita.
0: Ya, betul. Jadi coretkanlah sesuatu untuk negara kita di Facebook Nasional FM. Jadi kejap je lagi nanti kita akan bacakan coretan.
2: Boleh.
0: Coretan anda. Jadi jangan lupa untuk terus saja kibarkan jalur gemilang. Jadi berbanggalah kita sebagai rakyat Malaysia.
1: Ayuh kita.
2: Ayuh, jom kibarkan jalur gemilang.
0: Okey, baik. Jadi inilah dia lagunya, Bhatera Merdeka. Baik. Dengan vokalnya yang kita bawakan. Bukan
2: siapa?
0: 114 dan Balkis. Juga Balkis. Jadi istimewa untuk anda, inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi itulah lagunya Bhatra Merdeka.
1: Baik.
0: Jadi semoga kita terus saja semangat untuk menjaga negara kita lah.
1: Marissa Saleh, tolonglah letak profile picture awak Dia komen kan? Dia kata teringin sangat nak tengok dengan jarak dekat Tugu Kebangsaan, Tugu negara kita ni. Bangga sangat jadi rakyat Malaysia. Kibar jalur gemilang tau.
0: Ya betul. Izzati Balkis, dia kata tujuh jasad mengangkat senjata mengabadikan keberanian mereka yang pernah berdiri di hadapan bahaya demi tanah yang kita panggil rumah.
2: Allahu Akbar. Aisyah kata pernah buat lawatan dahulu ke Tugu Negara pada tahun 1979. Bangga sangat pada waktu itu. Jadi umur awak sekarang berapa sekarang ni?
1: Okey, Nur Fizura. Dekat dengan Fazura. Dia kata salam kemerdekaan buat negaraku Malaysia yang tercinta, yang tenang, yang aman, yang damai. Selamat pagi dunia. Salam daripada saya Zura Adriana Ran Edrin Hadi. Peace, no war Malaysia.
0: Ya betul. Jadi terima kasih Farizul Bob. Dia kata sejarah Tugu negara memang terbaiklah tiga suara pada pagi inilah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga Asmawi Asmara, dia kata baru tahu kisah Tugu negara kena bom. Jadi apapun terima kasih kepada kita ni kerana kongsikan juga pada pagi inilah.
2: Lepas tu kita ada Anisa Sami. Pernah pergi Tugu negara waktu itu masa anak saya masuk college di Kuala Lumpur.
0: Alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus saja bawa lah ya anak-anak dan juga keluarga kita pergi ke Tugu negara. Rasa dia kita datang je ke tempat tu lain kan rasa. Betul. Tu
2: masya Allah. Kalau dekat Kuala Lumpur ni pergi Tugu negara percuma. Pergi muzium polis pun percuma.
1: Betul. Nak dengan tak nak aje. Terima kasih juga kepada pemilik akaun Mata Helang. Sebab dia kongsi juga video ni, kita kredit jugalah kat dia
0: Betul. Terima kasih banyak-banyak. Okey baik. Jadi macam biasa kita nak dengar laporan trafik kita.
1: Okey, jom.
0: Pada pagi ni kita akan terus saja bersama dengan Daniel.
1: Silakan
0: Daniel.
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari Prime menuju ke Pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sesak dari Permatan Power ke Prime. Trafik perlahan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sesak dari Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandar. Trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Sofi City. Perlahan dari Simpang Renggam ke Sedenak, susulan terdapat bas rosak di kilometer 51.9 arah selatan. Lorong kiri masih terhalang. Dan trafik juga perlahan dari Dato' On ke Pasir Kudang. Di Tambak Johor E2 dan di link kedua E3, aliran trafik

tak dari Malaysia menuju ke Singapura. Di lebuh raya NKWII 1, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara dan dari Setia Alam ke Shah Alam. Di lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom dan dari Sipil ke Susur Persiaran Kewajipan. Di lebuh raya Elite D6, trafik perlahan dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan dari UST ke Sipil. Di lebuh raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Bandar Tun Hussein On ke Telekom. Di lebuh raya Best Raya E9, trafik perlahan dari UPM ke Demais, Sapura ke Plaza Tun Mas Utara, Sungai Besi ke Kucai Lama, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan dari Plaza Tun Lok Yu ke Jalan Istana. Di lebuh raya NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, dari Kucai ke Pantai Dalam dan dari Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Di lebuh raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Pucuk Industri ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah dan dari Damansara Perdana ke TTDI. Di lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persiaran Anggrek Mugara ke Persimpangan Kota Kemuning dan dari Persiaran Jubli Perak ke Shah Alam. Di lebuh raya Sir E18, trafik mulai bertambah dari Kajang Utama ke Plaza Tun Sungai Ramal, Country Heights ke Uniten dan dari Balakong ke Demais. Di lebuh raya Max E20, trafik mulai bertambah dari Seri Kemangan ke Bukit Jalil. Di lebuh raya Duke E33, trafik perlahan dari Greenwood ke Sentul Pasar dan dari Sentul ke Plaza Tol Batu. Di lebuh raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke Jalan Mumford dan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Akhir sekali, di lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan anda bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, dari Pusat Pengawasan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama tiga suara, Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami. Kisah tular ni sangat luar biasa ni.
4: Oh, yang ni memang hebat.
3: Memang memberikan inspirasi buat kita. Masya Allah.
4: Saya sebagai seorang wanita, saya memang angkat tabik spring lah.
3: Masya Allah. Masya Allah. Okey, baik. Ini satu kisah yang sebenarnya sangat luar biasa. Dan untuk makluman anda, kisah ini, beliau pernah jadi akak cleaner, tau. Jadi, wanita ini buktikan usaha gigih mampu bergelar pensyarah kanan. Jadi ini yang kita bawakan. Jadi sekarang ni dah pun bersiap sedia untuk terus saja ke udara bersama kita. Dr. Asma Akmal bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Doktor.
6: Doktor.
4: Hebatnya.
3: Doktor.
5: Yeah.
4: Okey, doktor. Macam mana dulu boleh bekerja sebagai tukang bersih?
3: Akak cleaner lah.
4: Akak cleaner, digelar sebagai akak cleaner. Sekarang ni bergelar pensyarah kanan. Dalam tempoh berapa lama, macam mana boleh berlaku peralihan kerja tu, doktor?
5: Okey, macam ni. Kira dia macam panjang lah, tapi kita cuba ringkaskan. Okay, pada tahun lepas habis belajar 2018 tu, saya nak sama belajar tapi tak ada duit. Jadi saya pergi interview tu pun tak dapat kan. Sebab kita tak dapat, kita tak grad lagi masa tu. Jadi saya nak sambung belajar sangat-sangat. Saya pun datanglah KL. Saya pun scroll lah Facebook, cari kerja apa yang boleh dapat duit cepat. Sebab apa ni, nak tampung hidup kan. Jadi saya pun scroll-scroll, oh jumpa kerja cleaner. Jadi saya pun ambil lah cuba. Eh, dapat banyak. Adalah dalam masa tu dia bayar saya RM40 ke RM60 untuk 3 jam macam tu. Saya kata macam, oh boleh. Saya boleh buat ni. Jadi saya pun buat lagi sampailah rasa macam dia dah jadi rutin, tau. Tapi masa 2020, lepas saya grad master je, saya ada seorang profesor dekat Universiti Malaya ni approach saya lah. Dia kata, Asma, Asma nak buat PhD tak? Tapi saya teringin nak buat PhD. Tapi saya tak ada duit lah, Prof. Lepas tu saya cakap, okey tak apa tak apa, Asma buat proposal dulu, nanti ada rezeki datang.
6: Okey.
5: Lepas tu saya pun buatlah proposal. Lepas tu saya kerja guru bahasa dekat UPM lah. Okay, lepas tu saya pun masih lagi buat kerja cleaning part time lah, macam weekend. Lepas tu kadang-kadang malam ada customer datang, dia panggil saya kerja jugalah. Okay, kemudian lepas saya buat proposal, orang cakap, Asma ada offer untuk apply beasiswa. Saya pun apply beasiswa. Jadi kita pun cuba-cubalah kan, apply beasiswa dapat. Tapi yang menariknya, Allah tu macam baik sangat kan. Masa saya apply beasiswa tu, dia tanya saya nak buat kajian apa. Saya kata, masa saya kerja masa saya buat master sambil kerja cleaning tu kan, orang asyik cakap saya ni, awak ni kenapa kerja cleaner? Awak tak tamu sekolah ke? Dulu SPM dapat berapa? Jadi saya macam, kenapa orang selalu cakap macam tu? Tak, saya yang saya sedang sambung belajar ni. Orang rasa saya ni orang tak sekolah je ke kerja cleaner? Kenapa pandai rendah kat cleaner macam tu lah? Lepas tu itulah saya kata kat prof saya, prof, saya rasa saya nak kaji pasal cleaner dekat Malaysia lah, prof. Macam mana orang, kualiti kehidupan mereka, apa yang kita boleh tambah baik untuk kehidupan mereka. Dan alhamdulillah, ini sebenarnya macam tu terima permohonan saya lah. Dia kata, okey, kami luluskan tajuk kajian ni dan boleh buat PhD.
4: Allah. Sebab tajuk kajian tu agak rare juga sebenarnya. Sebab kita tak terfikir untuk nak mengkaji tentang kehidupan seorang pekerja pembantu pembersihan kan.
5: Betul.
4: Saya ada satu soalan lah, Dr. Asma. Dr. Asma ni yang berhubung dengan saya untuk program iFest ke?
5: Ya Allah, betul.
4: Asma Akmal. Asma Akmal.
5: Ya kan?
4: Iyalah.
3: Ya.
4: Saya jumpa dengan dia.
6: Kecil lah dunia ni rupanya.
4: Bulan masa saya naik kerja dia tu. Lepas saya cuti sakit tu saya terus pergi UM.
6: Awak tak ingat ke dia?
4: Tak, saya tak sangkalah Asma ni yang sama.
3: Dan Dr. Asma ni juga satu kelas dengan Mira. Sahabat kita di Music FM.
5: Betul, kawan satu degree lah.
4: Degree. Yelah, sebab Mira yang bagi nombor saya pada Dr. Asma.
3: Kecilnya.
4: Sebab doktor dari, kalau tak silap saya, Akademi Pengajar Melayu, betul?
3: Betul.
4: Betul lah orangnya. Kecil je dunia.
3: Allah Akbar. Jadi, doktor, apa yang doktor ingin katakan kepada mereka yang mungkin apabila kita tengok ni, akak cleaner ni, pandangan kita agak... begitulah pandangannya. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin doktor katakan untuk nasihat kepada kita ni untuk ubah persepsi kita ya terhadap mereka ni, doktor.
5: Susah soalan ni. Sebenarnya kan kerja cleaner ni lah, sebagai persepsi orang yang kerja cleaner ni, kita sebenarnya kerja cleaner bukanlah sebab kita tak pandai ataupun kita ni tak nak sama belajar. Tapi mungkin orang tu pilih kerja cleaner ni mungkin sebab kerja cleaner ni memudahkan mereka. Contohnya, kerja cleaner ni mungkin mereka tak nak terikat dengan kerja pejabat kan. Mungkin mereka tengah jaga keluarga yang sakit. Jadi kerja cleaner ni fleksibel lah. Jadi kita janganlah sesekali rasa macam orang kerja cleaner ni gaji dia murah-murah je. Apa kerja cleaner ni kerja yang hina. Ada satu komen dekat Facebook, maka ada orang tulis cerita saya dekat Facebook.
3: Betul.
5: Ada orang cakap lah kerja cleaner, orang kerja cleaner angkat sahi pun boleh buat PhD. Saya macam
3: Allah.
5: Kenapa komen
6: tapi,
5: macam tu kan.
6: Doktor, doktor saya difahamkan, doktor ada syarikat doktor kan, bersama dengan suami kan.
5: Betul. Tapi syarikat tu saya buat tu masa saya dah lama dah. Dulu saya kerja dengan orang lah.
6: Masih lagi ada lagi
5: dah, syarikat tu? Bila dah berjaya, bila dah pandai cari orang, dah buat connection, baru saya buat syarikat tu.
4: Tapi sebenarnya ketahuilah, saya nak ucapkan tahniah lah pada doktor. Apa ni, sebab doktor sebenarnya mewakili kepada semua mereka yang bergelar ataupun bekerja dalam bidang pembersihan ni. Sebab kalau tak adalah mereka ni semua,
3: betul,
4: kita tak boleh bayang apa yang akan berlaku lah dekat dalam Malaysia ni. Jangan rasa kita ni dah cukup pembersih dah, tidak. Sebabnya kita sendiri, kita tahu kalau kita masuk tandas, kalau tak ada ni, orang lain guna, orang lain pun belum tentu bersih.
3: Betul.
4: Yang tisu dalam tandas, kita sendiri pun belum merdeka dari segi kebersihan. Kita komen yang tak bersih dekat orang lain punya pekerjaan, sangat tak baik lah.
5: Betul.
4: Jadi tanyalah doktor.
6: Tanya doktor.
3: Doktor, jadi di kesempatan ni mungkin ada sesuatu yang doktor ingin ucapkan kepada banyak pihak yang menyebabkan doktor sekarang ni, Masya Allah, apabila kita baca je kisah ni, memberikan inspirasi mungkin ahli keluarga ke ataupun ya doktor.
5: Pertama kali saya nak ucap terima kasihlah kepada mak saya.
6: Baik.
5: Sebab apa ni, mak saya tak pernah cakap tak boleh kalau saya nak sama belajar. Jadi kita tak ada duit, tapi tak apa, samalah dulu. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada kakak saya sebab selalu pinjamkan duit lah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua keluarga saya, Dato' Profesor Kolonel Dato' Awang Azman dengan Profesor Madia Dr. Rosila lah, yang sangat support saya lah masa saya sudi nak jadi penilai saya kan. Walaupun kajian saya macam orang pandang rendah lah masa saya nak buat kajian ni. Kata, kenapa nak buat kerja sampah kan, dan macam itulah yang neko tu saya.
6: Betul.
5: Okay, kemudian saya nak ucapkan terima kasih kepada Universiti Melaya dan KPT lah, sebab bagi saya peluang untuk belajar, bagi saya peluang untuk jadi pesyarah. Mungkin kalau tanpa biasiswa ni, mungkin saya takkan berjaya lah. Habiskan PhD, dapatkan doktor. Kemudian saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu dengar apa ni tangisan saya. Kemudian tak dilupakan juga suami saya kan. Dulu dialah yang menyokong saya daripada zaman apa ni bercinta kononnya kan. Sampailah sekarang dia jadi suami saya yang
6: alhamdulillah.
5: Yang selalu menangis sama-sama kan. Dia partner cleaning daripada zaman saya mula-mula dulu.
6: Sampai
5: dia yang selalu akak-akak vacuum sama-sama.
4: Alhamdulillah. Jadi doktor, terima kasih
6: doktor.
4: Kami doakan doktor terus maju jaya. Moga-moga dengan kejayaan ini akan terus memberi manfaat kepada orang ramai. Dan dalam masa yang sama mengangkat lagi lah kerjaya sebagai pembantu ataupun pembersihan ni eh. Mudah-mudahan doktor.
3: Dan mudah-mudahan insyaAllah nanti kita akan jemput doktor di
6: kompil
3: kita lah untuk
6: program kita. Kami pun ada program,
3: ada program Nazri punya.
5: Oh, alhamdulillah.
6: Nanti kita jumpa doktor untuk berkongsi pengalaman doktor. Betul. Sampai ketubuhan syarikat.
3: Sebab macam tak cukup masa. Jadi saya percaya apabila doktor datang konti kami akan lebih lagi dekat lah dengan
4: dekat kita. Je pun UM belakang ni.
3: Itu saya kata kita berjiran ni doktor.
5: Boleh. Allah. Saya dapat tangan nyiru saya tadang.
6: Alhamdulillah.
3: Doktor, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa tau doktor lah eh. Dia dah jumpa, Sonic Nazri belum lagi jumpa doktor.
4: Insyaallah. Tapi kena jumpa. Kena jumpa juga lagi sekali sebab hari tu jumpa tak tahu cerita sejarahnya.
3: Betul. Allahu akbar. Terima kasih doktor.
5: Terima kasih banyak juga.
4: Okay, assalamualaikum.
5: Salam.
6: Okey. Alhamdulillah.
4: Saya yakin dan percaya kejayaan Dr. Asma ni pun berkat doa ibu ayah juga suami tercinta.
3: Betul lah eh. Okey, baik.
4: Baik.
3: Jadi kita terus saja bawa ke Fazura. Ini lagunya Kisah Terbaik.
4: Yeah.
3: Inilah kisah yang sangat luar biasa.
4: Betul.
3: Yang kita kongsikan untuk semuanya.
4: Setuju
3: lah.
4: Eh. Takkan tak setuju pula kan?
3: Setuju.
4: Fazura
3: kan?
4: Kenapa awak tutup hidup dan setuju gelap?
6: Saya gatal.
3: Jadi jom kita layan dahulu lagunya. Kisah Terbaik.
4: Yeah.
3: Baik. Fazura.
4: Inilah dia.
3: Nasional.
6: Pagi.

0: Okey, Bella. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi itulah dia kisah luar biasa yang dikongsikan tadi. Dan Hawa Wang Ahmad kata, dia kata itulah dia bukti kata-kata hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Don't judge book by its cover. Tahniah doktor. Ini memberikan inspirasi buat semuanya lah.
1: Baik. Aisyah Muhammad kata, ketahuilah mereka adalah hero yang tak didendang. Terima kasih untuk semua warga cleaner. Sayang mereka.
0: Betul lah.
1: Boleh tengok wajah Dr. Asma di Facebook live kita.
2: Okey. Masya Saleh, sila letakkan gambar anda dekat profil anda sekarang. Okay. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan penyelesaiannya, di samping usaha yang bersungguh-sungguh. Betul.
0: Okey, baik. Kita ada Syah Nur Irah ni. Doktor bagi inspirasi pada saya ni. Dia kata untuk teruskan part time belajar sambil bekerja.
2: Baik.
0: Jadi saya sejak kena hina dengan ada setengah manusia semasa bertugas, menyebabkan saya nak sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, dan sekarang saya sedang sambung master.
2: Wow. Alhamdulillah.
0: Ada rezeki saya nak sambung PhD. Ya Allah, Syah.
2: Bagus.
0: Kita doakan terbaik untuk awak, Syah. Terus bersemangat, Syah.
1: Jalan terus sampai jadi, Syah.
0: Betul.
2: Jangan toleh belakang.
1: Jangan hidup berlandaskan apa orang kata. Sebab pada akhirnya bukan mereka yang ada bersama dengan kita.
2: Betul.
1: Dikala kita ni sakit ke, susah ke. Keluarga yang akan ada dengan kita. Jadi pedulikan kata-kata mereka.
0: Betul.
1: Jalan terus sampai jadi,
0: InsyaAllah ya. Najmi Makno, kisah yang hebat kena lagu dengan kisah doktor tersebut. Allahuakbar. Okey, baik. Kejap dia lagi nanti berita akan terus saja menyusul. Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ni, Belayan Jiwa kita pada hari ni.
1: Oh, sebab 2 minit.
0: 2 minit memang tepat. Saya takkan potong lagu lah. Alhamdulillah.
1: Inilah dia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 8 pagi. Sesi bersama saintis, penyelidik dan pemain industri India sempena mesyuarat menteri-menteri ASEAN India mengenai pertanian dan perhutanan ke-9 di New Delhi membuka peluang untuk bertukar pandangan mengenai cabaran pertanian serta peranan teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu. Jelas beliau, kerjasama ASEAN India perlu terus diperkasa bukan sahaja melalui perdagangan, malah dalam penyelidikan dan pembangunan, pembangunan teknologi, pelaburan serta pengukuhan rantaian nilai. Kerjasama antara kerajaan dan agensi penguasaan perlu bergerak pantas dan lebih kuat daripada rangkaian jenayah rentas sempadan. Usaha tersebut bagi memastikan ancaman keselamatan dapat ditangani dengan berkesan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penjenayah kini bergerak meretasi pelbagai bidang kuasa dengan memanfaatkan rangkaian antarabangsa sekaligus menuntut negara memperkukuh perkongsian maklumat, penyelarasan operasi dan tindakan bersama. Biasiswa perlu dilihat sebagai pelaburan strategik jangka panjang dalam pembangunan modal insan yang mampu memberi kesan kepada negara meretasi beberapa dekad. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, hasil pelaburan berkenaan mungkin tidak dapat dilihat serta-merta, namun kesannya dapat diterjemahkan apabila penerima biasiswa menyumbang kembali kepada ekonomi dan pembangunan negara. Lembaga Tabung Haji TH akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan terdapat baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000. Ia bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak oleh suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Colonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, suspek melarikan diri selepas kejadian manakala kesemua 44 kanak-kanak di tadika itu dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.